0: kerjain betul, yaitu tali, bibi, dengan santan. Ya, hanya itu keinginan kami dari ibu-ibu. Terima kasih.
1: Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa potensi rumput laut di Rotindau sangat besar dan perlu dimaksimalkan melalui peningkatan sarana produksi dan pengelolaan yang lebih modern. Wakil Presiden mengatakan pemerintah melihat harga rumput laut yang saat ini cukup baik dan pasar penampung atau off-taker juga sudah tersedia untuk menyerap hasil produksi petani dari Rotindau, namun demikian alat produksi yang digunakan petani masih tergolong tradisional sehingga perlu mendapat perhatian pemerintah.
2: Terima kasih sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut. Hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga rumput laut. Kita lihat tadi sebenarnya potensinya luar biasa, tapi belum benar-benar dimaksimalkan. Saya lihat tadi harga sudah cukup baik, off-taker juga sudah

0: itu kebanyakan masih sangat tradisional sekali.
1: Selain meninjau kawasan budidaya rumput laut, Wakil Presiden juga meninjau tambak garam di Kecamatan Landuleko sebagai bagian dari upaya pemerintah mendorong penguatan sektor ekonomi, masyarakat pesisir, dan ketahanan pangan berbasis kelautan di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebutkan demam setelah imunisasi merupakan kondisi aman karena tubuh sedang membentuk kekebalan alami. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh. Sasahnia melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut demam setelah imunisasi merupakan kondisi yang sehat dan tidak membahayakan bagi anak. Hal itu disampaikan Dante usai mengunjungi salah satu puskesmas di Banda Aceh kemarin sore. Menurut Dante, demam setelah imunisasi muncul karena tubuh sedang membentuk antibodi dan kekebalan secara alami. Ia mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir apabila suhu tubuh anak meningkat setelah menerima imunisasi.
4: Kalau habis imunisasi kan demam. Saya bilang kita buat slogan aja. Bahwa demamnya anak yang sudah diberikan imunisasi adalah demam sehat. Jadi tagline-nya adalah demam sehat. Jadi demam yang tidak membahayakan.
3: Dante menjelaskan pembentukan kekebalan tubuh membutuhkan proses metabolisme lanjutan sehingga suhu tubuh anak meningkat terlebih dahulu. Menurutnya, kondisi tersebut justru menunjukkan proses pembentukan kekebalan tubuh yang berjalan dengan baik. Sementara itu, Wali Kota Banda Aceh, Iliza Sa'abuddin Jamal, mengatakan pemerintah terus memperkuat edukasi imunisasi kepada masyarakat melalui pendekatan yang persuasif. Ia menyebut masih ada masyarakat yang terpengaruh oleh hoaks dan informasi keliru mengenai imunisasi anak.
5: Kita sadar bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keraguan, masih termakan isu hoax dan juga mendapat informasi yang tidak benar terkait imunisasi. Karena itu, kita tidak boleh lelah untuk menjelaskan bahwa imunisasi itu aman, penting menyelamatkan nyawa.
3: Iliza menegaskan pemerintah akan terus menjelaskan bahwa imunisasi aman dan penting untuk melindungi anak dari penyakit menular. Ia juga menyebut demam setelah imunisasi merupakan panas yang sehat, sama seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono. Dari Banda Aceh, Sasahania, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus membuka peluang investasi untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN melalui Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN yang digelar di Jakarta. Pemerintah menawarkan sejumlah proyek siap investasi sekaligus berbagai kemudahan bagi calon investor. Laporan selengkapnya bersama dengan Putri Cahyapurnama dari Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus berupaya mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi di kawasan pendukungnya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menggelar Forum Bisnis Peluang Investasi Strategis IKN di Jakarta. Forum ini dihadiri oleh Pejabat Kementerian Investasi dan Hilirisasi, perwakilan otoritas.

0: IKN, Asosiasi Bisnis, serta calon investor. Dalam forum tersebut, pemerintah menyampaikan pembaruan terkini mengenai pengembangan IKN sekaligus peluang investasi yang dapat digarap oleh dunia usaha. Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Rudi Salahuddin, mengatakan pemerintah telah menyiapkan 9 proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Proyek tersebut masuk dalam skema Investment Project Ready to Offer atau IPRO.
1: Dalam rangka mendukung pembangunan IKN, Kementerian Investasi BKPM juga telah menyusun 9 Investment Project Ready to Offer atau IPRO di kawasan pendukung IKN. Penyusunan IPRO tersebut bertujuan untuk mendorong percepatan investasi dan pengembangan kawasan penyangga IKN melalui penawaran proyek-proyek strategis yang siap ditawarkan kepada investor, baik domestik maupun internasional.
0: Proyek-proyek yang ditawarkan mencakup pembangunan infrastruktur dasar mulai dari jalan tol, penyediaan hunian modern, hingga pengembangan kawasan dengan pendekatan kota pintar atau smart city. Sementara itu, Direktur Investasi dan Kemudahan Berusaha Otorita IKN, Ferdinand Canalo, menjelaskan bahwa pemerintah juga menyiapkan berbagai insentif untuk menarik minat investor. Insentif tersebut mencakup fasilitas fiskal maupun non-fiskal. Salah satu fasilitas utama yang ditawarkan adalah tax holiday, yakni pembebasan pajak penghasilan atau PPH badan dan orang pribadi hingga 100% bagi investor di IKN.
2: Nah, ini tadi khusus masalah insentif investasi yang ada di Nusantara, itu ada insentif fiskal maupun non-fiskal. Pertama, tax holiday. Nah, ini PPH badan, PPH orang, itu dihitung 100% ya. Jadi, untuk semua investor yang ada di IKN, itu PPH badan maupun orangnya, itu 100%, nilainya nol.
0: Saat ini, Otorita IKN memetakan kebutuhan investasi ke dalam 2 kategori besar. Untuk jangka pendek, peluang investasi diarahkan pada pembangunan sekolah berasrama, pergudangan, pusat penitipan anak, hingga fasilitas pengelolaan limbah B3. Sementara untuk jangka panjang, pemerintah membuka peluang investasi pada sektor data center, perdagangan karbon atau carbon trading, serta pengembangan energi hijau. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat membuat pelaku UMKM mengkhawatirkan kemampuan daya beli masyarakat menurun di tingkat pedagang. Kenaikan biaya operasional mulai dirasakan. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Ima Larasati dari RRI Semarang.
4: Perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
5: Pendengar, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai dirasakan dampaknya oleh para pelaku usaha kecil di kota Semarang. Kondisi tersebut dinilai turut mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan usaha, terutama barang pendukung yang masih menggunakan bahan impor. Di tingkat pedagang, situasi ini mulai dirasakan melalui kenaikan biaya operasional, salah satunya pada kebutuhan kemasan atau packaging yang berbahan dasar plastik impor. Meski demikian, sejumlah pelaku usaha mengaku masih mampu bertahan karena kebutuhan masyarakat terhadap bahan-bahan pokok relatif masih stabil hingga saat ini. Salah seorang pedagang telur Omega di kawasan Sambiroto Semarang, Izatin, mengaku penjualan telur hingga saat ini masih cenderung stabil. Menurutnya, telur masih menjadi salah satu sumber protein dengan harga paling terjangkau yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Ia menyebut harga telur Omega sejak Lebaran masih bertahan di kisaran Rp33 per kilogram dan belum mengalami penurunan hingga saat ini. Selain harga telur, kenaikan biaya kemasan juga mulai dirasakan para pedagang karena bahan plastik masih bergantung pada impor.
6: Kalau penjualan telur harian sampai saat ini masih cenderung stabil. Mungkin karena telur juga sebagai menu protein termurah dan merupakan menu harian yang bisa dikonsumsi terus-menerus dengan berbagai pilihan jenis masakan ya. Jadi perputarannya masih tetap stabil walaupun harga jualnya tidak bisa serendah tahun lalu.
5: Sementara itu, ekonom Universitas Negeri Semarang, Fitra Desinuken, mengatakan tingginya permintaan terhadap dolar turut mempengaruhi pelemahan rupiah. Menurutnya, kondisi ini berdampak pada berbagai sektor karena banyak kebutuhan nasional masih bergantung pada impor dan transaksi dolar.
7: Karena bagaimanapun juga lemahnya dolar saat ini itu sangat dipengaruhi oleh permintaan terhadap dolar, berlaku hukum supply dan demand.
5: Ia menilai Kenaikan biaya kebutuhan tersebut secara perlahan dapat menekan daya beli masyarakat terhadap produk-produk UMKM. Meski demikian, masyarakat diminta tidak semakin bergantung pada dolar maupun produk impor agar tekanan terhadap nilai tukar rupiah tidak semakin besar. Di sisi lain, ia melihat aktivitas ekonomi masyarakat melalui gelaran Car Free Day dinilai masih mampu membantu perputaran ekonomi pelaku UMKM. Ramainya pengunjung di ruang publik tersebut menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk tetap menjaga penjualan di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah, Edi Sulistyo Bramianto menyebut pihaknya terus mendorong penguatan UMKM melalui pelatihan digitalisasi, peningkatan kualitas produk, hingga pengurusan legalitas usaha agar UMKM mampu bertahan, bahkan naik kelas di tengah tantangan ekonomi saat ini.
8: Kemudian kita ada layanan juga di Purwokerto, di Plut, Banyumas, kemudian di Solo kita juga ada layanan di Hetero. Jadi kami menyediakan konsultan dan banyak UMKM yang sudah datang ke kami.
5: Kondisi ini menunjukkan pelemahan rupiah tidak hanya berdampak pada sektor industri besar, namun juga mulai dirasakan pelaku usaha kecil dan pedagang harian. Meski daya beli masyarakat terhadap kebutuhan pokok masih relatif terjaga, para pedagang berharap kestabilan nilai tukar rupiah dapat segera membaik agar harga kebutuhan usaha tidak terus meningkat. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan keselamatan 9 warga negara Indonesia dalam misi kemanusiaan ke Gaza menjadi prioritas utama. Kepulangan mereka ke Indonesia dijadwalkan pada akhir pekan ini. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Hana Syarif dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
9: Laporan khusus. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para
10: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmennya untuk memastikan 9 warga negara Indonesia yang tergabung dalam misi kemanusiaan menuju jalur Gaza dapat kembali ke tanah air dengan selamat. Para WNI yang mengikuti pelayaran Global Summit Flotilla 2.0 tersebut telah dibebaskan dari Israel dan kini telah meninggalkan wilayah tersebut. Mereka dilaporkan tiba di Istanbul, Turki pada Kamis waktu setempat sebagai bagian dari proses pemulangan kembali ke tanah air. Namun, Menlu Sugiono juga mengecam keras atas tindakan yang dilakukan oleh aparat Israel terhadap para aktivis WNI. Sebelumnya, mereka sempat ditahan saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Selama berada dalam tahanan, mereka disebut mengalami tindakan kekerasan oleh aparat setempat.
9: Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan. Tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi.
10: Sebelumnya, pada Kamis lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut, sejak awal Kemlu melalui Direktorat Perlindungan WNI telah menjalin koordinasi dengan KBRI Ankara, KBRI Kairo, dan KBRI Amman untuk menyiapkan langkah-langkah antisipatif guna menjamin keselamatan sekaligus mempercepat proses pemulangan para WNI. Selain itu, pihaknya juga terus berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai kondisi mereka.
11: Sebagaimana yang terus kita sampaikan, Mas, bahwa dari sejak awal Pak Menlu itu sudah menginstruksikan, sejak awal keberangkatan tim ini, telah instruksikan ke berbagai perwakilan RI terkait kita, Ankara, Kairo, Amman, semuanya untuk melakukan koordinasi erat dengan berbagai pihak. Ini konkret. Di lapangan, ini semuanya untuk menjamin keselamatan, keamanan para WNI kita. Kita juga terus melakukan pendekatan ke berbagai pihak, semua otoritas yang terkait untuk memastikan akses-akses ke konsuleran mereka dan dukungan medis jika diperlukan. Dan saya sampaikan terus-menerus berbagai kanal diplomasi juga, selain Pak Menlu, perwakilan RI, dan juga kita di sini Kemlu, selalu mengupayakan berbagai cara untuk memastikan pemulangan WNI kita ini secara aman dan dilakukan dengan secepat-cepat.
10: Sementara itu, meski Indonesia dan Israel tergabung dalam Board of Peace atau BOP, Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel untuk membebaskan para aktivis. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan publik terkait kemungkinan pemanfaatan BOP sebagai jalur diplomasi. Menurut Yvonne, hal tersebut karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel meski keduanya tergabung dalam BOP. Kendati demikian, pemerintah tetap mengoptimalkan berbagai jalur yang tersedia untuk memastikan perlindungan bagi WNI.
11: Kita tidak melakukan komunikasi langsung dengan Israel. Kita menggunakan, sebagaimana saya sampaikan tadi, semua kanal diplomasi yang bisa kita, yang tersedia untuk melindungi WNI kita. Sebagaimana disampaikan Pak Menlu, beliau telah menghubungi sejumlah negara terkait dan juga negara-negara sahabat. Semua kanal diplomasi, kami tekankan lagi, semua kanal diplomasi kita lakukan. Kalau jawabannya detail, komunikasi langsung nggak dengan Israel? Kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel.
10: Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil Ahmad Mulacela menambahkan, keanggotaan dua negara dalam satu organisasi internasional tidak serta-merta mencerminkan adanya hubungan diplomatik di antara keduanya. Hal tersebut menurutnya juga berlaku dalam hubungan antara Indonesia dan Israel.
12: Sebetulnya supaya jelas saja bahwa keanggotaan dua negara dalam satu organisasi itu tidak mencerminkan adanya hubungan diplomatik antar negara tersebut. Dan ini berlaku juga bagi misalnya sama-sama anggota negara PBB dan lain-lain, itu bukan berarti kita memiliki hubungan diplomatik. Jadi sedikit.
10: Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang optimistis bahwa Indonesia dapat membebaskan WNI tanpa berkomunikasi langsung dengan Israel. Hal tersebut ia nyatakan ketika perwakilan Global Peace Convoy Indonesia atau GPCI mendatangi Kompleks Parlemen Senayan pada Selasa lalu. Hidayat Nur Wahid juga mengecam tindakan militer Israel yang melakukan pencegatan di perairan internasional. Menurutnya, hal tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional.
13: Tentu penting untuk Indonesia, apalagi sebagai Ketua Dewan HAM PBB, untuk menyikapi ini secara serius. Karena ini jelas pelanggaran HAM sangat terbuka. Dan nomor dua juga, terutama kepada rekan-rekan wartawan, saya kira ini juga momentum yang penting untuk dimaknai bahwa Israel memang membeli wartawan. Dan bahkan dalam berita yang disampaikan oleh Committee to Protect Journalists, perang sejak Oktober 2023 sampai hari ini, jumlah jurnalis, baik wartawan maupun pekerja media, yang tewas akibat serangan Israel telah melampaui 260.
10: Rencananya, ke-9 WNI tersebut diperkirakan akan tiba di tanah air pada akhir pekan ini. Pemerintah juga akan terus mengawal proses kepulangan dan memprioritaskan keselamatan WNI hingga tiba di Indonesia dengan aman. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pemulangan 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Gaza menjadi topik editorial RRI pagi ini. Editorial disampaikan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kita patut bersyukur karena 9 warga negara Indonesia yang sempat ditahan militer Israel kini sudah bebas dan telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka sebelumnya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 untuk membantu rakyat Gaza, Palestina. Kesembilan warga negara Indonesia relawan tersebut dilaporkan dalam kondisi selamat. Meskipun demikian, sebelumnya mereka sempat mendapatkan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi oleh tentara Israel selama masa penahanan. Perlakuan militer Israel tersebut tentu tidak dapat dibenarkan dan sangat mencederai nilai-nilai kemanusiaan universal. Segala bentuk tindakan tidak manusiawi terhadap relawan kemanusiaan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Untuk itu, kita perlu menyerukan pentingnya penghormatan atas hak-hak sipil serta jaminan keselamatan bagi para relawan yang tengah menjalankan misi damai di wilayah konflik. Di sisi lain, kita patut mengapresiasi langkah-langkah diplomasi responsif dari pemerintah Indonesia. Koordinasi intensif lintas negara yang dilakukan sejak laporan pencegatan kapal diterima membuahkan hasil nyata. Langkah ini melibatkan KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul, termasuk komunikasi aktif dengan otoritas serta mitra internasional terkait. Keberhasilan ini membuktikan bahwa kekuatan diplomasi dan solidaritas internasional mampu membuka jalan bagi penyelesaian persoalan kemanusiaan global yang kompleks. Ditambah lagi, kerjasama diplomatik yang erat dengan pemerintah Turki menjadi faktor kunci dalam mempercepat proses pembebasan hingga pengurusan kepulangan para relawan. Kedepan, kita berharap seluruh WNI yang saat ini sedang menjalani proses transit dan pendampingan diplomatik di Turki dapat segera kembali ke tanah air. Pemerintah harus terus mengawal dan memastikan seluruh proses pemulangan para relawan ke Indonesia berjalan dengan aman, sehat, dan lancar. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Informasi Baca Negara. Direktur Eksekutif Badan Energi Internasional atau IEA, Fatih Birol, memperingatkan bahwa stok minyak komersial dunia terus menurun cepat. Penurunan tersebut terjadi akibat dampak konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah. Dan Birol menyampaikan peringatan tersebut ketika menghadiri pertemuan Menteri Keuangan Negara-Negara G7 di Paris. Menurut Birol, dunia masih memiliki pasokan minyak untuk beberapa pekan ke depan. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga. Langkah Jonathan Christie di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis Tiongkok Hu Zhe'an melalui pertandingan 3 game dan pertandingan berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia pada Jumat kemarin.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Benteng Kesultanan Buton merupakan salah satu objek wisata bersejarah di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Benteng ini merupakan pusat ibu kota Kesultanan Buton di masa lampau. Memiliki bentuk arsitek yang cukup unik, terbuat dari batu kapur atau batu gunung. Benteng ini memiliki panjang keliling 2.740 meter. Benteng Keraton Buton juga mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia atau MURI dan Guinness Book Record yang dikeluarkan pada bulan September 2006 sebagai benteng terluas di dunia dengan luas sekitar 23,375 hektar. Benteng ini terdiri dari tiga komponen, yaitu Badili, Lawa, dan Baluara. Lawa dalam bahasa Wulio berarti pintu gerbang. Terdapat 12 lawa pada benteng keraton, dan angka 12 menurut keyakinan masyarakat mewakili jumlah lubang pada tubuh manusia, sehingga benteng keraton diibaratkan sebagai tubuh manusia. Baluara berasal dari bahasa Portugis, yaitu balur, yang berarti bastion atau benteng. Dari 16 baluara, 2 diantaranya memiliki godo yang terletak di atas baluara tersebut. Masing-masing berfungsi sebagai tempat penyimpanan peluru dan mesiu. Karena letaknya pada puncak bukit yang cukup tinggi dengan lereng yang cukup terjal, memungkinkan tempat ini sebagai tempat pertahanan terbaik di zamannya. Selain itu, di dalam kawasan benteng dapat dijumpai berbagai peninggalan sejarah Kesultanan Buton.

Baik, mendengar masih bersama kami informasi selanjutnya dari Kota Bau-Bau, di mana Sekretariat Kota Bau-Bau menyampaikan sekitar 3.000 warga di Kota Bau-Bau kehilangan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS akibat perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Ini disampaikan langsung oleh Pak Sekda ya, saat membuka gerakan pangan murah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara di lapangan Lembah Hijau. Perubahan desil membuat sejumlah warga tidak lagi masuk kategori penerima bantuan pemerintah seperti BPJS, PBI, dan program keluarga harapan PKH. Masyarakat menerima bantuan umumnya berada pada desil 1 hingga desil 4. Ketika data ekonomi berubah dan naik ke desil 5, maka bantuan otomatis terhenti karena dianggap sudah mampu secara ekonomi. Sekitar 3.000 orang kehilangan data bantuan BPJS-nya, tidak ada bantuan sosialnya, hilang. Setelah dicek juga ya, ini karena aktivitas belanja online masyarakat yang tercatat dalam sistem.

Hutan bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan sumber kehidupan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Di dalamnya tersimpan udara bersih, air yang terjaga, serta keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya. Pelestarian hutan menjadi tanggung jawab bersama, karena dari hutan yang lestari, kita mewariskan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup kita sendiri.

0: Please read your new text message.
1: Tahukah Anda rute penerbangan tercepat di dunia? Rute penerbangan maskapai Logan Air dari Westray ke Papa Westray di Skotlandia hanya memakan waktu 53 detik. Menempuh jarak hanya 1,7 mil. Penerbangan pada rute ini dimulai pada tahun 1967 yang mencatat rekor penerbangan tercepat di dunia. Perjalanan antara ke Pulau Orkney di Westray dan Papa Westray Skotlandia Utara merupakan kewajiban layanan publik bersubsidi dan merupakan bagian dari 3 jalur lingkar bandara yang menghubungkan Bandara Westray, Bandara Papa Westray, dan Bandara Kirkwall. Meskipun pensiun pada tahun 2013, penerbangan ini masih memegang rekor waktu penerbangan tercepat.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Oke, baik pendengar, masih bersama kami tentunya ya di akhir pekan. Oke, libur akhir pekan biasanya sering kita sering dimanfaatkan untuk bersantai bersama keluarga, berwisata ataupun mungkin melakukan hobi di akhir pekan. Dan biasanya sih kalau akhir pekan kita berjalan-jalan bersama keluarga ya, entah itu di pantai ataupun di beberapa tempat ya, gunanya untuk menghilangkan stres ya. Tapi tidak semua orang beruntung menikmati akhir pekan ya, karena ada juga beberapa orang yang bekerja di akhir pekan, tapi ya tetap semangatnya untuk Anda, walaupun juga Anda bekerja di akhir pekan, semoga juga pulang sebentar bisa menikmati liburnya ya bersama keluarga di rumah gitu. Nah, untuk Anda juga masyarakat Kota Bau-Bau yang bingung mau kemana saja hari ini, ya gampang ya. Kita punya beberapa tempat kok selain Pantai Nirwana. Ada juga Pantai Lakeba atau Daeng Lala ya. Kita juga sudah banyak tempat wisata buatan ya, seperti Batu Sori ataupun kalau di hutan pinus ya. Itu juga bisa Anda kunjungi di akhir pekan. Apalagi hari ini cuaca juga alhamdulillah mendukung ya, bersama keluarga di rumah. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa saat akhir-akhir ini cuaca ekstrim terus terjadi. Jadi walaupun aktivitas Anda padat, harus tetap menjaga kesehatan Anda dengan perbanyak minum air putih dan juga vitamin untuk menunjang imunitas tubuh Anda.

0: main yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jack, atau dikenal juga sebagai knuckle bones. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas, sebarkan biji bekel yang ada di tangan, dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel, dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Oke, baik pendengar yang dari bau-bau, untuk kebersamaan kita di Captain pagi ini cukup sampai di sini. Rizka pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang

0: Terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Coba Anda bayangkan. Dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Sioux, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

enaknya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: jalan lancar ya, dan juga hati selalu bahagia dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya dalam acara request lagu favorit yang juga siap menemani waktu santai Anda hingga pukul 12 siang ini. Dan seperti biasa mendengar, hingga pukul 12 kita akan bersama menikmati deretan lagu-lagu pilihan terbaik, mulai dari lagu pop Indonesia hingga hits terbaru ini yang bisa Anda request khusus ya untuk orang tersayang, sahabat, keluarga, ataupun juga untuk menemani suasana siang hari ini. Bagi pendengar RRI yang ingin bergabung dan mengirimkan salam ataupun juga request lagunya, silakan langsung kirimkan pesan dan juga sebutkan lagu favorit Anda. Jangan lupa sertakan nama dan juga alamat agar sapaan kita terasa semakin akrab di udara. Tetap semangat ya menjalani akhir pekan, kurangi penat dan biarkan musik menjadi teman terbaik siang Anda hari ini bersama RRI Bau-Bau. Oke, baik, saya coba sapa dulu ini, sepertinya sudah ada yang gabung. Ada siapa di ujung telepon? Halo.
1: Ya, request lagu.
0: Request lagu dengan Bung Albert kayaknya nih ya.
1: Ya.
0: Oke, Bung Albert di Keraton. Gimana kabar Bung Albert?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat. Sebentar lagi lebaran
0: nih. Sebentar lagi lebaran ini. Jadi apa ini persiapannya? Persiapannya apa aja?
1: Kita pasti ada nih.
0: Siapa itu?
1: Mungkin lagi ruang lebaran, Kak.
0: Tetap ya.
1: Masa lebaran tidak ada ruang lebaran.
0: Betul ya.
1: Katanya sama itu ya.
0: Jadi masih menunggu apa lagi nih? Menunggu apa? Menunggu uang atau menunggu apa? Oke deh, Albert, kita ke lagunya dulu ini. Mau lagunya siapa?
1: Patin.
0: Patin? Yang mana?
1: Iya, dia.
0: Dia, oke. Baik.
1: Buat semuanya saja.
0: Buat semuanya.
1: Selamat
0: Salam request lagu.

0: Ya tadi Bu Albert ya di Keraton Buton yang sudah menjadi penelpon pertama kita di siang ini dalam acara request lagu. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung langsung saja di 0402-2823-994. Oke baik, saya coba sapa kembali. Halo.
1: Halo. Request lagu.
0: Request lagu. Bung Andis ya di...
1: Ya, Darisma.
0: Halo gue. Sabar ya.
1: Aldarisma patah jadi dua.
0: Lagunya buat siapa ini?
1: Buat teman saya Mbak Ria. Terima kasih Mbak Ria.
0: Oke. Iya.

Iya juga tadi ada Bung Anis ya di Seputar Olahraga juga sana yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung bersama kita pendengar di request lagu. Dan juga untuk Anda yang masih ingin bergabung, saya juga masih menanti dengan telepon Anda. Namun saat ini saya sudah punya dua lagu di sini, jadi langsung saya hadirkan. Dan setelah lagu ini kita masih kembali pasti di request lagu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Ya baik, mereka masih di request lagu ya. Jadi untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, langsung saja di 0402-2823-994. Juga bisa melalui WhatsApp di 0842-5972-2994. Oke baik, saya coba sapa kembali. Ini sepertinya sudah ada yang gabung. Halo.
1: Halo, request lagu.
0: Halo, request lagu. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Bu Wika, Siti Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Dengan Mbak Wika?
1: Iya.
0: Di mana tadi?
1: Wonosobo, Jawa Tengah.
0: Jawa Tengah. Ini Mbak Wika sebelumnya udah pernah gabung ya?
1: Sudah, sama Mbak Yanti.
0: Oh gitu,
1: Mbak
0: ya?
1: Yanti apa Mbak?
0: Saya juga kayaknya pernah ya ini. Tapi saya lupa ya. Mbak Wika. Oke,
1: sudah
0: dua kali. Iya. Gimana kabar Mbak Wika?
1: Kabar baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di sana cuacanya gimana ini, kalau boleh tahu?
1: Halo?
0: Cuacanya di sana gimana kalau boleh tahu ini,
1: cerah,
0: Mbak Wika?
1: Cerah, Mbaknya.
0: Oh, cerah. Iya.
1: Cerah bau-bau. Cerah pagi ini enggak tahu nanti.
0: Oh, bau-bau bendung nih.
1: Di sini biasanya pagi cerah gini, nanti seperti kemarin jam 11 saja sudah hujan.
0: Oh gitu. Oke, baik deh.
1: Oke.
0: Iya. Kita ke lagunya dulu ini Mbak Wika. Mau lagunya siapa siang ini?
1: BCL.
0: BCL yang mana?
1: Cinta Sejati.
0: Cinta Sejati. Oke, kayaknya sih udah pernah gabung kayak sama saya dulu ini.
1: Sudah.
0: Iya. Kayaknya requestnya dulu itu hari BCL juga ya, Cinta Sejati kalau saya tidak salah.
1: Dulu bukan.
0: Oh bukan itu. Ya?
1: Esa, iya.
0: Oh.
1: Tak ingin usai.
0: Oke, kalau gitu saya salah ingat. Oke deh Mbak Wika, lagunya buat siapa aja ini? Ada yang mau disapa juga mungkin?
1: Iya, lagunya buat ada Mbak Purnama Sari, ya, ada Bintang, ada Bang Tris, ada... Aduh, semuanya saja di Bau-Bau dan sekitarnya. Yeah. Selamat siang waktu Bau-Bau.
0: Yeah.
1: Salam sehat untuk semuanya. Terima kasih.
0: Iya, baik.

0: Ya, tadi juga ada Mbak Wika tadi ya, yang sudah bergabung dari Jawa Tengah, tepatnya di Wonosobo. Dan ini di belakangnya Mbak Wika, saya coba sapa kembali. Halo, request lagu.
1: Assalamualaikum, request lagu Dinda Cantik.
0: Iya, dengan Bunda Hani dari.
1: Iya, apa kabar Dinda, bau-bau?
0: Kabar baik, cuaca bau-bau ini mendung ya di luar sana.
1: Sama, mendung-mendung manja terus tenggara ini Dindaku.
0: Mendung-mendung manja siang ini ya. Oke, baik, mau lagunya siapa ini Bunda?
1: Lagunya Dina Mariana, Maafkanlah Diriku.
0: Maafkanlah Diriku?
1: Iya.
0: Dina Mariana, Maafkan Diriku. Di sini yang ada Heidi Diana, Maafkan Diriku.
1: Iya, itu nih saja, jangan merepotkan Dina.
0: Oke, baik.
1: Maafkan diriku, tiada namamu di hatiku.
0: Oke, baik. Kalau ini buat siapa nih?
1: Ya, terima kasih buat Dinda dan operatornya. Sehat selalu, bahagia selalu Dinda. Sukses selalu. Sama minal aidin wal faizin dulu Dinda ya.
0: Iya.
1: Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Kita ini bersahabat di udara, semata-mata persahabatan, silaturahim. Saya mohon maaf.
0: Iya.
1: Apabila ada kata salah saya, saya mohon maaf. Kita ini mau adakan lebaran kurbannya Dinda.
0: Iya.
1: Saling memaafkan ya Dinda.
0: Iya.
1: Apabila ada kata salah saya, jarang gabung atau gabung terlalu semangat, saya mohon maaf ya Dinda.
0: Iya.
1: Dan juga tadi yang baru turun ya, salam kenal dari mana tadi itu Dinda?
0: Dari di Wonosobo tadi.
1: Wonosobo
0: Jawa
1: ya.
0: Jawa Tengah.
1: Salam kenal Dinda ya dari Bunda Hani di Sulawesi Tenggara. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Panjang umur, bahagia selalu ya.
0: Iya.
1: Ada juga Dinda Viola. Ada Dinda Alim, Bunda Emil, ada juga Dinda Farida, ada juga yang di Sopeng, Inda, ada Ica di Bone, dan semua saja, ya dari A sampai Z. Ada juga sahabat kita yang baru di, ada Pak Benijo, ada Bang Leman, ada Andi Yustira, Pak Andi Dibatan, Rani Sari, dan semua saja.
0: Oke,
1: salam sehat,
0: baik.
1: Salam bahagia semua. Semangat terus menjalankan aktivitasnya.
0: Mm-mm.
1: Buat Dinda Ria, terima kasih waktu Dinda.
0: Iya.
1: Assalamualaikum, request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Hani tadi di Kendari yang selalu semangat ya bergabung bersama kita di Hari Bau-Bau dalam acara request lagu siang ini pendengar. Dan pendengar ini sudah pada ring lagi, namun saya tahan dulu ya, karena di sini sudah ada dua lagu. Langsung saja saya hadirkan lagunya tetap.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: Ya baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus dengarkan kami tentunya dari Bau-Bau ya di 97,8 MHz, masih dalam acara request lagu. Dan pendengar, untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, silakan saja di 0402-2823-994. Oke, baik, saya coba sapa lagi. Halo.
1: Halo, request lagu.
0: Bisa dicoba lagi ya di 0402-2823-994. Bisa juga melalui WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, baik, saya coba sapa kembali. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu.
0: Iya, dengan Bung siapa di mana ini?
2: Dengan Bang Krispati, NTT.
0: Dengan Bung siapa?
2: Krispati, NTT.
0: Krispati?
2: Iya.
0: NTT?
2: Iya, benar, Maria.
0: Nusa Tenggara Timur, waduh.
2: Baru datang ya, baru kenal ya.
0: Iya.
2: Salam kenal ya.
0: Iya, salam kenal. Oke, Bung ya. Krispati, kabar baik siang ini?
2: Kabar baik, semoga di studio juga baik-baik saja.
0: Alhamdulillah,
2: ya.
0: Alhamdulillah, sehat semua. Oke, baik deh kalau gitu. Bung Krispati mau lagunya siapa ini siang ini?
2: Lagunya LK dan Willy Sapakua.
0: Lagunya LK?
2: LK dan Willy Sapakua, duet, mereka duet ya. Judulnya Love You.
0: LK dan siapa tadi?
2: Willy Sapakua.
0: Saya coba cari lagunya, ini judulnya apa tadi? Willy Sapakua ya?
2: Willy Sapakua ya, Willy.
0: Judulnya apa tadi?
2: Love You.
0: Willy Sapakua ya?
2: Iya, Willy, W.
0: Kok saya nggak dapat lagunya ini? LK. Ada alternatif lain nggak nih, Pak? Bung. Kok jadi Pak sih? LK, iya halo.
2: Ada lagunya?
0: Saya nggak dapat lagunya ini, Bung Krispati.
2: Oh gitu, Tuhan jagakan dia aja, Yunisara punya Yunisara.
0: Yunisara?
2: Tuhan jagakan dia.
0: Tuhan jagakan dia. Oke, baik. Lagunya siap ini, Bung Krispati ya. Halo?
2: Ya, halo.
0: Iya, lagunya siap. Ada yang mau disapa juga mungkin?
2: Gimana?
0: Ada yang mau disapa-sapa juga mungkin?
2: Oh ya, untuk Mbak Ria dan operatornya, selamat bertugas. Salam-salam aja semua untuk...
0: Buat semuanya, iya.
2: ...pendengar setia...
0: RRI Bau-Bau.
2: RRI Bau-Bau.
0: Oke, iya. Makasih. Bung Krispati tadi di NTT ya, yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung bersama kita pendengar di siang ini. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, silakan saja. Sebelum saya cukupkan acara request lagu, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, jangan lewatkan tepat pukul 12 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga.

Ya baik pendengar, ini ada yang gabung juga melalui WhatsApp. Saya coba bacakan dulu. Assalamualaikum, request lagu. Waalaikumsalam. Dengan Cici di Bure ini mau request lagunya Stefan Pasaribu ya, Belum Siap Kehilangan. Oke, untuk Cici ditunggu

Baik, pendengar, sepertinya sutra lagi yang gabung ini saya cukupkan saja untuk acara request lagu siang ini. Terima kasih juga tadi yang sudah ikut berpartisipasi bersama kita. Dan juga untuk Anda yang belum bisa bergabung juga, mohon maaf, bisa dicoba lagi di lain waktu. Dan pendengar, kita jalan tepat pukul 12. Kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti dinamika olahraga. Ada lagunya Yuni Sara, Tuhan Jagakan Dia.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lens juara Piala Prancis 2025-2026 setelah mengalahkan Nice. Pembalap Mercedes George Russell merebut posisi pertama pada kualifikasi balapan sprint F1 GP Kanada 2026. 350 pecatur bersaing dalam turnamen JAPFA Fight Raid 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Gol bunuh diri Pietro Comuso menjadikan antara Fiorentina dengan Atalanta berakhir imbang dalam laga pamungkas Liga Italia Serie A dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Fiorentina mengakhiri Serie A Italia musim 2025-2026 dengan berbagi poin bersama Atalanta. Kedua klub bermain seimbang satu sama dalam laga pamungkas pekan ke-38 di Stadio Artemio Franchi, Florence, dini hari tadi. Tidak ada banyak tekanan pada kedua tim, dengan Fiorentina telah dipastikan terhindar dari ancaman degradasi dan Atalanta dipastikan finish di posisi ketujuh sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Konferensi Eropa musim depan. Tim tamu Atalanta menunjukkan niat untuk mengakhiri musim dengan kuat lewat serangan bertubi-tubi ke gawang yang dijaga kiper Oliver Christensen. Namun, justru Fiorentina lah yang memecah kebuntuan gol lewat tendangan Roberto Piccoli pada menit ke-39. Christensen kembali diuji setelah babak kedua dimulai dan ia berhasil menepis upaya Ahanor sebelum ia bergegas keluar untuk memblokir upaya keras David Zappacosta. Ia juga berhasil menepis tendangan Kamaldin Sulemana. Akan tetapi, upaya Christensen dalam menjaga gawang sepanjang pertandingan pupus setelah bek Fiorentina Pietro Comuso mencetak gol bunuh diri dengan membelokkan umpan silang rendah Zappacosta ke gawangnya sendiri, mengakhiri pertandingan dengan hasil imbang. Selesai pertandingan, manajer klub Fiorentina Paolo Fanoli mengatakan bahwa ia memaklumi kesalahan fatal dari Pietro tersebut.
2: Nella vita si passano gli anni bui. E negli anni bui.
1: Dalam hidup kita pasti melewati masa-masa sulit dan justru di masa-masa itulah kita tumbuh. Menurut saya Pietro memiliki potensi dan pasar telah membuktikannya musim panas ini. Mungkin dia datang terlalu cepat untuk menunjukkan kemampuannya yang memang wajar, tapi seperti yang saya katakan, kita tumbuh di masa-masa sulit. Saya pikir ia dipanggil ke tim nasional. Jadi itu berarti dia adalah prospek yang penting. Saya pikir dia adalah pemain yang penting. Di masa-masa sulit, terkadang kamu sudah berusaha tampil terbaik, tapi hal-hal seperti ini muncul. Pietro selalu fokus. Dia selalu ingin berkembang.

dan segalanya, berjuang habis-habisan hingga akhir dengan rasa hormat yang besar kepada para pendukung kami, kepada klub kami, kepada diri kami sendiri, dan kepada semua orang. Saya pikir para pemain berjuang hingga akhir dan pantas mendapatkan hasil imbang dalam pertandingan ini. Atas hasil ini, Atalanta memastikan finish di posisi ketujuh klasemen dengan 59 poin, sementara Fiorentina dipastikan finish di posisi ke-14 dengan 42 poin dan terhindar dari ancaman degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Prancis. Lens menjuarai Piala Prancis setelah merekuk Nice dengan skor 3-1 pada partai final di Stadion Stade de France, Paris. Pada pertandingan ini, Lens mengemas kemenangan berkat gol Florian Thauvin, Odson Edward, dan Abdullah Sima. Sedangkan Nice sempat memperkecil ketertinggalan melalui Jibril Koulibaly. Ini merupakan gelar Piala Prancis pertama Lens sepanjang sejarah setelah sebelumnya sebanyak 3 kali menjadi juara kedua pada edisi 1948, 1975, dan 1998. Di sisi lain, ini merupakan kekalahan ketiga Nice di final Piala Prancis setelah takluk pada edisi 1978 dan 2022. Sedangkan sebelumnya mereka pernah menjadi juara pada 1952, 1954, dan 1997.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah bagi Meksiko setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986. Meksiko bukan tim baru di Piala Dunia. Tahun ini menjadi penampilan mereka yang ke-18 di turnamen terbesar sepak bola dunia. Kita simak selengkapnya dalam bedah tim berikut ini.
1: Bayangin, jadi negara pertama dalam sejarah yang jadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Gimana rasanya ya?
2: Inilah bedah tim sepak bola bersama Pro 3 RRI, saya Tembo Hakim dan juga Indra Firgiantara. Kita akan bahas Meksiko.
1: Itu dong. Piala Dunia 2026 bakal jadi momen bersejarah El Tricolor.
2: Waduh, kasih.
1: Setelah sebelumnya jadi tuan rumah di tahun 1970 dan 1986.
2: Ya, anggota zona CONCACAF ini udah memainkan 60 pertandingan di Piala Dunia dengan statistik menang 17 kali, seri 15 kali dan kalah 28 kali. Meksiko juga udah nyetak 60 gol dan kebobolan 170.
1: Sekarang dengan dukungan publik sendiri, mereka punya mimpi besar menembus semifinal untuk pertama kalinya dalam sejarah.
2: Di balik ambisi itu ada sosok pelatih berpengalaman, Javier Aguirre, dan juga sang asisten yang merupakan legenda hidup mereka sendiri, Rafael Marquez. Pemain dengan rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia, yaitu 19 pertandingan.
1: Tim peringkat 15 dunia ini juga punya wonderkid yang bisa jadi sensasi di Piala Dunia, yakni Gilberto Mora.
2: Pemain 17 tahun ini punya kemampuan membaca dan mengantisipasi permainan, menerima bola di antara lini, keluar dari tekanan, serta melepaskan umpan pada waktu yang tepat.
1: Meksiko tergabung di grup A bersama Afrika Selatan, wakil Asia Korea Selatan, serta Ceko. Peluang lolos terbuka lebar, tapi konsistensi melawan tim kuda hitam seperti Korea Selatan menjadi kunci untuk mengamankan posisi juara grup.
2: Bagaimana berat tim kali ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI

ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Sutiaji bersama Vera Voraneva meraih posisi runner-up ganda Maroko Open 2026. Pasangan unggulan pertama itu kalah dari Magali Kempen dan Yudis Chong dengan skor 3-6, 6-2, dan 6-10 pada laga final di Club de Chemino malam tadi. Aldila dan Vera sempat tertinggal setelah kehilangan set pembuka akibat permainan efektif lawan. Namun pasangan Indonesia-Rusia itu bangkit pada set kedua dan memaksakan pertandingan berlanjut ke super tiebreak. Pada set penentuan, pertandingan berlangsung ketat, namun Kempen dan Chong berhasil mengamankan kemenangan. Meski gagal meraih gelar, hasil tersebut menjadi pencapaian terbaik Aldila sepanjang musim 2026, sekaligus menambah catatan final WTA Tour dalam karirnya.

0: Ini dari ajang balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mencatatkan waktu tercepat pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Giving it everything, can he join his teammate on the front row? The answer is yes, crucial lap.
2: Pembalap Mercedes George Russell merebut pole position pada kualifikasi sprint Formula One Grand Prix Kanada di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal dini hari tadi. Russell mencatatkan waktu tercepat 1 menit 12,965 detik atau unggul 0,068 detik atas rekan setimnya Kimi Antonelli di posisi kedua. Pembalap Inggris itu bangkit setelah menjalani akhir pekan yang sulit di Miami awal bulan ini. Ia kembali menunjukkan kecepatannya di lintasan yang juga memberinya kemenangan musim lalu. Usai sesi kualifikasi, Russell menyambut positif paket pengembangan terbaru Mercedes yang membantu mobil tampil maksimal di sirkuit ini.
3: Rasanya luar biasa. Tim telah melakukan pekerjaan yang hebat untuk mempercepat hadirnya paket pengembangan ini. Kami melihat di Miami bahwa McLaren sangat dekat dan Ferrari juga tidak jauh tertinggal. Namun di sirkuit ini, mobil kami benar-benar tampil maksimal. Saya senang bisa menggunakan paket ini dan kembali berada di posisi pertama. Sudah cukup lama, tetapi fokus utama kami tetap balapan sprint besok.
2: Sementara itu, juara dunia bertahan Lando Norris menempati posisi ketiga dan menjadi penantang terdekat duo Mercedes di barisan terdepan. Norris mengaku hasil tersebut menjadi kejutan menyenangkan setelah McLaren sempat kesulitan dan kehilangan kepercayaan diri pada sesi latihan bebas pertama. Usai sesi kualifikasi, Norris mengaku senang dengan hasil kerja keras timnya yang membawa perkembangan positif bagi performa mobilnya.
3: Hasil ini sangat bagus, bahkan menjadi kejutan yang menyenangkan. Setelah sesi pagi, kami sempat khawatir karena tertinggal cukup jauh dan kurang percaya diri dengan mobil. Namun, kami melakukan beberapa penyesuaian dan perubahan yang ternyata memberikan peningkatan performa yang baik. Saya senang dengan hasil ini. Putaran saya sebenarnya belum sempurna dan masih bisa lebih cepat. Tetapi ketika melihat selisih waktu dengan para pembalap di depan, jaraknya tidak terlalu jauh. Ini merupakan pengembangan yang positif dan saya bangga kepada tim karena mampu melakukan pekerjaan yang sangat baik.
2: Balapan sprint GP Kanada akan digelar malam ini dengan total sebanyak 23 putaran. Persaingan sengit diprediksi akan terjadi di barisan depan dengan Mercedes yang akan memulai balapan dari posisi 1 dan 2, disusul duo McLaren dan Ferrari yang dipastikan akan memberi tekanan kuat sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Oman dan Mozambik akan menjadi salah satu uji coba yang baik bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan oleh pelatih kepala Timnas Indonesia, John Herdman, kemarin di Stadion Madya Senayan, Jakarta. Menurut Herdman, hingga saat ini pihaknya belum memperoleh banyak informasi mengenai kedua tim. Hal ini menurut Herdman akan membuat anak asuhnya bekerja keras layaknya turnamen resmi saat menjalani uji coba dengan kedua tim.
1: Saya rasa Oman akan menjadi kesempatan yang baik untuk kami. Kami membutuhkan tim yang berada di pot 1 atau pot 2 pada Piala Asia nanti. Itu adalah tugas yang cukup krusial bagi PSSI dan mereka melakukannya dengan baik. Ini sangat penting. Sementara Mozambik, mereka adalah salah satu tim yang penuh kejutan. Saat Anda berada di dalam kompetisi, Anda akan memiliki rencana yang sudah disusun. Sayangnya, tidak semua rencana berjalan sesuai yang diinginkan. Tim yang diharapkan bisa lolos dari fase grup, bisa saja kalah dan harus melawan tim lainnya. Dan Mozambik akan memberikan kami ujian itu. Kami belum banyak mempelajari mereka, tapi tim ini memiliki para pemain yang atletis dan memiliki kemampuan transisi yang baik. Mereka akan memainkan zona pertahanan rendah, sebagaimana yang kami perkirakan di Piala Asia. Jadi ini akan menjadi uji coba yang baik bagi kami, karena belum banyak informasi yang kami miliki mengenai kedua tim ini. Jadi kami harus beradaptasi dengan cepat, seperti menjalani turnamen.
0: Timnas Indonesia akan menghadapi Oman dan Mozambik pada jeda FIFA Matchday Juni mendatang. Pertandingan pertama menghadapi Oman akan dihelat pada Jumat 5 Juni 2026. Sedangkan partai menghadapi Mozambik akan berlangsung 4 hari setelahnya dan kedua pertandingan akan dimainkan di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Pendengar RRI, gol Kadek Agung membawa Bali United meraih kemenangan 1-0 atas Dewa United Banten FC pada laga penutup Super League 2025-2026 di Banten International Stadium kemarin. Kemenangan tersebut menjadi penutup manis Serdadu Tridatu usai menjalani persaingan ketat sepanjang musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: Pertandingan terakhir di musim, semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan.
2: Bali United sukses menutup kompetisi Super League 2025-2026 dengan kemenangan usai menundukkan Dewa United dengan skor 1-0 di Banten International Stadium. Gol tunggal kemenangan Serdadu Tridatu dicetak Kadek Agung melalui sundulan pada menit ke-42 setelah berhasil memanfaatkan umpan lambung Tapi Yechida. Hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada tambahan gol tercipta dan Bali United memastikan membawa pulang 3 poin dari kandang Dewa United. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengaku puas dengan performa timnya pada pertandingan penutup musim ini. Menurutnya, para pemain mampu menjalankan pola permainan dengan baik dan menunjukkan perkembangan positif sepanjang kompetisi.
3: What you can see is that two teams play together against each other with
4: Jadi presiden menyampaikan bahwa hari ini Bali dan Dewa sosok yang bagus, level yang bagus. Kedua tim memainkan bola dan memberikan peluang masing-masing. Kemudian di babak kedua, kita hampir saja tampil tambahan dari Yachi. Terus kemudian di bidang pertandingan, Dewa United dimasukkan untuk main, melakukan crossing dan tidak terlalu serius, cuman kalau berada di tempat yang pas, terus sedikit membuat kita agak deg-degan juga. Tetapi setidaknya untuk ini mengatakan bahwa hari ini saya sedang bisa
3: I'm glad that we played the last match against Dewa because it's a good level and we win. That's very good.
2: Sementara itu, pemain Bali United Kadek Agung mengatakan kemenangan di laga terakhir musim ini menjadi hasil dari kerja keras seluruh pemain sejak awal kompetisi. Yang menyebut seluruh skuad memiliki tekad untuk menutup musim dengan kemenangan.
1: Terima kasih. Tentunya semua pemain sangat bekerja keras dari awal musim dan sekarang pertandingan terakhir musim. Semua pemain ingin memenangkan dan menutup musim ini dengan kemenangan. Jadi saya sangat bersyukur sebagai pemain.
2: Dengan kemenangan tersebut, Bali United menutup musim kompetisi Super League 2025-2026 dengan raihan 51 poin, hasil dari 14 kemenangan, 9 kali imbang, dan 11 kekalahan. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert melaporkan.

0: Pendengar RRI, 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, dan Uzbekistan resmi bersaing di turnamen catur Java Fight Rate 2026. Laporan Indra Virgiantara.
1: Turnamen catur bertajuk Java Federated 2026 resmi bergulir di The Tavia Heritage Hotel Jakarta kemarin. Turnamen ini diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya seperti Australia, Italia, Jepang, Uzbekistan, dan Singapura. Direktur Corporate Affairs PT Java, Rahmat Indrajaya mengungkapkan, kerjasama dengan PB Percasi untuk memajukan catur di tanah air sudah terjalin lama. Para pecatur diharapkan bisa memanfaatkan turnamen ini dengan baik untuk meningkatkan Elo rating mereka.
2: Penting sekali untuk menaikkan Elo rating para catur kita. Karena seperti katakan juga sekarang kan, sebenarnya kan catur kita ini harus banyak bertanding di luar negeri ini. Tapi karena kan biaya sekarang semua naik, semua mahal, jadi kami harapan kami sih turnamen kali ini juga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk para pecatur dapat menaikkan elo ratingnya, agar supaya lebih kedepannya lebih di luar negeri dan juga lebih dapat berbicara kita. Harapan kedepannya tentunya akan lebih banyak lagi para peserta yang ikut dalam turnamen seperti ini.
1: Sementara itu, Ketua Panitia Turnamen Java Federated 2026, Henry Hendratno, sangat mengapresiasi kerjasama dengan PT Java selama ini. Kerjasama ini menurut Henry sangat mendukung percepatan pembinaan catur di Indonesia.
3: Tentu saja dukungan dari PT Java sangat berarti sekali bagi PB Percasi, bahkan hubungan yang harmonis berkesinambungan sudah terjalin 26 tahun. Jadi kami menghargai hubungan ini. Dan tentu kalau tanpa Java, pembinaan pasti enggak secepat ini untuk catur Indonesia.
1: Turnamen catur Java Federated 2026 berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah Rp180 juta. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Ya, baik pendengar, masih bersama kami Radio Bau-Bau. Dan di siang ini pendengar, untuk menemani istirahat Anda, kami juga akan hadirkan jazz musik hingga pukul 14 nanti. Kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Warta Siang.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, terus. Boy. Besok kan ya, kamu harus kuliah. Ya, ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah iya.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa bu.
3: Oh, terima kasih nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: Ini apa, Mas? Kenapa ada bukti transfer sebesar ini?
1: Tenang, sayang. Ini investasi buat masa depan kita. Biar kita kaya.
0: Kaya gimana, Mas? Ini transfer 50 juta uang dari mana, Mas? Mas diam-diam menabung, tidak kasih tahu aku selama ini. Mas, aku belum pernah kamu kasih uang sebesar ini. Kamu malah transfer ke akun binari investasi bodong ini. Ini uang 50 juta, Mas. It's my dream, Mas. It's my dream.
1: Kamu percaya saja, sayang. Ini buat kita.
0: Itu tipu, Mas. Binari option ini bukan trading, Mas, tapi judi. Trading itu butuh ilmu. Harus paham buy sell, stop loss, analisis fundamental, teknikal, dan perlu strategi. Kalau hanya tebak naik turun itu gambling, Mas.
1: Terus ini gimana, sayang?
0: Mas, sesuatu yang menjanjikan hal yang terlalu instan itu harus dicurigai, Mas. Harus dicurigai.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Weh, cupu.
1: Saya ada pusalah apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara Zat terus.
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Sisiu, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP pakai kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama Tita aja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Jalan Lautnya nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Terutama korbannya adalah daging-daging yang sehat dan halal untuk dikonsumsi di hari raya Idul Adha nanti.
2: Akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.
0: Pokok berita akan mewarnai kebersamaan kita di berita siang. Di antaranya, Dinas Pertanian Kota Kendari perketat pengawasan hewan kurban. Di Stanak Sultra melakukan upaya mitigasi atasi kekeringan sawah petani. Inilah Warta Siang selengkapnya untuk edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 bersama dengan saya Yuda.

0: Kita awali informasi kita yang pertama. Dinas Pertanian Kota Kendari perketat pengawasan hewan kurban jelang Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
1: Terutama kurbannya adalah daging-daging yang sehat dan halal untuk dikonsumsi di hari raya Idul Adha nanti.
2: Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Pertanian memperketat pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan dengan menyiapkan petugas pemeriksa hewan kurban di sejumlah titik pemotongan untuk memastikan hewan yang disembelih dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail mengatakan pengawasan dilakukan menjamin hewan kurban yang masuk ke wilayah Kota Kendari memenuhi standar kesehatan dan kelayakan. Pengawasan ini agar hewan kurban yang diterima masyarakat benar-benar aman, sehat, dan halal.
1: Kami pemerintah Kota Kendari telah menyiapkan kesiapan-kesiapan di lapangan maupun secara administrasi karena bentuk keterlibatan kita mulai dari pelaksanaan sholatnya, pelaksanaan kurban itu sendiri. Karena masyarakat membutuhkan, terutama kurbannya adalah daging-daging yang sehat dan halal untuk dikonsumsi di hari raya Idul Adha nanti.
2: Imran Ismail juga menjelaskan pemeriksaan hewan kurban menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan masyarakat saat perayaan Idul Adha. Dengan pengawasan yang ketat, hewan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dapat dicegah sejak awal agar tidak sampai ke tangan masyarakat. Pemerintah Kota Kendari juga mengimbau panitia kurban di masjid maupun lembaga sosial agar berkoordinasi dengan petugas memeriksa hewan saat pelaksanaan penyembelihan. Koordinasi ini diharapkan dapat memperlancar proses pemotongan serta memastikan seluruh hewan kurban layak disalurkan.
0: Sementara itu, Balai Karantina Sulawesi Tenggara juga meningkatkan pengawasan lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tenggara jelang Hari Raya Idul Adha. Dan berikut laporan rekan Yuliana Linda.
3: Jelang Idul Adha 2026, Balai Karantina meningkatkan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak di Sulawesi Tenggara. Ketua Tim Kerja Karantina Hewan Balai Karantina, Dr. Hewan Nihla Rifkia mengatakan, ada dua penyakit hewan yang perlu diwaspadai masyarakat, yakni penyakit mulut dan kuku PMK serta LSD yang dalam 2 tahun terakhir sempat mewabah. Menurutnya, PMK sangat mudah dikenali karena memiliki ciri khas pada hewan ternak. Untuk PMK, cirinya sangat pekas sekali, yaitu ada sariawan pada bagian mulut maupun kuku-kukunya.
4: Untuk penyakit hewan untuk di Sulawesi Tenggara ini yang perlu diwaspadai adalah penyakit PMK sama LSD ya, yang 2 tahun ini mewabah. Jadi untuk penyakit tersebut apabila ada kasus, untuk PMK kan cirinya khas sekali, yaitu ada sariawan pada bagian mulut ataupun kuku-kukunya. Nah, untuk apabila ada kasus seperti itu, lebih baik untuk tidak dipotong ataupun bahkan dilaporkan ke dinas untuk ditindaklanjuti.
3: Dijelaskan, menghadapi peningkatan aktivitas jelang Idul Adha, Balai Karantina juga memperketat pengawasan di sejumlah pintu masuk hewan ternak di Sulawesi Tenggara. Pihaknya memiliki

0: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara, Ari Sismanto, juga menjelaskan kenaikan harga yang terjadi masih dalam batas wajar. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor cuaca dan juga meningkatnya permintaan masyarakat. Bahkan menurutnya fenomena tersebut juga umum terjadi menjelang Hari Raya Besar Keagamaan Nasional seperti Idul Adha. Namun pemerintah tetap akan melakukan pengendalian agar tidak berdampak signifikan. Ia juga menyebutkan Sulawesi Tenggara saat ini berada di urutan ke-12 secara nasional dalam pengendalian inflasi. Capaian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi daerah cukup stabil. Hal ini menjadi indikator positif dalam pengendalian inflasi. Ari Sismanto juga menilai petani dan pedagang tetap mendapatkan keuntungan yang layak. Di sisi lain, masyarakat juga masih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pemerintah akan terus memperkuat langkah-langkah pengendalian inflasi melalui berbagai program upaya dan ini akan dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan. Warta siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Kendari dan juga RRI Bau Bau. Kita lanjutkan informasi kita selanjutnya. Ratusan siswa SD dan SMP Sekolah Insan Cendikia Bau Bau belajar berdagang sejak dini lewat kegiatan Market Day. Dan selengkapnya reporter RRI Bau Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya.
1: Ratusan siswa SD dan SMP swasta Insan Cendikia Bau Bau mengikuti kegiatan Market Day di Gedung Putih Baruga Kota Mara Bau Bau Sabtu 23 Mei pagi. Kegiatan tersebut digelar untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sejak dini pada peserta didik. Dalam kegiatan tersebut, setiap kelas mengutus 6 siswa sebagai penjual, sementara siswa lainnya berperan sebagai pembeli. Berbagai jajanan, minuman, mainan hingga hasil karya kreatif anak-anak dipasarkan dengan harga terjangkau. Kepala SD Insan Cendikia Bau-Bau Rusdin mengatakan, Market Day merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan pihak sekolah. Selain menanamkan jiwa kewirausahaan, kegiatan tersebut juga bertujuan membentuk karakter positif siswa seperti kejujuran dan kedisiplinan.
2: Selain itu juga, melalui Market Day ini bisa menanamkan nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, dan banyak hal-hal positif lainnya yang bisa didapatkan melalui kegiatan ini. Oleh karena itu, harapannya melalui kegiatan ini, anak sudah sehat bisa mendapatkan nilai-nilai positif itu.
1: Sementara itu, Kepala SMP Insan Cendikia Bau Bau sekaligus Ketua Panitia Sanaria mengapresiasi dukungan para orang tua yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sanaria menilai keterlibatan langsung siswa sebagai penjual dan pembeli mampu memberikan pengalaman nyata tentang proses perdagangan dan cara memperoleh uang melalui usaha sendiri. Tak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa syukur dan penghargaan anak terhadap perjuangan orang tua dalam mencari nafkah.

0: Sebelum kegiatan jual beli dimulai, seluruh siswa terlebih dahulu melaksanakan sholat duha berjamaah. Total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 400 siswa tingkat SD dan lebih dari 60 siswa tingkat SMP. Wadi Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
1: Bau-Bau resmi melepas pasukan elit Min 1 Kota Bau-Bau untuk mengikuti ajang lomba kreasi baris berbaris tingkat nasional di Jakarta. Kembali laporan Waode Nurliani menurunkan informasinya.
0: Semangat dan optimisme menyelimuti kontingen lomba kreasi baris berbaris LKBB Min 1 Bau-Bau saat resmi dilepas Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim untuk mengikuti ajang elit Force Jayakarta tingkat nasional di Jakarta. Sebanyak 15 pasukan bersama 1 komandan pleton atau danton diterima langsung Wali Kota Bau-Bau di ruang kerjanya Jumat 22 Mei sebelum bertolak menuju ibu kota pada akhir Mei mendatang. Kontingen kebanggaan Kota Bau-Bau itu dijadwalkan berangkat melalui Pelabuhan Murhum pada 24 Mei malam menuju Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta. Mereka akan berlaga pada kompetisi nasional yang berlangsung 30 hingga 31 Mei.

0: Dalam kesempatan tersebut, Yusran Fahim memberikan motivasi kepada para peserta agar tampil percaya diri, disiplin, dan menjaga kekompakan selama pertandingan.
1: Dan ini suatu kebanggaan untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam perjalanan nanti bisa buang sesuai apa yang kita harapkan. Saya harapkan nanti di sana kita mulai dari sini, kita menjaga kompakan, menjaga kesehatan, karena walaupun kita sudah punya niat yang ini, tapi kalau kita tidak sehat nanti, kita tidak, itu yang paling utama di sananya juga.
0: Ajang nasional ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi dunia pendidikan di Kota Bau-Bau. Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenag Kota Bau-Bau, Hasib Umar, menyebutkan MIN 1 Bau-Bau menjadi satu-satunya perwakilan Sulawesi Tenggara yang berhasil lolos ke tingkat nasional. Hasim juga mengapresiasi dukungan pemerintah Kota Bau-Bau yang memberikan perhatian penuh kepada para siswa sebelum bertanding di Jakarta. Ia mengingatkan para peserta untuk terus menjaga disiplin, mengikuti arahan pelatih, serta meningkatkan kreativitas dan inovasi selama kompetisi berlangsung. Tak kalah penting terus menjunjung tinggi sportivitas selama pertandingan.
2: Yang pertama saya sampaikan itu ucapan terima kasih kepada guru pembina yang selama ini sudah bersusah payah membina, mendidik anak-anak kita semua, dan pada hari ini kita mendapatkan hasilnya, dan insya Allah mereka juga akan bertarung ke tingkat nasional nanti. Yang kedua, saya merasa bangga dengan anak-anakku sekalian yang memang sudah lama berlatih berjuang untuk mencapai tujuan, yang hari ini hanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
0: Sementara itu, pelatih LKBB MIN 1 Bau-Bau Muhammad Rahman Al-Akbar mengungkapkan persiapan menuju ajang nasional telah dilakukan sejak 3 bulan terakhir melalui latihan rutin dan pembinaan intensif. Prestasi tim LKBB MIN 1 Bau-Bau sendiri tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak angkatan pertama hingga angkatan keempat, tim ini telah mengoleksi sekitar 20 piala dari berbagai event bergengsi, termasuk tingkat nasional. Keberhasilan tersebut lanjutnya merupakan hasil kolaborasi antara sekolah, pemerintah, pelatih, dan juga dukungan orang tua siswa yang terus mendorong anak-anaknya untuk berkembang dan berprestasi. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Hadapi El Nino, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra melakukan upaya mitigasi atas kekeringan sawah petani. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
4: Kami menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.
5: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan langkah strategis untuk mitigasi kekeringan. Upaya ini dilakukan guna mengamankan lahan pertanian dari ancaman kekurangan air yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik, menjelaskan pemerintah daerah telah menginstruksikan untuk mengoperasionalkan pompa air dan pengelolaan jaringan irigasi secara maksimal.
4: Hampir semua sentra produksi kita ya akan mengalami itu, tapi saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino, selain itu saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.
5: Berdasarkan data pemetaan, tercatat 9 kabupaten dan kota masuk dalam kategori rawan terdampak, diantaranya meliputi wilayah Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan kesiapan dan kecepatan tanggap yang dilakukan sejak dini, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga aman meskipun menghadapi tantangan kondisi cuaca yang kurang menguntungkan.

demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Dinas Pertanian Kota Kendari perketat pengawasan hewan kurban. Di Sanak Sultra melakukan upaya mitigasi atas kekeringan sawah petani. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau dimana saja Anda berada. Terima kasih bagi Anda yang saat ini bersama kami di 97,8 MHz ataupun Anda yang juga saat ini bersama kami melalui aplikasi RRI Digital. Kapten sore ini kembali bersama saya penyiar Anda Cali Syahribul dan juga operator musik kita Bung Fatin. Pendengar, kami akan temani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah ke depan untuk di Kapten sore ini. Untuk edisi kita akhir pekan Sabtu 23 Mei 2026 pendengar. Dan jumpa kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita seperti biasa yang merequest lagu dangdut kesayangannya. Deringkan saja telepon kami di 0402-2823994 dan 0825972294. Sudah ada yang gabung pendengar kita, sapa ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Bang Albert ya?
2: Iya.
1: Gimana kabar Bang Albert? Baik ya, alhamdulillah. Bang Albert mau dengar lagunya siapa ini? Yang ada di sini ya. Baik, mau salam-salam silakan buat siapa? Baik, Bang Albert. Dangdut adalah kita, Bang Albert di Keraton Buton. Terima kasih untuk partisipasinya, sehat selalu dan tentunya bahagia selalu juga bersama keluarga Bang Albert ya. Oke, kita lanjut lagi 08 2259 72 2994 dan 0402 2823 994. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
2: Halo Bunda Tiara.
1: Bunda Tiara, gimana kabar Bunda?
2: Kabar baik, sehat. Sehat. Gimana sebaliknya Bang Yuda?
1: Baik, sehat. Dengan Cali yang nyiar Bunda.
2: Bang Cali.
1: Iya. Iya, Bunda. Di Kendari gimana cuaca hari ini?
2: Ini mendung cerah di Bukit Toko, entah di luar sana gimana.
1: Gitu ya. Kadang mendung, kadang cerah ya.
2: Iya.
1: Oke deh, Bunda. Mau dengar lagu dangdutnya siapa?
2: Lagunya Mansur S.
1: Mansur S.
2: Iya.
1: Apa itu?
2: Cincin Kepalsuan.
1: Cincin Kepalsuan.
2: Iya.
1: Oke. Disiapkan buat siapa lagunya?
2: Lagunya yang sudah gabung, sudah yang gabung
1: enggak? Bang Albert tadi yang gabung.
2: Baru Bang Albert.
1: Iya.
2: Buat Bang Kali ya. Bersama operatornya, selamat sore, selamat bertugas. Salam sehat dan salam bahagia semuanya yang ada di RRI.
1: Amin. Sama-sama Bunda.
2: Nah, terus yang sudah gabung selamat sore juga, yang belum gabung semoga bisa gabung semuanya.
1: Iya.
2: Tanpa terkecuali ada Bang Ucan, Bang Yunus, Bang Pais, terus ada Bunda Nur, ada Purnama, ada Bang Andi di Batam, terus ada Ibu Farida, sebagai biasa gabung juga.
1: Iya.
2: Buat Kak Emil, yang Dinda Alim juga ya, semoga dia bisa gabung.
1: Iya.
2: Ya, buat semuanya Bang Cali kan bisa kecuali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut.
1: Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah bergabung Bunda Tiara di Kendari. Sehat selalu Bunda dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oke, kita sapa lagi satu penelpon kita pendengar ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Cali.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zul. Bang Zul jangan terlalu dekat, dia ini storing suaranya.
3: Oh iya iya.
1: Dengan monitor radionya. Oke. Okay. Menggema ya. Ya oke, okay, mantap Bang Zul. Baik Bang Zul, sudah reda hujannya, jadi kita mau dengarkan lagu dangdutnya siapa
3: lagunya
1: ini?
3: Lagunya Bang Haji Rumah Yatim Piatu.
1: Yatim Piatu, buat siapa? Salam-salamnya.
3: Nah, teman-teman untuk Bang Cari dan operator. Baik. Dan juga saya sebesar keluarga.
1: Amin.
3: Ada Mbak yang berlewat tadi, Bung Arbatnya di Keraton Sandan, Bung Tegar juga ada di sana. Baik. Ada Bunda Tiara tadi yang berlewat, semoga saya selalu. Andi di Batam, Ikan di Tombari, Rani Ternate, Mbak Ayu Dima Sohi, Bandika di Taliabo, kemudian Mbak siapa lagi, Sari di Majarmasin, Mas Galus Surabaya, Bang Widi di Tokyo, Bang Beni Judi Ternate, Tajudin di Minahasa sana, dan semua saja pendengar RRI. Salam Pro Dangdut, Dangdut Saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut menjadi.
1: Terima kasih Bang Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Bang Zul di Wajo, Jembatan Beli sudah bergabung. Sehat selalu Bang ya, bahagia selalu bersama keluarga. Baik peringat, saya hadirkan dulu. Yang mau gabung kita tahan dulu. Ada lagu dari Bang Albert dipelikan, lagunya Maggie Z ya, judulnya Mahal. Kemudian ada Cincin Kepalsuan dari Mansur S dan juga Bang Haji Roma Irama, judulnya Yatim Piatu. Tetap di RRI, bau-bau terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara.

0: dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk ada pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Kita lanjut ya, yang mau gabung di Pro Dangdut, deringkan saja telepon kami di 08225972299 dan 04022823994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Mbak Sari di Banjarmasin. Gimana kabar Mbak Sari?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Mau dengar lagu dangdutnya siapa?
1: Lagunya Lilis Karlina, Kangen.
0: Lilis Karlina ya?
1: Iya.
0: Kangen judulnya.
1: Iya.
0: Buat siapa lagunya, silakan? Salam-salamnya.
1: Lagunya buat Mas Galuh, Bang Zul, Bang Ucan, Bang Andi, Bu Tiara juga, Bunda Hani, Mbak Alin juga, Mbak Rani, buat semuanya aja.
0: Baik.
1: Buat Abang, makasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sari di Banjarmasin. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga ya. Oh ya, pendengar, Anda juga bisa gabung via pesan WhatsApp, telepon WhatsApp juga boleh di 08225972299 pendengar ya. Oke, kita sapa dulu. Halo Pro Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kita Bang Cali.
0: Siap.
2: Dari Buteng.
0: Gimana kabar Buteng?
2: Di Buton ini baru, di Buton Tengah baru selesai diguyur hujan.
0: Tapi sudah ada mataharinya belum ini? Belum.
2: Belum. Ini masih gerimis-gerimis.
0: Masih gerimis.
2: Masih menghias juga di atas.
0: Iya.
2: Atas dinding kamar saya ini.
0: Bau-bau juga tadi lumayan keras hujannya, tapi alhamdulillahnya sudah mulai, matahari mulai muncul ini di bau-bau.
2: Iya, kan kalau menurut orang tua-tua dulu kan ini, kalau kita orang Buton kan sudah meyakini bahwa ini kan musim penghujan.
0: Iya,
2: nah, itu
0: dia.
2: Nanti sampai bulan 8. Nanti di bulan 11 baru peralihan di musim barat lagi.
0: Musim barat lagi, nah, gitu ya.
2: Hukum alamnya begitu banyak kali.
0: Kalau pelaut itu hafal dia.
2: Kata bahasa kerennya bilang El Nino Godzilla.
0: El Nino Godzilla. Kata sang ahli gitu ya.
2: Kata sang ahli. Iya. Kita ini cuma teramale ahli nujum ini. Dan ini Bang Zul senyum-senyum dengar saya kayaknya
0: Bang Zul. Iya, monitor dia tadi nih Bang Zul.
2: Nah itu.
0: Mau dengar lagunya siapa Bang Faiz?
2: Lagu dari Charles Hutakalung. Judulnya Sakila.
0: Judulnya Sakila.
2: Ya.
0: Ini Charles
2: pop
0: ya.
2: Melayu nih.
0: Pop Melayu atau dangdut Melayu ini?
2: Pop Melayu.
0: Pop Melayu. Charles Hutagalung. Hutagalung ya, Charles Hutagalung ya. Ya.
2: Sakila.
0: Sakila. Sakila. Oh, Sakila itu nama albumnya.
2: Oh, nama albumnya?
0: Iya. Di dalamnya ada beberapa lagu nih di dalam.
2: Kalau begitu dari Edi Silitonga, Pilih-pilih Tebu. Ah, ini dangdut laut juga ini.
0: Pilih-pilih Tebu?
2: Ya, Pilih-pilih Tebu. Ah, ini. Lagu
0: pilih
2: saya
0: lebih kecil
2: ini,
0: almarhum
2: ibu saya punya lagu nih, Kenangan Duri.
0: Wih, mantap, kita dengar sama-sama ya, salam-salamnya.
2: Ini pasti dia senang ini, karena ini album lama juga Mbak Nuri mau sangka sana.
0: Oh iya, mau gabung lagi Bu Nuri ini.
2: Iya, siapa operator ini Bang Cali?
0: Sama Bang Fahmi.
2: Nah, oke, okay, untuk Bang Cali yang lagi di meja siap, semoga dipanjangkan umur, diberi kesehatan.
0: Amin, amin,
2: keluarga.
0: Sama-sama.
2: Untuk operator juga yang di belakang perangkat siar, Bang Fahmi, umur panjang sehat selalu bersama keluarga. Buat Bang Zul di Wajo, buat Bang Ucan di Betombari, buat Segar di Kraton, buat Bang Angku di Lowu-Lowu, buat orang tua saya juga yang ada di Lorong Hoga sana, Bang Andis ya, alhamdulillah, bila masih berumur panjang ya, sehat selalu Bang Andis ya.
0: Amin, amin, amin.
2: Buat Yunus di Siombu Barat, buat Sari tadi yang baru turun tadi dari Kasel, buat Galuh di Bojonegoro, Jawa Timur.
0: Yeah.
2: Buat Bunda Hani, Bunda Tiara, Bunda Alin semua di Kendari, buat Ayu di Masuki Maluku Tengah, dan semua-muanya tanpa
0: semua-muanya.
2: Untuk Bang Charles sudah dilanjut.
0: Siap.
2: Program Dangdut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, dan terima kasih Bang Faiz di Lakudo Buton Tengah sudah bergabung. Sehat selalu Bang ya, bahagia selalu bersama keluarga. Oke, satu lagi ya, sudah ada yang gabung pendengar. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan Mbak siapa di mana? Suaranya hilang-hilang ini.
1: Oh, suaranya hilang-hilang.
0: Ah, ini ya? sudah ini muncul lagi ini. Kalau naik sedikit nadanya ini muncul lagi. Kalau turun-turun nadanya hilang-hilang.
1: Itulah seperti
0: alunan suara naik turun. Mau dengarkan lagunya siapa ini, Mbak Rani?
1: Lagu biasalah, Pria Idaman.
0: Pria Idaman. Oke, disiapkan Rita Sugiarto. Salam-salamnya buat siapa?
1: Oke, sama buat semoga selalu aku sekarang
0: keluar. Amin, sama-sama.
1: Juga yang barusan lewat tadi ya. Ada Bang Faisal, semoga selalu sehat di sana, panjang umur. Juga amin. Ada Bang Zul, Bang Andi, ada Purnama Sari, ada Mbak Sari juga ya. Mama selalu ada Mbak Alin, ada Bang Ucah, ada Bung Tegar, ada Bung Antis, Bung Albert, buat bunda-bunda semuanya yang tanpa kecuali. Lagu ini spesial buat Bang Ucah bersama Yayangnya. Oke, makasih ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rani di Ternate. Sehat selalu ya dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, ada lagu dari Lilis Karlina, judulnya Kangen. Lalu ada lagu dari Edi Silitonga, Pilih-pilih Tebu. Dan juga lagu dari Rita Sugiarto, Pria Idaman. Tetap di era di bau-bau, peringar terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Yang mau gabung silakan 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut, adalah kita.
2: Dangdut adalah kita. Bang Tegar ya?
3: Iya, ya.
2: Gimana kabar Bang?
3: Alhamdulillah, baik.
2: Baik, alhamdulillah. Bang Tegar mau dengarkan lagunya siapa, Bang?
3: Megiz.
2: Megiz tadi sudah hadir lagunya.
3: Ada judul lagu kalau bukan jodoh.
2: Kalau bukan jodohmu itu judulnya.
3: Ya.
2: Kalau bukan jodohmu.
3: Jodohku.
2: Jodohku, kalau bukan jodohku. Kalau bukan jodohku, di sini kita punya dari ini. Kalau Megiz tadi sudah hadir lagunya, Bang.
3: Ya sudah. Tapi kan bukan Megiz ya, kira itu kalau bukan jodohku ini.
2: Iya. Bukan jodohku di sini ada dari Ida Laila sama Ikke Nurjana selain Megiz.
3: Nah,
2: yang mana? Ida Laila atau Ike? Salah satunya ya?
3: Ya.
2: Oke, baik. Salam-salam Bang, buat siapa ini?
3: Ya, pertama-tama untuk Bang Cari bersama operatornya. Selamat sore, selamat menjalankan tugasnya.
2: Siap Bang?
3: Ya, Bang Giri Wajo.
2: Iya.
3: Ada di Liburitaknya.
2: Baik.
3: Bang Giri Ada apa di Telegram Songkong.
2: Iya.
3: Tapi
2: lagi apa? Baik.
3: Saat hujan di Bekasi baru.
2: Iya. Oke. Baik. Dangdut adalah kita, terima kasih Bang Tegar ya. Di Keraton sudah bergabung, sehat selalu Bang Tegar dan bahagia selalu bersama keluarga. Oke, kita lanjut lagi pendengar 0822-5972-2994. Halo Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Pak Jari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Ucan? Bang Ucan.
3: Loh, kok Bang
2: Ucan? Mas Galuh, sama-sama U ya.
3: Iya, ada apa-apa.
2: Gimana kabar Mas Galuh?
3: Kabarnya baik, kabar balik di mana?
2: Baik, sehat alhamdulillah.
3: Ini posisi ini panas ya, panas.
2: Lagi panas
3: ini.
2: Ya.
3: Iya.
2: Bau-bau lagi mendung sih, tapi ya mendung lagi.
3: Iya.
2: Mendung gitulah. Iya. Mas Galuh mendengarkan lagunya
3: Bang,
2: siapa?
3: Aku minta lagunya Ariati, Ariati.
2: Ariati.
3: Ya, Ariati.
2: Ariati.
3: Tapi aku lupa penyanyinya, Bang Sali.
2: Tapi judulnya Ariati.
3: Iya, Ariati.
2: Ariati di sini kita ada Ariati ya judulnya.
3: Iya. Lupa aku. Kalau enggak Andam ATT atau siapa itu loh. Ariati apa Ariati gitu. Ada kok itu lagu lama itu.
2: Oh, lagu lama.
3: Iya, lama itu. Ariati apa Ariati gitu loh.
2: Mansur S. Hartati.
3: Hartati ya betul Hartati.
2: Kalau tapi ya, kalau Hartati. Kalau Mansur S
3: salah,
2: itu
3: salah,
2: sudah
3: salah.
2: Sudah hadir lagunya tadi Mansur E, sudah diputar.
3: Oh, udah boleh diminta lagi.
2: Iya, harus lagu penyanyi lain gitu.
3: Ya udah kalau gitu dari Maggie Zet aja, Lentera Cinta aja.
2: Maggie Zet juga sudah di request tadi.
3: Oh udah.
2: Iya.
3: Kalau gini apa ini, Cinta Membawa Bahagia aja lah.
2: Cinta Membawa Bahagia. Cinta Membawa
3: Bahagia.
2: Belum
3: di request.
2: Belum di request. Disiapkan ya lagunya ya.
3: Ya.
2: Salam-salam
3: lagunya buat. Lagunya ini saya spesialkan. Ya. Ya, saya spesialkan buat Bayangku Sari yang ada di Banjarmasin ya. Semoga selalu bahagia dan tetap tersenyum.
2: Amin, amin.
3: Terus ada Mbak Rani, ada Purnama. Ada Bang Faisal, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul.
2: Ya.
3: Ada Bang Alfred, Bang Tegar, ada Bang Tiarjan. Semua saja yang dimantau adanya Bang Syahli.
2: Iya.
3: Salam kompak persaudaraan semuanya.
2: Amin.
3: Sahabat-sahabat tuh. Buat Bang Syahli, tetap semangat. Semoga akhir pekan ini selalu bahagia bersama keluarga.
2: Amin. Terima kasih. Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Galuh di Jawa Timur sudah berpartisipasi. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga Mas Galuh ya. Oke. Oh ya, ada yang gabung katanya. Kita sapa ya. Halo Pro Dangdut.
4: Assalamualaikum. Dangdut saudara kita Dinda Kecanti Ganteng.
2: Siap. Gimana kabar ini Bunda?
4: Ya, lagi di kena hujan ini di
2: Jakarta. Waduh. Gak berteduh Bunda.
4: Saya mau ambil daun ini tapi turun hujan. Terpaksa. Oh. Tapi tidur dulu Dinda Charlie.
2: Iya, istirahat dulu toh.
4: Iya dong.
2: Iya. Mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
4: Lagunya Ayo Fama.
2: Ya?
4: Ayo Fama.
2: Ramai Fama bukan?
4: Ayo Fama apakah itu?
2: Ayo
4: bola.
2: Bola?
4: Iya.
2: Oh bola, judulnya bola.
4: Iya.
2: Bola itu Nasutra.
4: Oh iya, paling maaf.
2: Iya, disiapkan Bunda lagunya ya.
4: Maaf, saya maklum. Sudah tuh.
2: Siap, lagunya sudah siap ini.
4: Iya, Nasutra.
2: Iya. Salam-salam Bunda buat siapa?
4: Iya, buat Bang Faisal dia. Pilih-pilih tebu, kalau tidak manis, Bang Faisal tidak nyambung silaturahim. Kalau manis itu Bang Faisal, pasti silaturahimnya lancar.
2: Insya Allah, Bunda, baik.
4: Spesial dari Bunda Hania.
2: Iya.
4: Semangat terus, Bang Faisal, bersama keluarga. Semangat terus, menjalankan aktivitasnya. Saya mau minal aidin wal faizin, Dinda Cari.
2: Iya.
4: Sama Dinda Cari, ya. Saya minal aidin wal faizin.
2: Iya, minal aidin wal faizin.
4: Berapa hari, Dinda Cari.
2: Iya Bunda, insya Allah.
4: Apa tidak ada kata saya salah, sering tidak gabung. Apa saya gabung terlalu semangat. Saya minta maaf Dinda Cari. Semua untuk sahabat-sahabat di udara ya Dinda Cari.
2: Iya baik.
4: Samanya apa lagi?
2: Iya.
4: Ada Dinda Farida, ada Dinda Alin, ada Rani Sari, ada Pandi di Batam.
2: Baik.
4: Ada Fabiola, ada Indah Sopeng. Ayo Indah, gabung kide.
2: Iya.
4: Dan juga Bang Anies, Bang Roman, ada
2: guru. Baik, Bunda.
4: Keduanya di bau-bau di sana, mudah-mudahan dia selalu bahagia selalu. Untuk semua Dinda Cari dan
2: dari Bunda.
4: Jawa Timur, Lampung semua, Manado, salam silaturahim, semoga sehat kita selalu, panjang umur, bahagia selalu.
2: Siap, Bunda.
4: Dan buat Dinda Cari, semangat terus Dinda, sehat selalu bersama keluarga.
2: Baik.
4: Hati-hati kalau pulang hujan.
2: Iya, siap, Bunda.
4: Terima kasih waktumu Dinda, semangat terus. Assalamualaikum, Dangdut adalah kita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita. Terima kasih Bunda Hani di Kendari. Sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Dan juga Bunda Hani menjadi penutup perjumpaan kita pendengar di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Terima kasih sudah gabung. Dan terima kasih juga buatan yang terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami. Masih ada rangkaian program acara kami lainnya di Cape Town sore ini. Tetap di 97,8 MHz dan RRI Digital.

RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

Bella. Hari ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bella. Aku ini

bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3,

3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

suku bangsa dan budaya yang beragam. Keanekaragaman budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke merupakan aset yang tidak ternilai harganya. Kenali keindahan budaya Indonesia dalam acara Ragam Budaya hanya di 99,4 MHz RRI Bau-Bau.

Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalau tidak tahu letak geografis Pulau Miangas, setidaknya pendengar pasti tahu ada sebuah pulau di Nusantara yang indah bernama Miangas. Bagaimana tidak? Nama pulau ini bahkan dimuat dalam jingle produk mie instan terkemuka di Indonesia. Terlebih lagi terdapat dalam slogan Persatuan Bangsa. Ya, Miangas adalah pulau yang berada di ujung utara wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, titik terdepan dan berbatasan dengan Filipina. Nah, di edisi Ragam Budaya Pekan ini, kita akan bahas tentang budaya masyarakat Miangas. Penasaran? Informasinya sesaat lagi ya.

Pendengar, sekalipun letaknya di perbatasan, jangan kira Miangas dipenuhi personil militer dan alutsistanya. Pulau berbukit seluas 3,2 km persegi, sedikit lebih kecil dari Kelurahan Penjaringan di Jakarta Utara. Pulau ini adalah sebuah desa sekaligus kecamatan khusus. Namun, penduduk pulau di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sumatera Utara ini hanya sekitar 800 jiwa saja, jauh dari jumlah penduduk Penjaringan yang sampai 105 ribu jiwa. Perkampungan warga yang terdiri atas 3 lorong terletak di sisi selatan pulau, jumlah rumah pun hanya ada ratusan. Adapun Bandara Miangas telah dibangun di sisi barat laut pulau. Selain dua wilayah ini, daratan Miangas menjadi belantara pohon kelapa dan pepohonan ataupun tumbuhan lainnya. Sama halnya dengan Penjaringan di pesisir Jakarta, penduduk desa Miangas juga mengandalkan kekayaan laut untuk menyambung kehidupan mereka hari demi hari.

Miangas merupakan salah satu pulau terluar di Indonesia, sehingga rawan masalah perbatasan, terorisme, serta penyelundupan. Pulau ini memiliki luas sekitar 3,15 km persegi. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 678 jiwa pada tahun 2003, dengan mayoritas adalah suku Talaut. Perkawinan dengan warga Filipina tidak bisa dihindarkan lagi, dikarenakan kedekatan jarak dengan Filipina. Bahkan beberapa laporan mengatakan mata uang yang digunakan di pulau ini adalah peso.

Dahulu, negara Belanda pernah menguasai Pulau Miangas sejak tahun 1677. Filipina sejak tahun 1991 memasukkan Miangas ke dalam wilayahnya. Miangas dikenal dengan nama Las Palmas dalam peta Filipina. Belanda kemudian bereaksi dengan mengajukan masalah Miangas ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Mahkamah Arbitrase Internasional dengan Hakim Max Haber pada tanggal 4 April 1928 kemudian memutuskan Miangas menjadi milik sah Belanda atau Hindia Belanda. Filipina kemudian menerima keputusan tersebut.

Monas juga memiliki keanekaragaman budaya. Salah satunya adalah tradisi Manami. Manami dalam bahasa daerah masyarakat Pulau Miangas berarti panen ikan. Masyarakat Miangas melakukan ritual Manami satu kali dalam setahun setelah mereka mengakhiri masa Eha. Eha adalah satu kurun waktu di mana masyarakat Miangas dilarang memanfaatkan sumber daya alam di darat maupun di laut. Saat pelaksanaan Manami, masyarakat setempat menggunakan alat tangkap tradisional yang unik, yaitu tali hutan yang dililitkan dengan janur. Alat ini disebut

Penetapan tanggal pelaksanaan acara Manami berbeda-beda tiap tahunnya. Pada tahun 2017, penyelenggaraan ritual ini jatuh pada tanggal 18 Mei. Penetapan tanggal pelaksanaannya diputuskan oleh para tua adat dengan melihat pasang surut air laut yang dihitung menurut bulan di langit. Manami mengandung nilai keaslian dan aspek lokalitas. Masyarakat Miangas telah mengenal dan melakukan Manami sejak tahun 1915. Manami merupakan suatu pengetahuan dan pemahaman tentang relasi manusia dan alam yang dilakukan, dihayati, dipraktekkan, dan diajarkan sebagai suatu warisan budaya leluhur yang terus dipertahankan eksistensinya hingga saat ini.

Tradisi Manami mengedepankan kepemilikan bersama, menerapkan larangan-larangan terhadap eksploitasi sumber daya laut, serta merupakan salah satu upaya menjaga keberlangsungannya. Tradisi Manami mengandung serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal, seperti rasa saling percaya, saling pengertian, kesamaan nilai dan perilaku, gotong royong, saling menolong, hingga membentuk struktur masyarakat dan menjadi perekat antar anggota masyarakat yang berguna untuk koordinasi dan kerjasama mencapai tujuan bersama. Manami adalah bentuk hubungan yang sangat menekankan pada nilai-nilai kebersamaan dan kepercayaan, baik dalam suatu komunitas masyarakat maupun antar organisasi di dalam masyarakat. Pendengar, demikianlah informasi singkat tentang budaya masyarakat Miangas. Semoga dengan informasi tadi bisa menambah pengetahuan kita tentang keanekaragaman Indonesia. Dan sampai jumpa di edisi Ragam Budaya selanjutnya.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, di mana saja Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Dan seperti biasa, kita jelang tanda waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan Gema Saripati Maju, kali ini bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan kita bergabung, pendengar, tetap bersama kami RRI Bau-Bau.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Selamat sore, saudara. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia, Toli-Toli dengan Gema Saripati maju.

0: untuk tahun ini, untuk provinsi juga kita ngambil di kita. Yang kemarin yang paling berat itu beratnya 1160-an kilo, itu dari Sinjai Timur.
1: Saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah.
2: Sekira untuk menghadapi fenomena El Nino, selain itu sekira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hari ini RRI Wilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi dari wilayah Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampanas, serta Toli-Toli di program Gema Saripati Maju, edisi Sabtu 23 Mei 2026. Dan pendengar, untuk informasi yang pertama, kita akan menuju ke RRI Bone, di sana ada Eni Adnan. Halo, Eni Adnan.
1: Halo, selamat sore rekan yang ada di RRI Toli-Toli.
0: Baik, silakan untuk informasi dari RRI Bone.
1: Baik, informasi dari Kabupaten Bone yakni 9 sapi asal Sinjai jadi kurban presiden pada Idul Adha 2026. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
2: Kabupaten Sinjai kembali menjadi pemasok sapi kurban presiden pada Idul Adha 2026 dengan 9 ekor sapi terpilih untuk sejumlah daerah di Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sinjai, Burhanuddin, mengatakan seluruh sapi kurban presiden berasal dari peternak lokal yang mengembangkan ternak hasil inseminasi buatan atau IB. Menurutnya, selain untuk Kabupaten Sinjai, sejumlah sapi tersebut juga didistribusikan ke sejumlah wilayah seperti Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Makassar, hingga Toraja.
3: Karena memang peternak kita banyak yang beternak hasil IB. Tahun ini ada 9 ekor kurban presiden untuk beberapa daerah yang lain. Jadi untuk tahun ini untuk provinsi juga kita ngambil di kita. Itu yang kemarin yang paling berat itu beratnya 1.160-an kilo. Itu dari Sinjai Timur.
2: Salah satu sapi yang terpilih merupakan sapi jenis limosin milik Haryanto, peternak asal Desa Kaloling, Kecamatan Sinjai Timur, dengan bobot mencapai 1 ton 170 kg. Kepala Desa Kaloling Bustan menyebut terpilihnya sapi milik warganya menjadi hewan kurban presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat desa. Bustan berharap keberhasilan tersebut dapat memotivasi warga untuk terus mengembangkan usaha peternakan sapi dengan kualitas yang lebih baik.
4: Di kabupaten ada dari Dinas Peternak yang sembilan sapi dan alhamdulillah masuk kategori untuk dikirim. Terus info, tapi ini sudah fisik atau bagaimana? Totalnya 118 juta.
2: Diketahui, sapi bantuan presiden untuk Kabupaten Sinjai memiliki bobot sekitar 1 ton dan akan dipotong pada hari raya Idul Adha mendatang.
1: Demikian informasi dari Kabupaten Bone dan kita kembali bersama RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Eni. Pendengar BPDKKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, komunitas kerukunan dari berbagai etnis, serta warga Sabtu pagi melaksanakan bakti sosial, baksos kerja bakti di dua masjid di wilayah Kecamatan Baulan. Berikut laporan Sardono.
5: Sambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, BPD KKSS Toli-Toli bersama personil TNI Polri, pemerintah Kelurahan Baru, pilar kerukunan dari berbagai etnis, serta warga Sabtu pagi tadi melaksanakan bakti sosial baksos kerja bakti di dua masjid yang berada di wilayah Kecamatan Baulan, yakni Masjid Jami serta Masjid Baitur Rahman Kabinuang. Ketua BPD KKSS Toli-Toli, Andi Ahmad Sarif kepada RRI menyebut, bakti sosial selain mewujudkan kebersihan dalam dan lingkungan masjid menyambut Idul Adha yang akan menambah kenyamanan dan kekusukan umat dalam beribadah. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi dan sinergitas antara KKSS dengan berbagai pilar kerukunan serta pemerintah dalam ikut mendukung dan mensukseskan program-program pemerintah, salah satunya Indonesia Asri, untuk mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, sehingga kegiatan ini akan menjadi agenda rutin.
6: Yang pertama kan karena sebagaimana yang telah dicanangkan oleh Pak Presiden mengenai Indonesia Asri, kemudian juga telah dikeluarkan surat oleh pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli untuk melaksanakan juga Toli-Toli Asri, saya kira kita akan terus mensupport semua kegiatan-kegiatan pemerintah, baik kegiatan atau program nasional maupun implementasi dari program-program dari pemerintah daerah. Intinya kami akan support dan kegiatan yang seperti ini

0: dari KKSS untuk melakukan kerja bakti seperti ini. Ini adalah wujud kepedulian kita kepada terhadap lingkungan sekitar. Karena got-got yang kita kerja hari ini memang sudah rata-rata tersumbat dan ini sangat rawan terhadap kondisi banjir.
1: Bakti sosial yang dilaksanakan mulai pukul 7 pagi, peserta ibu-ibu dan kaum perempuan mengepel, menyapu halaman dan dalam masjid, serta membersihkan kaca-kaca jendela. Sementara para pria membersihkan lingkungan masjid, bersihkan saluran drainase yang berada di depan masjid. Sampah yang terkumpul dari kegiatan bakti sosial ini langsung dibuang ke TPA melalui armada sampah Dinas Lingkungan Hidup DLH.
2: Baik, dari Toli-Toli kita ke Kendari, di sana ada rekan Jihan Benasir. Halo rekan Jihan.
3: Halo, selamat sore.
2: Baik, silakan laporan dari Kendari, Jihan.
3: Ya, terima kasih. Untuk informasi dari Kota Kendari, menghadirkan mengenai fenomena El Nino. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Distanak Sultra ini melakukan upaya mitigasi atasi kekeringan sawah petani. Berikut laporan Heli Diawati Kadir.
4: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara memetakan langkah strategis untuk mitigasi kekeringan. Upaya ini dilakukan guna mengamankan lahan pertanian dari ancaman kekurangan air yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, pemerintah daerah telah menginstruksikan untuk mengoperasionalkan pompa air dan pengelolaan jaringan irigasi secara maksimal.
5: Hampir semua sentra produksi kita ya, akan mengalami itu, tapi saya kira untuk menghadapi fenomena El Nino. Selain itu, saya kira kami juga akan menganjurkan ke petani untuk menghentikan perumputan petani pengguna air.
4: Berdasarkan data pemetaan, tercatat 9 kabupaten dan kota masuk dalam kategori rawan terdampak, diantaranya meliputi wilayah Konawe, Konawe Selatan, dan Bombana. Dengan kesiapan dan kecepatan tanggap yang dilakukan sejak dini, diharapkan produktivitas pertanian tetap terjaga aman meskipun menghadapi tantangan kondisi cuaca yang kurang menguntungkan.
3: Dari Kota Kendari, kita kembali ke rekan yang ada di Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih Jihan. Dan selanjutnya, pendengar, kita akan ke RRI Bau-Bau. Di sana sudah ada rekan Syahribul. Halo rekan Syahribul.
6: Halo rekan Suharmin, selamat sore.
2: Iya, selamat sore. Silakan informasi dari RRI Bau-Bau.
6: Baik, pendengar dan pemirsa dari RRI Bau-Bau, maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026 dengan syarat keterisian penumpang mencapai 320 seat per hari. Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, dengan Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betombari Bau-Bau, Bapak Fadli, terkait kesiapan operasional dan harapan pihak Bandara Betombari Bau-Bau atas kembalinya penerbangan tersebut.
7: Pak Fadli, selaku Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Betombari Bau-Bau, bisa dijelaskan alasan utama maskapai Super Airjet kembali membuka penerbangan Bau-Bau Makassar pada awal Juni setelah sebelumnya bulan Mei 2026 tidak beroperasi?
8: Ya, terkait dengan kondisi Super Airjet yang akan terbang mulai 1 Juni 2026 itu memang dari pantauan kami di semua aplikasi online penjualan tiket itu sudah mulai dijual. Jadi dari sisi maskapai pun itu mereka melakukan minimum penumpang lah yang ingin ditargetkan, yaitu kurang lebih 160 penumpang sekali terbang. Berarti kalau PP-nya kurang lebih 320 pax lah PP. Kalau itu berlangsung dan bisa memenuhi kuotanya itu 160 penumpang, maka akan terbang reguler ke Bau-Bau. Jadi terkait dengan alasan utamanya mungkin dari pihak maskapai, mungkin melihat bahwa bulan 6 adalah kondisi saat liburan. Tentu harapannya tadi itu ada tercapainya kuota penumpang yang 160 seat tadi itu, supaya bisa dia terbang reguler di Bau-Bau dan itu bisa setiap hari berterbang.
7: Tadi disampaikan bahwa maskapai SAJ ini akan kembali beroperasi di Bandara Betuan.

0: Parepare, rute Bobo Makassar, juga dengan syarat bahwa penumpang itu 160 sekali terbang. Ya. Lantas bandara melihat peluang itu bisa terpenuhi?
1: Kita tetap optimis, makanya ajakan-ajakan, promosi-promosi yang kami lakukan melalui status WA, status media sosial, itu tetap kita lakukan. Tentu dukungan dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa kita harapkan supaya ini tetap saja tetap terbang melayani masyarakat Kepulauan Buton khususnya Kota Bau-Bau setiap hari.
0: Bang, terkait dengan syarat operasional SAJ di bulan Juni tadi, apakah berdasarkan data pergerakan penumpang saat ini, Bandara Beto Ambari optimis syarat keterisian itu bisa tercapai?
1: Kalau dengan jumlah penumpang saat ini, itu keterisiannya, kalau untuk kita lihat wings, ini kondisi wings sekarang dengan dia terbang sekali, satu kali sehari, Makassar Bobo itu kondisinya penuh. Makanya kemudian ada extra flight satu kali, mudah-mudahan juga kondisinya penuh, supaya itu jadi pemicu. Kemudian ada penambahan lagi penumpang sehingga SAJ dia terbang dan kuota tadi yang mereka persyaratkan itu bisa terpenuhi, yaitu 160 seat sekali terbang. Kan total maksimum SAJ ini 180 seat sekali terbang, itu kurang lebih 360 PP. Itu kondisi penumpang full ya.
0: Ada informasi dari pihak maskapai jika kemudian target penumpang itu tidak terpenuhi, memang akan kembali tidak beroperasi SAJ.
1: Jadi sampai saat sekarang tetap kita optimis, jadi di tanggal 1 Juni itu sudah dijual tiketnya. Sudah dijual tiketnya kembali dan itu bisa akses diakses oleh masyarakat, jadi beli lewat aplikasi atau lewat travel, ya itu sudah bisa. Jadi dari maskapai tidak ada pemberitahuan untuk berhenti, tidak. Jadi tetap tiketnya dijual di aplikasi-aplikasi online maupun di travel-travel.
0: Bang, terakhir, apa manfaat yang diharapkan bandara dengan kembali beroperasinya SAJ bagi konektivitas penerbangan dan pertumbuhan ekonomi di bawah?
1: Ya, tentu dengan adanya SAJ, mobilitas penumpang yang datang maupun pergi dari Bobo itu semakin tinggi atau penumpangnya banyak. Jadi ada perputaran ekonomi barulah yang tumbuh. Karena semakin banyak orang yang datang ke Bobo, tentu bisa mendongkrak potensi wisata yang ada di Bobo dan umumnya semua Kepulauan Buton.
0: Baik pendengar, demikian wawancara kami bersama Koordinator Teknik Operasi Keamanan dan Pelayanan Darurat UPBU Beto Ambari Bau-Bau, Bapak Fadli. Terima kasih.
2: Itu dia wawancara reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, terkait maskapai Super Airjet dijadwalkan kembali melayani penerbangan rute Bau-Bau Makassar mulai 1 Juni 2026. Kita selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Suharmi.
3: Baik, terima kasih rekan Syahribul dari RRI Bau-Bau.
4: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, selanjutnya kita ke RRI Ampana. Di sana sudah ada Kona Sutianto. Halo rekan Kona.
5: Selamat sore rekan Emi.
3: Baik, rekan Kona dari Ampana, silakan informasinya.
5: Terima kasih. Informasi dari Kabupaten Tujuh Una-Una dari Kota Ampana sore hari mengisi dari Ampana informasikan Kaban BNN Tojo Nauna harapkan dukungan penuh semua pihak, khususnya orang tua, bersinergi dalam menekan peredaran gelap narkoba di Tojo Nauna.
6: Badan Narkotika Nasional terus melakukan pencegahan, meliputi sosialisasi, operasi tangkap tangan sebagai tindakan represif. Kepala Badan Narkotika Nasional Tojo Nauna AKBP Johansa Rahman menyebut, upaya ini diharapkan dapat menekan korban akibat penyalahgunaan narkoba. Kaban BNN juga meminta semua pihak, khususnya orang tua, agar mengawasi keluarga terutama anak dengan cara memperketat pengawasan pergaulannya.
7: Mudah-mudahan ke depan pengguna atau pemakai narkoba di Kabupaten Tojonauna ini semakin berkurang. Makanya saya himbau kepada mari kita sama-sama berperang cegah dan memberantas narkoba dengan mengawasi keluarga anak kita masing-masing dengan cara pengawasan pergaulannya. Betul-betul kita awasi, jangan kita lepas.
6: Lebih lanjut ungkap Kaban BNN AKBP Johansa Rahman, pengawasan dari orang tua di lingkup keluarga menjadi faktor yang sangat penting keberhasilan upaya pencegahan korban dari penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Tojonauna. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Demikian informasi untuk Gema Saripati Majo sore hari ini. Kita kembali ke RRI Toli-Toli bersama rekan Emi. Emi.
3: Baik, terima kasih rekan Kona, dan dari Ampana kami akan segera menuju ke RRI Makassar, dan di sana sudah ada rekan Irsan Saputra. Halo rekan Irsan.
8: Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan informasi dari Makassar.
8: Baik, kami informasikan dari Kota Makassar. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar minta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
9: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar meminta masyarakat untuk lebih teliti sebelum membeli produk kosmetik, baik pembelian secara online maupun offline. Kepala BBPOM Makassar Yosef Dwi Irwan Prakasa mengatakan pengecekan produk kosmetik bisa dilakukan di website BBPOM Makassar seperti Cek BPOM atau melalui aplikasi BPOM Mobile. Dikatakan penggunaan kosmetik ilegal akan berdampak buruk pada wajah dan organ tubuh manusia, terlebih apabila digunakan pada ibu hamil dan ibu menyusui.
10: Dan saat ini telah dilakukan penahanan di rumah tahanan negara Polda Sulawesi Selatan. Terima kasih Pak Kasipolres sudah mendukung dan sehingga dapat dilakukan penahanan. Maraknya peredaran kosmetik mengandung berbahaya ini tidak lepas karena memang masih ada fenomena, sekali lagi fenomena bahwa cantik itu putih. Nah inilah yang tentunya harus sama-sama kita hilangkan. Maupun apapun warna kulit kita, yang penting adalah sehat. Ya, jangan tertarik karena hasil dramatis yang menawarkan produk dengan hasil instan 3 hari putih, tapi ternyata mengandung merkuri, mengandung hidroquinon, mengandung asam retinoid. Itu dalam jangka panjang bisa masuk, bisa merusak, merusak wajah kita, bisa merusak kulit. Kalau digunakan oleh ibu hamil, ibu menyusui, itu bisa masuk ke janin, bisa cacat pada janin.
9: Sementara itu, salah seorang warga Makassar, Ika, menilai maraknya peredaran kosmetik ilegal sangat merugikan masyarakat. Ika mengaku upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan kosmetik ilegal, yakni dengan mengecek kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Sedangkan jika dibeli secara online, dibeli langsung di toko resmi produk kosmetik tersebut.
11: Tentu tanggal terkait dengan kosmetik ilegal ini sangat merugikan bagi customer ya. Nah, untuk saya sendiri, cara memilih kosmetik, mana yang aman atau tidak aman, biasanya itu saya kalau misalkan online itu lebih baik ke official store. Jadi belinya memang yang betul-betul di ada khusus memang yang akun resminya dari kosmetik tersebut. Lalu saya juga melihat bagaimana review pemakaian produk. Biasanya saya cek-cek dulu apakah ini aman atau review yang jelek-jeleknya bagaimana begitu. Jadi saya lebih baik membeli di tempat-tempat official store seperti misalkan yang kalau di platform Shopee itu biasanya yang ditandai mall ori. Lalu untuk yang offline biasanya saya beli di toko-toko resmi, distributor resmi seperti yang toko-toko besar kosmetik seperti itu.
9: Ia berharap pengawasan bisa dimasifkan oleh pemerintah dan mengamankan setiap produk kosmetik ilegal agar tidak tersebar secara luas di kalangan masyarakat.
8: Dan langsung dari RRI Makassar. Kembali ke rekan kami yang ada di Toli-Toli. Silakan.
3: Baik, terima kasih rekan Irsan Saputra. Dari Makassar kita sudah ikuti informasi mengenai kosmetik.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Gemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar, masih bersama saya Suharmi Darmoswito dalam Gema Saripati Maju, dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju. Dari Mamuju, di sana sudah ada rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita. Baik, rekan Nita, silakan laporan Anda dari Mamuju.
13: Baik, pendengar Korwil 4, selamat sore. Tentunya kami ucapkan kembali informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Menjelang Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Laporannya pendengar bersama dengan reporter Muhammad Rusdiansyah.
14: 2H-1, H+1, H+2.
15: Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung memantau pergerakan harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Mamuju. Pemkab berkomunikasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan termasuk aparat kepolisian dan TNI untuk menekan tren kenaikan harga agar tidak melonjak tajam. Namun kondisi di lapak pedagang menunjukkan tantangan tersendiri. Para pedagang sembako mulai merasakan imbas dari kenaikan harga modal dari distributor, terutama pada komoditas bumbu dapur seperti cabai dan tomat. Salah seorang pedagang sembako di pasar tradisional Mamuju, Jamal, mengungkapkan kenaikan harga cabai besar dan cabai keriting kini sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram, dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35.000.
16: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
17: Kalau harga tomat Rp25.000, sedangkan harga cabai keriting Rp50.000, kalau sedangkan harga cabai besar Rp60.000 per kilo untuk hari ini.
16: Sebelumnya
17: harga di sekitaran Rp35.000.
16: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
17: Mungkin H-1.
16: H-1?
17: Iya.
15: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000, sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Permana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
16: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
18: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya sedapat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik-naiknya dikit lah, jangan sampai naik jomplang sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga Lebaran, jadi aman.
15: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 Lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
13: Baik pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari RRI Mamuju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami kembalikan kepada RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan dari RRI Mamuju. Kita beralih ke informasi dari Toli-Toli. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Buol menggelar rapat kerja pertama PGRI Kabupaten Buol tahun 2026 masa bakti 2025-2030 pagi tadi di Gedung Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buol. Kita ikuti Ros dari rekan Setiadi.
14: Baik, saudara pendengar dimanapun Anda berada, bagi tadi Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kabupaten Bol menggelar rapat kerja tahunan sebagai agenda rutin daripada program PGRI Kabupaten Bol. Dan dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bol yang membuka rapat kerja menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana penguatan program serta penguatan kapasitas daripada keberadaan guru-guru yang ada di Kabupaten Bol. Selain itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bol, Muhammad Asingara, juga menyampaikan beberapa pesan terkait seperti apa kapasitas guru serta koordinasi yang terus diperkuat antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bol bersama dengan PGRI yang merupakan satu kesatuan yang memang tidak dapat dipisahkan. Berikut sedikit petikan wawancara kami dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bol, Muhammad A. Singara.
19: Harapan kami untuk PGRI Kabupaten terus memperjuangkan apa yang menjadi tugas kegiatan komprehensi kerja ini, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi paling tidak ini memperjuangkan ketenaga kerjaan, profesi, sama yang pasti bahwa harapan kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, setiap ada masalah di lingkungan pendidikan, di lingkungan sekolah, di lingkungan siswa dan guru, itu terus di backup dan terus dilindungi agar perjalanan pendidikan di Kabupaten Bol berjalan sesuai dengan ekspektasi dan harapan atau harapan kita semua.
14: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bol juga berharap apapun yang terjadi di lingkungan pendidikan, baik antara guru dan siswa serta di lingkungan pendidikan, dapat diselesaikan dengan baik demi peningkatan mutu pendidikan di Kota Berkah Bol. Demikian dari Kabupaten Bol, Setiadi melaporkan.
3: Baik, demikian laporan dari Setiadi, dan selanjutnya kita menuju ke RRI Palu. Dari RRI Palu, di RRI Palu di sana sudah ada rekan saya, WOD Rina Mustika. Halo rekan Rina.
20: Halo rekan Emmy, apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat selalu. Silakan informasi dari RRI Palu rekan Rina.
20: Baik, rekan Emi dan juga pendengar Pro 1 Korwil Nusantara 4, karena sekarang ini sudah masuk di momen-momen menantikan untuk gelaran Pesta Bola Piala Dunia. Kita akan menghadirkan ini paket feature produksi RRI Palu dengan topik Piala Dunia, cara unik menyatukan setiap orang, dan akan dihantarkan oleh Ikadek Andika.
21: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, dunia seolah berhenti sejenak untuk menyaksikan pesta olahraga paling akbar sejagat raya. Piala Dunia 2026 hadir dengan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Turnamen ini menjadi edisi perdana yang diikuti 48 negara dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, momen ini bukan sekedar turnamen 4 tahunan biasa. Ini adalah sebuah revolusi kultural yang memperluas batas mimpi dan antusiasme. Menurut Arman Syah, seorang pelatih sepak bola di Kabupaten Tojodauna, dampak Piala Dunia bagi pecinta sepak bola sangatlah positif. Bagi masyarakat, katanya, perlatan akbar ini menjadi ajang untuk menyaksikan skill para pemain kelas dunia. Momen Piala Dunia ini pun dapat menjadi ajang pembelajaran bagi masyarakat awam sepak bola.
22: Jadi dampak dari Piala Dunia untuk masyarakat sepak bola kita sangat besar. Kita yang awam ini yang belum profesional, karena dengan itu kita bisa melihat skill-skill pemain, pemain-pemain hebat, bisa mencontoh cara mainnya, cara tim bekerja. Itu atlet-atlet itu harus mencontoh itu, karena dengan adanya Piala Dunia kita bisa menonton sepak bola dengan mencontoh strategi pemain-pemain dunia, pelatih dunia.
21: Euforia ini tidak hanya terjadi di negara tuan rumah. Jauh di berbagai daerah di Indonesia, demam Piala Dunia 2026 sudah terasa sejak jauh-jauh hari. Berbagai komunitas penggemar bahkan mulai menyusun agenda nonton bareng atau nobar di titik-titik strategis. Piala Dunia pun dinilai tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas, namun juga menjadi sarana edukasi untuk menumbuhkan kecintaan terhadap olahraga sepak bola. Ketua TPPKK Kota Palu, Dia Puspita, menyambut baik gelaran Piala Dunia ini. Ia berharap pelaksanaannya berjalan lancar serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan minat olahraga.
23: Ya tentunya, khususnya untuk di Kota Palu ya, Piala Dunia ini berjalan dengan baik, lancar, dan sukses ya.
0: dan alhamdulillah senantiasa mensosialisasikan, ngajak masyarakat Kota Palu untuk mengetahui bola dunia di bulan Juni nanti. Antusias masyarakat Kota Palu alhamdulillah luar biasa dengan mensosialisasikan menendang bola, dan itu salah satu juga gerakan menyehatkan masyarakat melalui olahraga bola. Saya berharap kegiatan ini terus berlangsung sampai sebelum dimulainya Piala Dunia tentunya, agar supaya masyarakat bisa tersosialisasikan dengan baik.
21: Kehadiran format baru dengan 104 pertandingan dalam ajang ini juga menjamin para pecinta sepak bola akan dimanjakan dengan suguhan laga yang lebih intensif di sepanjang turnamen. Setiap pertandingan adalah cerita baru tentang negara-negara yang tidak diunggulkan yang siap menciptakan keajaiban di panggung dunia. Dinamika ini memicu adrenalin tersendiri bagi para penggemar yang haus akan kejutan. Bendahara Asprof PSSI Sulteng, Susik, menyebut momen Piala Dunia menggambarkan persaingan yang sangat menarik untuk disimak. Belum lagi kekuatan-kekuatan dari tim yang dikategorikan non-unggulan dapat membuat sebuah kejutan di gelaran nantinya.
1: Kita lihat sendiri beberapa negara-negara yang besar bahkan bisa dikalahkan oleh negara yang dianggap tidak diunggulkan, dan ini merupakan di tahun yang mungkin bisa saja negara-negara yang bukan unggulan bisa menjadi championnya. Kalau prediksi saya ya, melihat dari potensi-potensi, hampir semua negara ini merata, dan bahkan negara-negara berkembang pun sudah bisa menunjukkan skill-skill di mata dunia. Kalau melihat supporter-supporter yang ada di Sulteng sendiri, melihat dari beberapa event yang kemarin, baik di beberapa titik di nobar-nobar yang kita pantau, antusiasme masyarakat fanatik ini sudah mulai-mulai bermunculan.
21: Di balik gemerlap teknologi dan statistik, inti dari Piala Dunia tetaplah tentang ikatan emosional. Bagi generasi penggemar yang lebih muda, inilah momen pertama mereka menyaksikan turnamen dengan skala semasif ini. Menyaksikan air mata kekalahan dan tawa kemenangan dari para idola baru, menciptakan memori kolektif yang akan terus mereka bawa hingga puluhan tahun ke depan. Pada akhirnya, Piala Dunia bukanlah sekedar tentang siapa yang mengangkat trofi berlapis emas di laga final, namun bagaimana sebuah permainan sederhana mampu mendikte detak jantung miliaran orang, mengubah hari yang sepi menjadi ruang perayaan, dan membuktikan bahwa sepak bola akan selalu punya cara untuk menyatukan kita semua.

0: Hai Emi, untuk news feature dari RRI Palu, kembali ke RRI Toli-Toli.
1: Baik, terima kasih rekan WOD Rina Mustika yang sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Gema Saripati Maju edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito, ada juga rekan saya Ika di meja operator, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

97,8 MHz RRI Bau-Bau, pendengar dimana saja Anda berada. Kita sudah ikuti Kemas Saripati Maju bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Dan untuk ada kaum muslimin dan muslimah, selanjutnya kita ikuti atau dengarkan renungan maghrib bersama Ustadz Alexander Zulkarnain dengan judul Imam Ahmad, kisah Imam Ahmad bin Hambal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrahri sadri, wa yasirli amri, wa hlul uqdatan milisani yafqahu qawli. Pendengar RRI bau-bau dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkahi dan berikan kepada kita ridhonya atas apa yang kita lakukan sampai pada sore hari ini. Pendengar RRI yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini kita akan membahas satu kisah yang insyaallah dari kisah tersebut akan kita ambil hikmahnya. Kisah ini sudah masyhur di antara kita dan mungkin kita sudah sering mendengarnya berulang-ulang. Tetapi izinkan saya untuk menyampaikannya kembali. Ia ini adalah kisah Imam Ahmad bin Hanbal dengan penjual roti. Suatu ketika Imam Ahmad kemudian memiliki perasaan untuk berjalan jauh keluar dari tempat beliau biasanya memberi pelajaran atau tinggal. Perasaan tersebut datang secara tiba-tiba. Beliau tidak pernah memiliki keinginan untuk melakukan perjalanan itu, tetapi pada hari itu beliau pun tergerak hatinya untuk melakukan perjalanan. Maka sampailah beliau di sebuah tempat yang di sana ada sebuah masjid. Maka berhentilah Imam Ahmad bin Hanbal di masjid tersebut. Beliau melaksanakan sholat. Selesai sholat beliau hendak tidur di masjid itu. Tetapi oleh penjaga masjid dia diusir. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ini diusir oleh penjaga masjid tersebut. Apakah orang ini tidak mengenali Imam Ahmad? Iya, pada saat itu Imam Ahmad bin Hanbal tidak dikenal wajahnya, tetapi namanya dikenal. Akan tetapi namanya dikenal oleh khalayak orang, tetapi wajah dari Imam Ahmad ini tidak diketahui. Tidak dikenal oleh orang ini, karena pada saat itu belum ada seperti sekarang media sosial, sehingga Imam Ahmad ini hanya dikenal daripada nama beliau saja. Maka penjaga masjid ini mengusir Imam Ahmad dengan mengatakan, wahai kakek tua, keluarlah karena masjid ini akan kami tutup. Maka Imam Ahmad saat itu keluarlah dari masjid dan bingung dia akan tidur di mana. Tetapi ada seorang penjual roti yang kemudian memanggil Imam Ahmad, wahai syekh, wahai kakek yang tua, mari tinggal di rumah saya. Kebetulan saya punya satu ruangan yang bisa Anda tinggal. Maka masuklah Imam Ahmad bin Hanbal di dalam rumah orang tersebut. Sepanjang malam tersebut orang ini menyiapkan bahan untuk rotinya, dan setiap kali dia memijit ataupun membuat roti, adonan roti tersebut, dia beristighfar kepada Allah. Maka takjublah Imam Ahmad pada saat itu dan bertanya kepada orang ini, sejak kapan kamu melakukan amalan ini, yakni beristighfar? Maka orang ini mengatakan, sudah lama sekali, sudah sekian tahun, lama sekali beliau ini beristighfar. Maka Imam Ahmad mengatakan bahwa apa saja yang kamu dapatkan daripada amalan ini? Keajaiban apa yang sudah kamu rasa? Kemudian orang ini mengatakan, alhamdulillah semua doa saya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semenjak saya senantiasa beristighfar, Allah selalu kabulkan doa saya. Kecuali satu doa yang belum dikabul oleh Allah. Kemudian Imam Ahmad pada saat itu bertanya, doa apa itu kalau saya boleh tahu? Kemudian orang ini menjawab, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka pada saat itu Imam Ahmad meneteskan air mata dan mengatakan, wahai saudaraku, engkaulah penyebab aku keluar dari tempatku mengajar sampai diusir oleh penjaga masjid, sampailah berhadapan dengan engkau karena doamu tersebut. Pendengar insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar adalah sebuah amalan yang ringan sekali diucapkan di lisan kita. Tetapi jika kita tahu bahwa setiap istighfar menghapus satu dosa, maka pasti dengan dawaman, dengan senantiasa istighfar, hati kita menjadi bersih, penghalang antara doa kita dengan dikabulkan oleh Allah menjadi tidak ada, sehingga tersambung antara doa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana kisah daripada penjual roti ini yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keseluruhannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita sebagai hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap istighfar kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Sebuah kata bijak yang mengatakan, orang yang bahagia itu adalah orang yang pandai bersyukur. Maka itu, janganlah pernah mengeluh. Sesungguhnya, segala pemberian Allah itu adalah yang terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 216, "Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu, tetapi ia baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, tetapi ia buruk bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Al-Quran mengajarkan kita untuk berlaku adil dan jujur. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran, dan hati semua itu diminta pertanggungjawabannya. Quran Surat Al-Isra ayat 35 dan 36.

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8.

Agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dari Sa'id bin Sulaimrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Sangarapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
1: Bulan 7,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar, ya, pesta bola sudah ada di depan mata ya. Dan pastinya RRI juga akan menyiarkan langsung di ruang dengar Anda, pendengar, Piala Dunia 2026 yang akan dimulai pada bulan Juni ya, bulan depan, pendengar. Nah, juga ini ada informasi menarik khususnya bagi Anda yang bermukim di seputaran Kota Kendari, di Kota Kendari, atau bisa juga pendengar Anda yang pokoknya di Sulawesi Tenggara, nanti di bulan depan, bulan Juni, ada Anda berada di Kota Kendari, pendengar, jangan lupa bisa mengunjungi Kampung Bola, Bola Gembira, karena nanti akan ada nonton bareng Piala Dunia 2026 tanggal 11 Juni sampai 19 Juli 2026 yang akan menyiarkan 104 pertandingan Piala Dunia 2026. Dan ini, pendengar, akan dilakukan di halaman kantor TVRI se-Sulawesi Tenggara, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 71, Kota Kendari, yang juga adalah turut berpartisipasi ataupun juga menjadi penyelenggara ya, ada TVRI, kemudian juga Radio Republik Indonesia RRI, lalu juga ada Antara, pendengar. Nah, kalau Anda berkunjung ke sana nanti bukan hanya bisa nonton bareng Piala Dunia, tapi juga dapat hiburan musik, terus juga ada penampilan stand up komedi, terus ada juga talk show, ada games menarik, dan juga ada tenan UMKM yang bisa Anda kunjungi, pendengar. Pokoknya seru sekali deh bulan depan nanti ya, deh, nonton bareng Piala Dunia yang patut untuk Anda ikuti, pendengar. Pokoknya jangan lewatkan untuk Anda yang ada di Kota Kendari. Dan pastinya informasi penting bahwa setiap pengunjung gratis. Tidak dimintai biaya tiket atau apapun, pokoknya gratis, tinggal kunjungi saja ya, pendengar, di halaman kantor TVRI Sulawesi Tenggara, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 71, Kota Kendari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya pendengar RRI, bau-bau luar biasa cuaca di hari ini ya pendengar, sempat panas terus juga hujan ya. Kayaknya memang cuaca akhir-akhir ini tidak menentu pendengar, dan cuaca yang modelan seperti ini nih biasanya ya buat harga-harga pangan cenderung naik pendengar, sayur-sayuran pada naik, ikan pun naik harganya ya pendengar. Nah kalau Anda mengikuti dialog kami bersama Kadis Perindakin di beberapa hari yang lalu ya pendengar, beliau sempat mengungkapkan bahwa harga cabai ini adalah salah satu jenis pangan yang cukup melonjak di pekan ini jelang Idul Adha 2026. Memang ada sejumlah kebutuhan pokok dan diantaranya ada beras premium dan juga harga cabai ini pendengar ya. Dikatakan kenapa bisa begitu, karena memang salah satu penyebabnya karena cuaca buruk mendengar. Jadi cuaca buruk ini jadi pemicu harga pangan di bau-bau naik. Nah pendengar, selain karena cuaca ya, ini juga berkaitan dengan kurs rupiah yang sangat signifikan. Kalau sekarang kan kayaknya kalau tidak salah ada di 17.000 lebih ya pendengar untuk 1 dolar Amerika, di harga ataupun juga nilainya setara dengan 17.000 rupiah lebih. Dan inilah pendengar yang juga menjadi faktor lain yang memicu inflasi daerah karena tingginya nilai rupiah saat ini ataupun juga fluktuasi nilai rupiah serta cuaca buruk ya pendengar. Ya mau tidak mau kita terima saja, apalagi kalau sudah jelang hari besar keagamaan kan, udah mau dekat lebaran Idul Adha. Nah udah wanti-wanti sih pendengar ya, harga-harga di pasar nih pasti bakal naik. Apalagi kalau hamin satu lebaran, wow luar biasa. Harga kelapa udah berapa, harga parkiran pun jadi naik ya. Ya pendengar RRI bau-bau, kebersamaan kita kali ini juga masih akan hadir informasi lainnya ya. Yanti punya informasi-informasi yang sudah Yanti rangkum, dan ini juga ada kaitannya dengan fluktuasi rupiah pendengar, dan juga kaitannya dengan stabilitas harga pangan di kota bau-bau. Tapi setelah beberapa lagu yang berikut ini, Anda tetap bersama kami untuk kebersamaan kita di Kapten Pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Keri Kusuma, Pala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz serta download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran RRI via streaming. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Pendengar dimanapun Anda berada, usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Kota Bau-Bau ini disebut sebagai tulang punggung perekonomian Kota Bau-Bau di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Dan ini disampaikan pendengar oleh Kadis Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau, Sormawati, yang mengungkapkan bahwa ada sekitar 98% pelaku usaha di Kota Bau-Bau yang berasal dari sektor UMKM. Dan ini memang didominasi UMKM lokal ya pendengar. Namun pendengar, dia mengatakan bahwa UMKM ini masih menghadapi sejumlah tantangan serius, terutama terkait konsistensi produksi dan juga keterbatasan modal usaha. Nah, jadi menurutnya keberadaan UMKM ini sangat penting dalam menjaga perputaran ekonomi daerah, karena sektor ini langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari pendengar. Dari pemerintah daerah sendiri ini juga terus mendorong penguatan UMKM dan juga untuk menjaga perputaran ekonomi daerah ya, karena sektor ini langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat sehari-hari. Nah, pendengar, selain fokus di pengembangan UMKM, pemerintah juga memperkuat pengawasan distribusi pangan ya, untuk mencegah praktik penimbunan maupun permainan harga di pasar. Jadi bersama pihak kepolisian, pemerintah rutin melakukan pengecekan langsung ke gudang distributor dan juga pasar tradisional, dan hingga saat ini memang belum ada ditemukan adanya pelanggaran berat terkait distribusi bahan pokok. Ya, itu dia ya pendengar RRI Bau-Bau, kebersamaan kita di musik dan informasi ini masih lanjut. Sesaat lagi kita juga akan jelang penyampaian berita sentral bersama Pro 3 RRI tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya kita ikuti berita sentral.
1: Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya, adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
3: Presiden Prabowo Subianto menegaskan budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategi swasembada protein. Revisi Undang-Undang HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi bagi organisasi masyarakat sipil. Iran dan Pakistan bahas upaya mengakhiri konflik di Timur Tengah. Dengar inilah warta berita selengkapnya Sabtu 23 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan panen raya udang tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
4: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah siang tadi. Sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia, panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
5: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
4: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara, selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
3: Revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia atau HAM diusulkan adanya pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil atau OMS di Indonesia. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
2: yang adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran.
5: Pendengar, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia HAM mengusulkan pembentukan dana abadi untuk memperkuat organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Skema tersebut disiapkan agar kelompok masyarakat tetap memiliki daya dukung dalam menjalankan advokasi HAM dan demokrasi. Wakil Menteri HAM RI Mugianto saat uji publik RUU HAM di Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo menyebutkan, usulan dana abadi dimasukkan dalam salah satu bab di RUU HAM yang saat ini tengah diuji publik. Dana tersebut dirancang untuk mendukung berbagai kegiatan pengajuan HAM dan demokrasi yang dilakukan organisasi masyarakat, komunitas hingga tingkat kampus di berbagai daerah. Ia menegaskan skema dana abadi ini ditujukan untuk memperkuat inisiatif masyarakat, bukan mengendalikan aktivis organisasi sipil. Pemerintah mengusulkan sumber dana berasal dari APBN maupun non-APBN yang dikelola secara terbuka dan kompetitif. Nantinya organisasi masyarakat sipil dan komunitas yang memiliki program penguatan HAM serta demokrasi dapat mengakses pendanaan tersebut melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah. Mugianto menjelaskan usulan dana abadi muncul karena banyak organisasi masyarakat sipil yang mengalami kesulitan pendanaan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut diperburuk dengan berkurangnya bantuan donor luar negeri setelah Indonesia dinilai semakin mapan secara ekonomi dan demokrasi.
2: Salah satu bentuk penguatannya, upaya untuk memperkokohnya adalah dengan menyediakan dana abadi, menyediakan anggaran. Karena kami juga punya data dari teman-teman organisasi masyarakat sipil, ya, ada dari INVIT.
5: Rektor UIN Wali Songo Profesor Musa Hadi mengapresiasi upaya Kemenham yang telah mengidentifikasi seluruh isu soal RUU HAM ini.
6: Dan mohon maaf, banyak isu yang memang sudah diidentifikasi dari safari atau serentetan uji publik, talk show terkait dengan RUU ini.
5: Diberitakan RRI sebelumnya, selain membuka ruang pendanaan, pemerintah juga mengajak publik ikut memberi masukan terhadap substansi RUU HAM. Dokumen rancangan undang-undang tersebut telah tersedia secara terbuka melalui media sosial Kementerian HAM saat ini agar masyarakat bisa membaca dan memberikan tanggapan secara langsung terkait dengan poin-poin dalam RUU HAM. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Rakyat mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan operasi pasar atau pasar murah dan pengawasan ke pasar untuk menjaga stabilitas harga jelang Idul Adha 2026. Laporannya disampaikan Hayatun Sofian dari RRI Mataram.
7: Lonjakan permintaan masyarakat terhadap sembako.
8: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Anggota Komisi 2 DPD NTB Hajah Nani Suryatiningsih menyebutkan, kenaikan harga dipicu meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan. Kondisi tersebut menurutnya merupakan mekanisme ekonomi yang lazim terjadi saat permintaan meningkat sementara ketersediaan barang terbatas. Untuk mengendalikan harga di pasaran, Komisi 2 DPD NTB mendorong pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah terkait melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar-pasar tradisional. DPRD NTB juga mengusulkan pelaksanaan operasi pasar guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
9: Pemerintah provinsi melakukan kontrol, ya,

0: modern agar menjual kebutuhan pokok dengan harga lebih rendah.
1: Kami sudah siapkan pasar murah ini bersama Bulog, kemudian beberapa mitra. Bahkan nanti mungkin akan menggandeng retail-retail modern ini agar mereka juga menjual di depan tokonya lah.
0: Melalui pasar murah ini, Wiranata berharap harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Masyarakat diminta tidak panik buying dan membeli kebutuhan pokok sesuai kebutuhan. Pemerintah provinsi lanjutnya akan terus melakukan yang terbaik dalam menjaga stabilitas harga dan ketercukupan bahan pokok. Hayatun Sopian, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu yang dipusatkan di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Berikut laporannya bersama dengan Ayu Citra.
3: Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa, menghadiri tanam perdana program bongkar ratun tebu di Kabupaten Kediri bersama Poktan Sumawajaya di Desa Ngletih, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Gubernur Kofifah menyampaikan bahwa pada momentum yang sama terlaksana program bongkar ratun tebu serentak di 11 kabupaten dan 15 titik di wilayah Jawa Timur. Namun di total luas lahan ini, maka area tanam terluas berada di wilayah Kabupaten Kediri, sehingga agenda tanam perdana program bongkar ratun tebu ini dipusatkan di wilayah Kabupaten Kediri.
4: Kita melakukan bongkar ratun ya, sesungguhnya itu serentak di 11 kabupaten di 15 titik. Terluas itu di Kabupaten Kediri. Maka Pak Dirut SGN memutuskan kita melakukannya dipusatkan di Kandat, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah proses yang menjadi target nasional, diharapkan memang tahun ini kita bisa mencapai swasembada gula konsumsi.
3: Ditambahkan Gubernur Kofifah, pada agenda tersebut maka diharapkan akan menghasilkan produktivitas gula lokal yang sangat bagus, bahkan termasuk soal kualitas. Maka diharapkan pula pada musim giling tahun ini tingkat rendemen tebunya bisa meningkat menjadi 8,5%. Sebelumnya, manajemen kerjasama operasional MKSO Kebun Doho Kediri, Junianto, mengatakan dan tahapan produksi gula ini pihaknya sudah lebih dulu melakukan tradisi manten tebu. Adapun upacara tersebut menjadi penanda sebelum dimulainya pengiriman tebu ke sejumlah pabrik gula.
5: Kita ngirim dari tebu baik Doho 1 maupun Doho 2 yang akan kita kirim semuanya ke sementara ke Ngadirjo sambil menunggu pabrik-pabrik lain nanti buka gitu. Jadi kita nanti akan mengirim di wilayah Kediri ini.
3: Diketahui, pengiriman tebu dari Kebun Doho dilakukan ke pabrik gula Ngadirejo, pabrik gula Pesantren Baru, pabrik gula Merican, dan Mojopanggung di Tulungagung. Harapannya kapasitas tebu yang akan ditebang ini bisa mencapai 1.500 ton per harinya. Ayu Citra melaporkan.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, PPIH Arab Saudi sudah siap menjelang puncak haji Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
7: Teman-teman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasannya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Wilayah Humas Kemenhas yang juga koordinator media center PPIH Arab Saudi, Hasan Hafandi, mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi, dan konsumsi serta tenda yang sesuai yang akan diterapkan. PPIH Arab Saudi pastikan persiapan tersebut siap untuk ditempati jemaah haji, termasuk tenda yang dan akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Berikut keterangan dari Hasan Afandi.
8: Untuk memasuki masa puncak itu sudah dimulai dari jauh-jauh hari untuk memastikan bahwa ketersediaan transportasi, konsumsi, terus kemudian juga tenda itu sesuai dengan standar yang kita harapkan. Makanya kemudian teman-teman yang bertugas untuk melakukan penyiapan di Arafah, di Musdalifah, dan Mina pada mulai dari beberapa minggu kemarin sudah mulai melakukan persiapan pengecekan, memastikan bahwa fasilitas-fasilitas yang ada itu siap untuk ditempati jemaah. Di kedatangan jemaah mulai dari tanggal 8 Dzulhijjah.

0: Ya Allah. Hajinya.
1: Dan ditambahkan Hasan, dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan menghadapi puncak haji. Dari Tanah Suci, Mekah, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami tayangkan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Bengkulu, Samudra Pasifik Timur Laut Halmahera, dan Utara Papua. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Bengkulu, perairan Barat Lampung hingga Barat Daya Banten, Laut Halmahera, Teluk Cendrawasih hingga Papua Barat, Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk di perairan utara Aceh, Kalimantan Barat, Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Laut Banda, Maluku Utara, Teluk Cendrawasih, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua Tengah. Daerah konfluensi lain juga terpantau terbentuk di Laut Andaman, Samudra Hindia Barat Aceh, Samudra Hindia Barat Daya Banten, Laut Jawa, Selat Karimata, Laut Sulawesi, Laut Maluku, perairan utara Maluku Utara, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya berikut informasi selengkapnya. Kita awali dari bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Lalu hujan sedang di Jakarta, Bandung, dan Tanjung Selor. Kemudian terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Serang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu kemudian terdapat potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pangkal Pinang, serta potensi udara kabur di Bandar Lampung. Kita lanjut ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Manado, kemudian hujan sedang di Mamuju, Nabire, dan Jayawijaya. Lalu terdapat potensi hujan ringan di Gorontalo, Palu, Kendari, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, dan Merauke. Kemudian potensi berawan tebal di Denpasar, Mataram, dan Kupang, serta potensi asap atau kabut di Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir membahas berbagai upaya diplomatik untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran serta mencegah eskalasi konflik di kawasan Asia Barat. Pakistan disebut terlibat aktif dalam mediasi antara Washington dan Teheran. Di tengah perundingan mengenai pembukaan Selat Hormuz, program nuklir Iran dan pencabutan sanksi terhadap Teheran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 usai bermain imbang 0-0 dengan Persijap Jepara di laga penutup yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bandung Lautan Api malam ini. Dari Bandung, reporter Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih Lukman dan Rekas. Ini masih berada di Stadion Bandung Lautan Api di mana Persib Bandung akhirnya berhasil mengamankan gelar juara Super League musim 2025-2026 yang menjadi titel juara ketiga mereka yang diraih secara beruntun atau back-to-back selama tiga musim terakhir, di mana keraihan gelar ini atau juara ini diraih setelah mereka bermain imbang dengan tim tamu Persijap Jepara 0-0 atau tanpa gol yang berlangsung pada hari ini di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Dan di saat yang bersamaan, tim peringkat dua yaitu Borneo FC berhasil keluar sebagai juara dengan skor akhir 7-1 setelah mengalahkan tim tamunya Maluku United. Meskipun Borneo FC menang dengan dan meraih poin yang sama dengan Persib, yaitu sama-sama meraih 79, namun Persiblah yang berhak menjadi juara ataupun mengangkat trofi karena perbandingan head to head dari kedua tim. Sementara Persija Jakarta ini menempati peringkat ketiga atau posisi ketiga dengan total 72 poin. Dan sesaat lagi kami masih menanti digelarnya konferensi pers atau press con jelang usai pertandingan setelah seremoni ataupun awarding yang dilakukan oleh I-League selaku operator kompetisi terhadap para tim peserta dari Liga Indonesia ataupun Super League yang merupakan divisi pertama ataupun Liga Divisi Utama dari Indonesia. Dan pada awarding tadi ada beberapa penghargaan, salah satunya pemain muda terbaik itu diberikan kepada Doni Tripamungkas dari Persija Jakarta, kemudian juga ada kiper terbaik diberikan kepada Nadio Agamata dari Borneo FC, serta ada sejumlah penghargaan lainnya. Dan kami masih menunggu konferensi pers yang akan digelar usai Persib Bandung memastikan gelar juara ketiga mereka secara beruntun pada musim ini, yaitu musim 2025-2026. Dan saat ini kondisi sudah cukup tenang, dalam artian perlahan-lahan sejumlah supporter sudah mulai turun ataupun keluar dari stadion dan cukup macet. Memang kami lihat sejumlah antrian kendaraan yang melewati depan ruangan ataupun tempat khusus untuk konferensi pers ini sudah mulai terlihat antrian kendaraan untuk keluar dari stadion. Mungkin sementara bukan yang pertama sampaikan dari Stadion Gelora Bandung Lautan Api ini, tapi ya, berat untuk

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

engkau pendengar lagu dari Noah di tahun 2012 ya, menghantarkan kita ke menit 54 lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Selamat bermalam minggu pendengar. Malam minggu hadir lagi membawa suasana hangat, santai dan penuh cerita ya. Semoga malam minggu ini jadi waktu terbaik untuk melepas penat serta aktivitas sepanjang pekan. Karena lusa bakal kerja lagi. Aduh udahlah, jangan lama mikirin kerja. Pokoknya nikmati saja suasana liburan, suasana bersantai, menikmati waktu berkualitas bersama orang-orang tercinta pendengar. Untuk Anda juga yang saat ini tengah mendengarkan RRI Bau-Bau sembari menikmati kopi bersama keluarga, atau berkumpul bersama keluarga, sahabat, ataupun Anda yang saat ini, malam ini, meskipun kebanyakan orang pada santai, Anda masih bekerja seperti Yanti pendengar, yang juga masih menanti pelanggan ya di para pelaku UMKM. Semoga laris manis, tetap semangat dan mudah-mudahan berkah juga hari ini ya. Dan juga pendengar, seperti biasa malam ini kita hadir untuk sajian lagu-lagu pilihan terbaik, informasi ringan yang akan kami suguhkan di ruang dengar Anda untuk segmen musik dan informasi. Oh ya, jangan lupa juga nanti ada program ini pendengar, drama radio kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan pastinya ruang rindu, ruang berbagi rindu ya, ditunggu partisipasi Anda di jam 10 malam nanti.

Kisah inspiratif hari ini. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa ia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Ayahnya yang juga seorang koki membawa anaknya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawabnya, "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. "Ayah, apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras. Namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Ya, pendengar RRI Bau-Bau, kami hadirkan berikutnya drama radio ya dengan judulnya Panen. Nah, ini tuh persembahan dari RRI Bandung. Seperti apa jalan ceritanya? Kita dengarkan bersama ya.
1: Panen.
2: Jang Jae.
3: Ya, Cek.
2: Kebun buah sudah diperiksa, Yang?
3: Sudah, atuh, Cek.
2: Gimana sekarang? Apa buahnya sudah pada mateng?
3: Ya, belum, atuh, Cek. Baru pada tua. Ya, 2 mingguan lagi sudah bisa dipanen, Cek.
2: Kamu jaga, ya. Jangan sampai ada yang nyuri.
3: Pasti, Cek. Siang malam saya jaga terus.
2: Pokoknya, Cece percaya sama kamu, ya.
3: Tenang saja, Cek. Pokoknya, kebun Cece saya jaga selamanya.
2: Yang Jae, kalau panen nanti tolong bantuin Cece ya. Minta bantuan juga tuh sama Mang Somad.
3: Siap, Cek. Nanti saya bilang sama mereka.
2: Nah, nanti pas panen harus dipisah ya. Mangga sama rambutan jangan disatuin.
3: Pasti atuh, Cek. Kalau disatuin mah pasti pabeli, Cek.
2: Iya, makanya jangan ya.
3: Siap, Komandan Cece Cici.
2: Ah, dasar kamu mah jahe.

0: Kang Komar, nanti Ce Cici mau panen buah-buahan dari kebunnya.
1: Maksudnya gimana? Kalau mau panen mah, ya panen aja atuh.
0: Iya, Ce Cici minta dibantuin panen buahnya.
1: Wah, dapat bayaran dong.
0: Nggak tahu atuh Kang.
1: Masa ngebantuin gak dibayar? Mana kebunnya lumayan luas lagi.
0: Ngomong aja sama Ce Cici.
1: Ya kamu atuh yang ngomongnya.
2: Ada Kang Komar sama Jae.
0: Iya Mang Somad.
1: Mau kemana kamu, Somad?
2: Biasa, saya mah untang lantung saja.
1: Makanya cari kerjaan, Somad.
2: Memangnya Kang Komar punya kerjaan?
1: Ya, gak ada juga.
0: Tenang atuh Kang Komar. Nanti kan disuruh sama Ce Cici.
2: Disuruh apa katanya, Jae?
0: Itu disuruh bantuin panen buah di kebun Ce Cici, Mang.
2: Waduh, Kang Komar disuruh panen buahnya Cici.
1: Bukan panen buahnya Cici, Somad. Panen buah di kebunnya Cici.
2: Katanya buahnya Cici.
1: Kamu mah kemana aja mikirnya.
0: Iya Mang, saya, Kang Komar, malah Mang Somad juga akan disuruh sama Ce Cici.
2: Saya disuruh juga. Asik atuh, kebunnya Cici kan udah lama gak digarap.
1: Dasar kamu mah Somad.

0: Wih, siang-siang sudah saged begitu, Cici.
1: Eh, Mang Somad. Mau kemana, Mang Somad?
0: Mau ke rumah Cici.
1: Ke rumah Cici? Mau apa, Mang Somad, ke rumah Cici?
0: Katanya ada kerjaan buat Mamang.
1: Kata siapa, Mang Somad?
0: Kata Jahe, katanya.
1: Oh, itu. Iya, Mang. Minggu depan saya teh mau panen buah yang di kebun Kidul.
0: Asik atuh, bisa makan buah.
1: Memangnya Jang Jahe ngomong apa, Mang?
0: Katanya Cici mau panen buah, perlu bantuan. Ngajak Jahe, Kang Komar, sama Mamang katanya.
1: Oh, begitu. Ya udah, lihat nanti aja ya, Mang ya. Kan belum tahu berapa banyak yang mau dipanennya.
0: Pasti banyak atuh.
1: Kan buahnya juga belum semuanya matang, atuh Mang Somad.
0: Minggu depan mah pasti pada matang atuh.
1: Mudah-mudahan aja ya, Mang.
0: Jadi Mamang diajak?
1: Diajak kemana, Mang? Saya mah gak kemana-mana, ada si Mang.
0: Katanya mau panen buah.
1: Hari ini kok panas sekali ya. Padahal tadi siang hujan. Hujannya juga lebat. Aduh, sampai keringatan begini lagi. Masa harus mandi? Ih, takut atau gimana nanti kalau ada yang ngintip kalau mandi jam segini? Ah.
2: Cici,
1: ada apa Kang Komar? Pagi-pagi meni sudah gogorowokan begitu.
2: Tadi kebetulan Akang lewat kebun Cici yang di Kidul. Katanya minggu depan mau dipanen.
1: Iya, Kang. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dipanen semua, ya.
2: Yang mau dipanen buah apa, Ci?
1: Itu, mangga sama rambutan.
2: Akang perasaan gak lihat ada mangga dan rambutan yang mau dipanen.
1: Itu kan rantui begitu, Kang. Dari jauh juga sudah kelihatan, atuh.
2: Yeh, bener, Cici. Akang sama sekali gak lihat.
1: Masa sih, Kang?
2: Sekarang kamu kesana lihat dulu. Ayo, Akang anter.
1: Waduh, kemana mangga sama rambutannya ya, Kang, ya?
2: Bener, kan? Gak ada mangga sama rambutan yang mau dipanen?
1: Kemarin masih ada, Kang. Di sini udah jelas, Cici udah lihat di sini masih ada.
2: Berarti ada yang nyuri, Cici.
1: Siapa yang berani nyuri mangga sama rambutan Cici atuh?
2: Jangan-jangan si Jahe sama si Somad.
1: Ah, nggak mungkin atuh, Kang. Masa iya si Jahe sama si Somad mau nyuri buah Cici?
2: Biar jelas, kita cari si Jahe sama si Somad.
0: Jahe, kebun Cici kecurian katanya.
3: Kata siapa, Mang?
0: Kata warga katanya.
3: Gak tahu atuh, Mang. Dan belum ada kabar dari Cici.
0: Coba atuh, kamu tanya sama Cici.
3: Iya, Mang. Nanti saya ke rumah Cici.

0: Ci, kebetulan mereka ada di sana.
1: Jae, Somad.
2: Jae, kenapa kamu tidak menjaga kebun Cece?
3: Memangnya kenapa, Ce?
2: Itu mangga sama rambutan yang ada di kebun habis semua, Jae.
3: Waduh, habis gimana, Ce?
1: Jangan pura-pura kamu, Jae. Pasti kamu yang nyurinya.
3: Saya nggak nyuri, Kang.
1: Kamu sama si Somad kan yang nyuri mangga sama rambutan di kebun Cici?
3: Enggak, Kang. Bener, saya nggak nyuri.
2: Terus siapa atuh yang nyuri buah di kebun Cece? Sok, siapa?
3: Saya nggak tahu atuh, Ce.
1: Pasti kamu kerjasama dengan pencuri, ya?
3: Sumpah, Kang. Enggak.
1: Sama kamu kan, Somad?
4: Katanya nggak nyuri, Kang Komar.
2: Habis semua mangga sama rambutan yang mau dipanen. Ya Allah.
3: Saya nggak nyuri, Ce.
1: Kamu jangan ngeles, Jae. Dijual kemana?
3: Sumpah, Kang. Sumpah, saya nggak nyuri.
4: Jangan nuduh sembarangan, Kang Komar. Itu tidak baik, katanya.
1: Cici, sudah. Bawa aja mereka ke kantor polisi. Biar ngaku.
3: Ampun, Kang. Ampun. Saya nggak nyuri.
2: Habis. Udah ini mah habis. Semuanya habis. Hancur harapan Cece, Jae. Kalau begini mah, tuh gimana? Ya Allah.

Demikian drama radio Panen, naskah karya Yayan Cahyana SPD, didukung para pemain Nia Iswara sebagai Cici, Dindin Taryudin sebagai Somad, Randy sebagai Komar, dan Benny Herdiansah sebagai Jainuddin. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah, dan sutradara Yan Cahya Wijaya.

Katanya malam minggu itu malam yang panjang ya pendengar. Ya mungkin bukan kata semua orang, tapi kata sebuah lagu di zaman dulu pendengar. Malam minggu, malam yang panjang, malam yang asik buat ngapain ayo. Ya pendengar, malam yang identik dengan cerita, tawa, rindu dan juga kenangan. Itulah malam minggu pendengar. Ada yang malam ini sedang jalan bersama pasangannya, ada yang bertemu dengan sahabatnya, menikmati suasana kota bau-bau, atau hanya menikmati malam sambil mendengarkan lagu favorit di kamar. Kalau Anda malam minggunya seperti apa pendengar? Ada yang lagi bahagia karena bisa berkumpul dengan orang terkasih, ada juga yang lebih memilih untuk menikmati kesendirian ya di malam ini. Apapun suasana hati Anda malam ini, semoga tetap menyenangkan dan juga penuh kebahagiaan. Dan RRI Bau-Bau akan selalu menemani Anda pendengar setia RRI yang saat ini lagi monitor kami di FM 97,8 MHz ataupun juga yang lagi streaming di RRI Digital. Jangan lupa besok hari Minggu, waktunya senang-senang, udah lupain dulu soal kerjaannya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Kamu tidak boleh takut tentang apa yang kamu lakukan ketika itu benar. Rosa Parks.

Assalamualaikum, saya Aditya Hermanu, pimpinan Bank BTN KCP Bau-Bau. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Semangat!

0: Dengerin bau-bau, selamat malam, selamat bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Aduh, lagunya bener-bener ya. Badai pasti berlalu, bener-bener badai lagunya pendengar ya. Ya pendengar, kebersamaan kita di Ruang Rindu malam hari ini memang untuk lagu-lagu 60-an sampai 70-an. Kita bernostalgia malam ini di lagu-lagu Indonesia dan mancanegara. Jadi silakan saja, mau lagu Indonesia, mancanegara silakan. Yang penting lagu-lagunya lagu jadul pendengar. Di 60 dan 70-an. Ada penelpon, halo. Iya. Bang Albert, lagunya saya pilihkan atau ada punya sendiri?
1: Iya.
0: Baik, ditunggu kalau gitu ya. Terima kasih banyak Bang Albert. Oke deh, Bang Albert, ada penelpon lainnya. Coba kita ke belakang ya Bang Albert. Bang Albert, halo Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo, Ruang Rindu. Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Baru monitor atau sudah dari tadi nih?
2: Baru monitor ya.
0: Oke deh. Lagunya jadul banget nih, 60 sampai 80-an aja lah.
2: Wow. Coba ya. Grand House.
0: Judulnya apa?
2: Green Grass of Home.
0: Dari Tom Jones.
2: Iya, yeah. ada.
0: Iya, yeah, iya, yeah, iya.
2: Yeah. Ada ya, iya itu aja. Tahunnya enggak apa-apa ya.
0: Tahunnya dia rilisnya, oh iya, jadul banget ini.
2: Jadul ya? Iya, iya betul.
0: Boleh deh yang ini ya.
2: Oh iya, makanya lupa-lupa ingat. Jadul sekali.
0: Oke deh.
2: Kalau dibilang, ya. Kalau ini dengan Mbak siapa ya?
0: Sama Yanti.
2: Mayanti, oh iya, Mayanti ya. Selamat malam ya, Mayanti.
0: Selamat malam. Ini lagunya buat siapa nih?
2: Ini ya, lagunya buat... Yang pertama itu buat Pak Andi di Batam, Bu Farida di Palu, Purnama Sari, di Pulau Mandar, Sulawesi Barat, Pak Nasrun. Kemudian ada Bintang Pratama, Pak Ayu Masohi di Maluku Tengah, tepatnya di Pulau Seram, Pak Bimejo, Mas Sari di Banyumasin, Pak Bunur, Bunda Tiara Bunda Hani juga, Bang Yunus di Kediri, dengan Bang Jul, Yola di Makassar.
0: Okay,
2: ya untuk salamnya untuk semuanya A sampai Z.
0: Terima kasih.
2: Selamat berkah sampai dontas. Arigatou gozaimasu. Bismillah.
0: Ya, pendengar dari bau-bau Tom Jones ya, itu lagunya tadi dari Tom Jones dengan judulnya Green Grass of Home. So, we will listen to this after this one. Tapi boleh deh satu penonton lagi. Oh ya. Lagu kita di ini ya 60 sampai 80 pendengar. Ada satu penelpon lagi. Halo. Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Iya, Pak Andis ya.
3: What happened to you this night?
0: Judulnya apa?
3: Judulnya Kupu-kupu Malam. Kupu-kupu Malam.
0: Kupu-kupu Malam.
3: Iya.
0: Dari si
3: ya dulu ya.
0: Titi Puspa.
3: Titi Puspa ya.
0: Ya. Oke.
3: Okay. Ya, lagunya buat Mbak Yanti dan Papasonya. Papasonya selalu. Bon Pini tadi ya.
0: Ya.
3: Ya di Tokyo sana. Bon Jol, Bon Chang, Bon Angko. Ya, Bon Pais. Bon Ken di Batam. Mbak Alin, Mbak Rani, dan semua penerbangan Sabah Kojar. Salam. Salam Rindu.
0: Baik, terima kasih banyak. Salam Pasti, Ruang Rindu. Oke deh, pendengar dari bau-bau, kita sudah ada lagunya nih untuk kebersamaan kita di sesi pertama Ruang Rindu malam hari ini. Yanti langsung saja hadirkan di ruang dengar Anda ya. Nanti setelah itu lanjut lagi untuk lagu-lagu populer Indonesia maupun mancanegara di tahun 60 sampai 80-an.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Pendengar, kembali lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu untuk edisi hari ini. Lagu-lagu populer Indonesia dan mancanegara di tahun 60-an sampai 80-an. Dari Berlian Hutauruk, pendengar, dengan judulnya Badai Pasti Berlalu. Ini tuh adalah lagu yang dirilis di tahun 1977. Sudah sangat lama ya. Tapi kemudian di cover ulang oleh Krisye, kemudian juga Padi kalau tidak salah ya. Pokoknya adalah, ya ini lupa penyanyi bandnya, tapi sempat di recover ulang oleh Krisye, pendengar, nyanyikan ulang lah dia. Nah pendengar, oh ya, ada penelpon, kita menyapa dulu ke penelpon kita ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam. Assalamualaikum Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam Mas Andi.
1: Apa kabar Mbak Yanti?
0: Baik, bagaimana sebaliknya?
1: Baik juga, sehat selalu Mbak Yanti.
0: Alhamdulillah kalau begitu ya. Kayaknya malam ini benar-benar zonanya Mas Andi nih, karena lagu-lagu kita nih, lagu jadul.
1: Lagu apa?
0: Lagu jadul tahun 60 sampai 80.
1: Waduh. Lagu apa tuh?
0: Ih, masa iya lagu apa? Lagu 80-an masa enggak ada.
1: Oh, 80-an.
0: Iya, 60 sampai 80.
1: Pance 80 kan?
0: Pance.
1: Iya, ku cari jalan terbaik.
0: Jari jalan lewat mana, Mi?
1: Dan gak tahu nih, yang penting ku cari jalan yang terbaik gitu. Gak tahu jalan dari mana.
0: Oke deh. Ini kita adanya dari Pahit, tidak apa-apa ya, sama aja kok lagunya ya.
1: Iya,
0: sama. Oke. Tidak apa. Mau dikirim kemana ini jalan terbaiknya?
1: Yang pertama buat penyiar sama operator dulu. Semoga selalu diberkahinya. Dan selalu dilancarkan dalam menjalankan tugasnya.
0: Amin ya Allah.
1: Ya, terus ada Bung Ucang, ada Bung Jul, ada Rani, ada Alin, ada Purnama Sari juga. Sari, ada siapa lagi? Ada semua-semuanya aja deh, tanpa kecuali. Oke, Mbak Yati. Assalamualaikum.
0: Baiklah, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, pendengar dari bau-bau, kita sudah ada lagunya nih, yang lainnya silakan juga yang ditunggu. Kalau tidak bisa telepon, boleh via WhatsApp. Telepon di WhatsApp juga boleh ya, nanti yang disapa Anda. Kita ke penelpon lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Halo. Halo. Terputus sambungan teleponnya. Halo.
2: Halo.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
2: Selamat malam, saya Alur di Baruta.
0: Bang Alur di Baruta, oke. Bang Alur punya lagunya enggak?
2: Lagunya Ida Laila.
0: Ida Laila, yang mana itu?
2: Hanya untukmu judulnya.
0: Hanya untukmu?
2: Iya.
0: Dari Ida Laila, oke. Oh iya. Berulang kali.
2: Lagunya untuk semua yang mendengarkan saja, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi ya pendengar. Halo. Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bas. Iya. Mbak Purnama, oh iya benar. Saya pikir Mbak Sari, Mbak Purnama, lupa lagi ya Mbak Purnama. Mbak Purnama, merindu Purnama. Lagunya siapa nih Mbak Purnama? Tahunnya 60 sampai 80.
3: Lagunya Desa Rasana Salja boleh.
0: Lagunya siapa?
3: Betaria Sonata.
0: Betaria Sonata, judulnya apa?
3: Hati yang luka.
0: Hati yang luka?
3: Iya,
0: dari Betaria ya. Ya. Boleh?
3: Insya Allah.
0: Oke.
3: Orang salam buat semuanya aja deh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya pendengar, karena kita sudah di ini ya, tiga penelpon, jadi tiga lagu juga nih yang menanti. Langsung saja kami hadirkan untuk pendengar setia RRI Bau-Bau. Jangan dulu berpaling dari channel Anda, siaran Anda di 97,8 MHz ataupun juga streaming di RRI Digital. Yanti akan balik lagi untuk sesi berikutnya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Saya Insinyur LM Samsul Kamar, MTIPU, Rektor Universitas Dayan Isanuddin, mengajak masyarakat Kepulauan Buton, khususnya Kota Bau-Bau, untuk mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau di FM 99,4 dan 97,8 MHz. RRI Bau-Bau selalu mengudara untuk Indonesia.

0: Ya pendengar, kita lanjut lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ada penelpon ya, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Apa kabar?
0: Baik, Mbak Rani apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Insya Allah kita doakan supaya semuanya sehat ya.
1: Insya Allah, amin. Ya amin ya Rabbal Alamin.
0: Mbak Rani, mau request lagunya siapa?
1: Lagunya Nika Ardila.
0: Nika Ardila, judulnya apa?
1: Mbak Yanti aja sih yang milihnya.
0: Oke deh, Nika Ardila ya.
1: Yang semangat mbak lagunya.
0: Oh alah, yang semangat. Mau yang semangat banget. Tapi udah malam, udah pada ngantuk orang-orang kayaknya. Tahu-tahu yang udah ngantuk langsung kebangun lagi.
1: Ya, biar mereka bangun, biar mereka sahur toh siapa? Aku ada yang enggak.
0: Lagunya
1: salam, salam jomblo.
0: Ya boleh.
1: Oke, salam pertama buat Mbak Yanti bersama operatornya. Terus juga yang udah pada gabung semuanya, ada Bang Andi, ada Purnama Sari, juga ada Bang Zul, ada Bung Andis, Bang Ocan, ada Sari juga buat semuanya mbak tanpa terkecuali. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Nika Ardila yang dipilihkan yang seberkas sinar ya, untuk Mbak Rani di Ternate. Oke, ada penelpon lagi. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Mau request lagu mbak?
0: Iya, dengan siapa ini?
2: Nama Saka.
0: Siapa? Saka?
2: Iya.
0: Saka, Bang Saka di mana?
2: Di Wakonti mbak.
0: Wakonti, oke. Bang Saka mau request lagunya siapa? Kita di lagu-lagu jadul ya. 60 sampai 80-an. Mau lagunya siapa nih Bang Saka?
2: Berori menghentikan Dewi Wong.
0: Judulnya apa?
2: Simfoni atau...
0: Saya carikan saja ya.
2: Iya.
0: Balik deh. Mau sapa-sapa buat siapa ini?
2: Buat yang mendengarkan saja.
0: Singkat padat jelas. Baiklah, ditunggu kalau gitu ya. Terima kasih. Ya pendengar dari bau-bau, kita hadirkan lagunya. Oh ya, satu penelpon lagi deh. Ada penelpon kita. Halo.
3: Halo Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yanti.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru bangun?
3: Oh tidak, saya belum tidur ini.
0: Oh gitu. Baiklah, mau request lagunya siapa?
3: Lagunya Rahmat Kartolo.
0: Judulnya apa?
3: Pusara Cinta.
0: Pusara Cinta. Dari Rahmat Kartolo.
3: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Baik, mau dikirim kemana nih?
3: Nah, pertama tentu Mbak Yanti dan operator sebesar keluarga.
0: Amin.
3: Ada Bung Andi di Batam, ada Mbak Ujang di Betambari. Uh-huh. Kemudian ada Bu Farida di Palu, Purnama di Sulawesi Barat, Rani di Ternate, Mbak Dika di Talabung, Mbak Ayu di Masoim, Bung Dewan di Sorong, Bung Angkul Lobu-Lobu, Bung Pirna Barat, kemudian ada Albar dan Bung Tegar Keraton, Bung Widi di Tokyo, Benijo di Manado sana, dan semua pendengar RRI. Salam Rohingya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Mbak Yanti.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mendengar kita di akhir sesi untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu. Yanti mau bacakan dulu ada pesan yang masuk di WhatsApp kita. Assalamualaikum Ruang Rindu Mbak Yanti. Request lagunya Christine Panjaitan, Katakan Sejujurnya, spesial lagunya buat Rani yang sementara berbahagia katanya. Buat penyiar, semangat sampai akhir tugasnya. Terima kasih dari Bunda Alin di Kota Kendiri. Oke lah, mendengar dari bau-bau yang dihadirkan semua lagu yang sudah direquest, dan masih ada persembahan jazz music hingga akhir siaran nanti, spesial untuk pendengar setia RRI Bau-Bau.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan bersedih hati. Apapun yang hilang darimu saat ini akan dikembalikan dalam bentuk lain. Jalaluddin Rumi.

Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

Alkisah. Pada suatu hari, ada seekor burung gagak yang tinggal di hutan merasa sangat puas dengan hidupnya. Akan tetapi, pada suatu hari, dia melihat seekor angsa, dan angsa ini sangat putih. Lalu dia berpikir bahwa angsa ini pasti burung yang paling bahagia di dunia. Lalu disampaikan pikirannya ini kepada si angsa, dan si angsa menjawab, "Dulu aku juga berpikir bahwa akulah burung yang paling bahagia di dunia ini. Sampai kemudian aku ketemu burung beo yang mempunyai bulu dua warna. Sekarang aku berpikir bahwa burung beo adalah ciptaan yang paling bahagia sedunia." Lalu burung gagak mendekati burung beo. Si beo menjelaskan, "Sebelumnya saya hidup dengan sangat bahagia. Sampai akhirnya saya melihat burung merak. Saya hanya punya bulu dengan dua warna, tapi mereka punya bulu yang warna-warni." Mendengar penjelasan itu, gagak menemui merak. Lalu gagak bilang, "Merak, kamu sangat cantik. Setiap hari ribuan orang datang ingin melihatmu. Beda dengan ketika melihatku, mereka mengusirku. Saya rasa benar bahwa kamu adalah burung yang paling bahagia sedunia." Lalu mereka menjawab, "Saya dulu juga berpikir bahwa saya burung yang paling cantik dan bahagia di muka bumi ini. Justru karena kecantikanku, saya dikurung di kebun binatang. Saya sudah perhatikan dengan seksama, dan saya menyadari bahwa hanya burung gagak yang tidak dimasukkan ke dalam sangkar. Sehingga dalam beberapa hari ini, aku berpikir bahwa kalau saja aku seekor gagak, saya bisa dengan bahagia bebas pergi kemanapun." Pendengar, kita sering membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain yang sebenarnya malah membuat kita sedih. Kita kurang menghargai apa yang sudah kita miliki. Ini semua membawa kepada lingkaran yang tidak bahagia. Belajar bahagia adalah dengan menghargai yang kita punya, dan bukan menyesali yang kita tidak punya.

Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

saya, dia bertugas sebagai security di salah satu rumah sakit Kota Bukit Tinggi atau di Kota Bukit Tinggi. Saya saat bertugas, apalagi dinas malam, saya sangat terbantu dengan RRI sebagai teman saat dinas. Saya bisa mengenal informasi terkini yang langsung disampaikan oleh reporter, bisa dikirim lewat SMS ataupun telepon. Apalagi RRI sekarang bisa didengar dimanapun dengan aplikasi RRI Play. RRI Top, satu suara berjuta telinga.

kisah inspiratif hari ini. Seorang lelaki berusia 24 tahun sedang berada di kereta api bersama dengan ayahnya. Ia melihat keluar melalui jendela kereta api dan berteriak. "Ayah, lihat, pohon-pohon itu berjalan." Ayahnya tersenyum, namun pasangan muda yang duduk di dekatnya memandang perilaku kekanak-kanakan lelaki yang berusia 24 tahun dengan kasihan. Tiba-tiba, lelaki tersebut kembali berseru. "Ayah, awan itu terlihat berlari mengejar kita." Pasangan ini tidak bisa menahan rasa risih mereka dan berkata kepada orang tua lelaki tersebut, "Mengapa Anda tidak membawa anak Anda ke dokter ahli jiwa?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Saya sudah membawanya ke dokter dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Anak saya buta sejak lahir. Dia baru bisa mendapatkan donor mata dan baru bisa melihat hari ini." Pendengar, setiap orang di dunia ini memiliki sebuah cerita tersendiri. Jangan menilai orang lain sebelum Anda benar-benar mengenal mereka, karena kenyataannya yang terjadi mungkin dapat mengejutkan Anda.

bau-bau tentang surya kebersamaan kita untuk edisi siar 23 Mei 2026. Dan pendengar, kami akan menyapa Anda kembali di jam 5 pagi tanggal 24 Mei ya. Selamat beristirahat, terima kasih. Salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, bau-bau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bobo kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowo, Lio, Kota Bau-Bau. Untuk edisi hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Selamat pagi kembali pendengar, mau jumpa kita di pagi hari ini. Kami hadir dengan informasi dan hiburan yang dirangkaikan oleh mata acara pilihan kami. Mulai pada pukul 5 lewat 3 menit kita akan dengarkan pengajian Al-Quran. Setelah itu pada pukul 5 lewat 10 menit kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 kita akan hadirkan Iktisar Berita Sepekan. Hingga pukul 6 lewat 30 menit kita akan hadirkan Kapten Pagi ini. Untuk sesi yang pertama hingga pukul 8 nanti kita juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta. Dan pada pukul 8 lewat 30 menit kita akan kembali hadirkan Kapten Pagi ini untuk sesi kedua hingga pukul 9 nanti kita juga akan kembali bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti siaran langsung gereja. Baik pendengar, langsung saya dengarkan pengajian Al-Quran bersama Bapak Muhammad Sultan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Rabbim. ولا خوف عليهم

وما خلفها وموعظة للمتقين صدقا.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

mendapatkan rezekinya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah kalian berputus asa dari rezeki, karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati kecuali telah sampai ke air rezeki yang merupakan bagiannya. Maka perbaikilah cara mencari rezeki, mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram." Hadis riwayat Al

0: Ya, banyak pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti Mutiara Pagi.
1: 6 pagi, waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, kembali kita berjumpa untuk di Mutiara Pagi pada hari ini. Dan untuk hari ini saya akan bersama narasumber saya, yaitu Haji Ardianto LC, penyuluh agama Islam Kota Kendari. Dimana untuk tema hari ini adalah mengenai bulan Zulhijjah, momentum taubat dan perbaikan diri. Kami juga mengundang Anda nanti ya untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0401-3124-008 atau via WhatsApp ya di 0813-545-0967 dan juga melalui via TikTok @RRI Kendari. Baiklah pendengar, terlebih dahulu ya saya akan menyapa narasumber saya dan untuk kemudian kita akan mendengarkan paparan ya materi di pagi hari ini. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Iya, baik Pak Ustadz, apa kabar untuk di pagi hari ini?
3: Ya, alhamdulillah sehat selalu ya.
2: Alhamdulillah.
3: Malam pagi kita semua dalam keadaan ya seperti hari-hari sebelumnya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Baiklah Pak Ustadz, mengenai topik kita pada pagi hari ini, Zulhijjah, momentum taubat dan perbaikan diri. Silahkan untuk memberi sedikit pemaparan untuk nantinya kita akan buka sesi tanya jawab, Pak Ustadz, silakan.
3: Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Pemirsa pendengar setia Mutiara Pagi dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan subuh hari ini ya, subuh menjelang pagi, kita semua masih diberikan kesehatan berpanjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tanpa terasa kita ini sekarang sudah berada di hari menjelang Idul Adha ya, yang tinggal tersisa berapa hari lagi ini. Sekarang hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, paling sisa tinggal 3-4 hari lagi kita akan masuki hari raya berkurban atau yang kita kenal dengan Idul Adha. Tentu momentum ini adalah momentum yang sama semua kita tunggu-tunggu. Semoga Allah memberikan kita kesempatan menjelang Idul Adha yang tinggal beberapa hari lagi ke depan. Olehnya itu, pemirsa Mutiara Pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami ingatkan kembali bahwa bulan Zulhijjah ini itu adalah salah satu di antara 4 bulan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatasyuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tazlimu bihin anfusakum. Artinya ayat ini menjelaskan bahwa bilangan bulan itu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 12 bulan dan dalam ketentuan Allah hari semenjak diciptakannya langit dan bumi minha arba'atun hurum. Jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala haramkan ya, atau terkenal dengan bulan haram. Yang di mana 4 bulan tersebut dimulai dari bulan Zulkaidah dalam kalender hitungan tahun Hijriah, kemudian berturut-turut Zulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya, dan lanjut di bulan Muharram. Terus ada satu bulan yang terpisah Rasulullah, itu bulan Rajab. Ada apa sebenarnya dengan 4 bulan tersebut? Ayat ini kemudian dilanjutkan, wala tazlimu fihinaan pusakum, jangan kamu sekalian menzalim diri kalian sendiri. Artinya ini adalah sebuah isyarat, terkhusus di bulan Zulhijjah yang kita semua ketahui tentunya hari-hari di bulan Zulhijjah ini, di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adalah hari-hari terbaik, dan puncaknya itu adalah di tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya Idul Adha. Orangnya itu kita manfaatkan hari-hari mulia ini dengan langkah-langkah yang nyata, paling tidak kita jadikan dia sebagai pembersih diri kita dari dosa-dosa yang lalu, memohon ampunan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di tanggal 8 itu ada yang kita kenal dengan 8 Zulhijjah ya. Kita kenal dengan hari tarawih, dan kemudian tanggal 9 Zulhijjah juga kita disunahkan untuk berpuasa. Kenapa? Karena ini mungkin bagian dari perbaikan diri kita juga. Yang saya katakan tadi, bagaimana momentum emas ini kita senantiasa bertobat, bermuhasabah, dan memperbaiki kualitas diri kita, jangan terlewatkan begitu saja. Kita tidak tahu sebenarnya ini apakah Allah nanti masih bisa memberikan kita kesempatan untuk kembali di hari-hari terbaik seperti bulan Zulhijjah seperti saat ini. Karena ini semua bagian dari bagaimana kemudian kita mampu mengevaluasi diri kita ya, dengan cara itu tadi, bertobat, memperbaiki ibadah, perbanyak amalan-amalan sunnah, puasa kita ya, jangan dilewatkan, terutama itu puasa di hari Arafah, kemudian kita berzikir dan sedekah, dan tentunya yang diberikan rezeki lebih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit saja. Allah itu tidak minta semua, tapi hanya sebagian saja dari harta kita untuk kemudian membelikan hewan kurban, kemudian kita kurbankan di hari setelah Idul Adha itu. Karena ini bagian juga dari mengevaluasi akhlak. Akhlak kita sebagai manusia, karena tentu tujuannya semua baik. Selain kita memperbaiki hubungan kita dengan sama manusia, hablum minannas, itu juga tujuannya kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Mbak Jihan, ini dulu kita dengar dari pemirsa Mutiara Pagi, pendengar setia di mana berada. Kita sebentar mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan bulan Zulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya ini. Mungkin sekian dulu. Panjian kami kembalikan. Terima kasih ya.
2: Ya, terima kasih Ustadz untuk pemaparannya di pagi hari ini ya. Dan untuk Anda ya, sekali lagi kami mengundang ya untuk bergabung bersama di Mutiara Pagi hari ini yang bertemakan bulan Zulhijjah, momentum taubat dan perbaikan diri ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di nomor atau di line telepon 0401-3124-008 atau melalui via WhatsApp ya di 0813-5450-967. Pak Ustadz,
4: Kalau kita berbicara mengenai taubat ya, taubatnya ini momentumnya adalah pas mungkin di bulan Zulhijjah, tapi kita berbicara mungkin khusus di taubatnya juga, sebenarnya seperti apa nih hakikat taubat yang sesungguhnya seperti itu?
3: Hakikat taubatnya?
4: Iya.
3: Ya, terima kasih Mbak Nya dan pemirsa di Mutiara Pagi dimanapun berada. Jadi taubat itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan itu proses kita kembali kepada Allah dengan tentu kita harus punya tekad yang kuat bagaimana kemudian kita meninggalkan itu perbuatan dosa dan maksiat kita. Terlebih lagi mungkin selama ini ada hal-hal yang kita lakukan di luar dari dari kebiasaan kita, kemungkaran dan sebagainya. Olehnya itu hakikatnya ya kita sesali secara mendalam dan kita harus punya keyakinan, kemampuan, tekad untuk taat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, itu tadi taubat bukan hanya sekedar di lisan saja, tapi bagaimana kita wujudkan transformasi hati ya. Kita tunjukkan untuk berperilaku yang lebih baik mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan di sini tentu merasa bersalah terhadap apa yang kita mungkin lakukan dan harus punya keyakinan kita harus berhenti secara total semua mungkin apa yang selama ini kita lakukan. Memang tidak mudah sih ya, tentunya karena kondisi kita semua berbeda-beda, tidak ada yang sama. Tapi ya, selama kita punya niat, tekad yang kuat, kita bulatkan hati untuk tidak mengulangi dosa itu di hari-hari setelahnya. Kurang lebih seperti itu Mbaknya.
4: Oke, transformasi berarti kalau begitu ya. Dan bulan Zulhijjah ini menjadi momentum yang pas untuk kita mungkin melakukan hal-hal yang lebih baik. Apalagi nih Pak Ustadz, biasanya kalau di bulan Zulhijjah ini identik banget dengan 10 hari pertama Zulhijjah, seperti itu ya Pak Ustadz. Mungkin bisa bisa di diberitahukan juga sebenarnya apa yang menjadi keutamaan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini Pak Ustadz, silakan.
3: Iya, bulan Zulhijjah ini seperti sudah saya jelaskan tadi bahwa dia masuk di salah satu bulan haram, ya, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Olehnya itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah itu kalau di bulan Zulhijjah kita kenal dengan 10 hari pertama ya, awal-awal itu adalah hari-hari yang terbaik. Kalau di bulan Ramadan hari-hari yang terbaik itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Kalau Zulhijjah awal-awal, kita sebenarnya itu disunahkan di awal-awal bulan Zulhijjah itu, mulai asal masuk di bulan Zulhijjah untuk berpuasa ya, makanya itu amal yang terbaik kita berpuasa, kemudian harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya keutamaan ini disebutkan dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak keutamaannya ya, karena memang dan puncaknya itu di pas 10 Zulhijjah kita diperintahkan atau kita kenal dengan hari tasyrik untuk melakukan ibadah kurban ya, itu sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu paling utama kita berpuasa ya, bagi orang yang mampu berpuasa. Kemudian kalau orang yang haji ini dia posisinya banyak-banyak sebentar untuk persiapan di Arafah, nanti di sana banyak-banyak kemudian berzikir, banyak-banyak kemudian duduk untuk mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala seraya untuk bertobat, karena tidak semua orang bisa diberikan kesempatan yang sama untuk menunaikan ibadah haji. Bagi saudara kita ya, yang lagi sementara fokus melaksanakan ibadah haji menuju Padang Arafah. Nah, kita yang berada di Indonesia tentunya memaksimalkan 10 hari pertama ini, yaitu memperbanyak amal-amal soleh, puasa sunnah, kemudian perbanyak zikir kita, bersedekah, dan itu membaca Al-Quran ini yang umum ya, sebagaimana yang menjadi kebiasaan kebaikan kita. Mungkin itu saja.
4: Iya, baik Pak Ustadz ya. Dan saya mau ke WhatsApp dulu Pak Ustadz. Ya, ini ada Pak Yosep ini. Jadi momentum bulan Zulhijjah yaitu kan penuh berkah ya. Kemudian juga bulan Muharram juga penuh berkah. Lalu sebenarnya apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama Pak Ustadz ya, mungkin di bulan Zulhijjah ini. Lalu kemudian misalnya kita sudah bertaubat nih dengan taubatan nasuha. Terus bagaimana nih kalau misalnya ketika sudah bertaubat kembali tergelincir dosa lagi dengan tidak disadari, seperti itu Pak Ustadz, bagaimana?
3: Orang Arab dulu itu kalau kita membuka dalam lembaran sejarah Islam ya, tarikhul Islam, sejarah Islam, orang Arab dulu itu kalau masuk di bulan haram, yaitu tadi saya sebutkan ada 4 bulan haram, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah bahwa bulan haram itu diawali dengan bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, dan bulan haram secara berturut-turut dalam kalender Hijriah. Kemudian selanjutnya kata Rasulullah ada satu bulan yang terpisah, itu bulan Rajab. Apa yang diharamkan? Tentunya kita bisa merujuk bagaimana orang-orang Arab dulu itu sangat menghormati bulan-bulan haram tersebut. Untuk tidak orang Arab dulu itu kalau terjadi peperangan, kalau masuk di 4 bulan haram ini, maka mereka akan melakukan genjatan senjata, saking memuliakan 4 bulan ini. Apa yang diharamkan? Tentunya yang diharamkan ya hal-hal yang bisa membuat kita berdosa itu, untuk tidak lebih fokus haram, dalam artian di sini sebenarnya kita memuliakan ya, melarang untuk banyak-banyak dosa apapun itu sebenarnya, karena kita mungkin diperintahkan oleh Allah untuk lebih fokus. Ayat ini kan sudah jelas menyebutkan bahwa fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu sekalian menzalimi diri kalian sendiri. Artinya jangan sampai kita kemudian tanpa disadari melakukan perbuatan-perbuatan yang zalim, menjadi dosa buat kita. Kozaliman itu maknanya tentu besar ya, maknanya banyak. Tanpa kita sadari mungkin dalam perjalanan hidup kita, kita telah menzalimi hak orang lain, kan itu dosa juga, dosanya besar. Mungkin kita telah menzalimi hak-hak tetangga kita secara umum ya, ketika kita bersosial, menzalimi hak-hak teman kita, menzalimi hak-hak Allah, itu lebih besar juga dosanya. Menzalimi hak-hak Allah itu, tampan banyak perbuatan-perbuatan itu tanpa kita sadari, kita mengaku sebagai hamba Allah, mengaku sebagai umat Muhammad, tapi dalam perjalanan hidup kita, kita telah menzalimi hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kan semua dosa. Dan ingat, kezaliman yang terbesar itu tanpa kita sadari mungkin hari ini kita telah menzalimi diri kita sendiri, itu yang kadang tanpa kita sadari menzalimi diri kita sendiri. Seperti apa itu? Sebenarnya kehidupan ini adalah amanah dari Allah. Napas yang Allah berikan kita sampai detik ini, kita bisa bermuajah, kita bisa saling berkomunikasi, itu semua bagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat bahwa mungkin hari ini juga ada saudara kita yang diberikan kemuliaan hidup di dunia, tapi mereka tidak menyadari, menjadikan itu jauh dari hubungannya dengan Allah. Sebenarnya kemuliaan ini bagaimana Allah dititipkan kepada kita itu bisa dijadikan amanah. Itu tadi saya katakan, mungkin itu bagian dari orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kenapa dia menzalimi dirinya sendiri? Dia tidak bisa menjaga amanah dari Allah tentang umur panjang Allah berikan kepada dia, sehatnya dia. Ya itu tadi, karena dia tidak bisa memaknai apa yang menjadi hakikat dia sebagai hamba Allah. Akhirnya dia mungkin menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Selanjutnya, apalagi pertanyaan tadi, Majan? Karena bulan haram.
4: Iya, yang selanjutnya itu bagaimana kalau sudah bertaubat tapi tergelincir dosa lagi tanpa disadari?
3: Iya. Dosa apapun yang kita lakukan itu, ingat, itu kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa diampuni, ya, Maha Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita ingatkan, ada satu dosa itu yang kalau kita lakukan kita harus berhati-hati, karena itu Allah tidak ampuni. Apa itu? Dosa menyekutukan Allah, ya, itu syirik, menyekutukan Allah. Nah, itu yang tidak boleh, walaupun pada hakikatnya sebenarnya harus diakui atau tidak, kita ini kan manusia biasa sebenarnya, bukan malaikat. Jadi manusia itu kadang iman kita di atas, satu waktu kondisi kita di bawah, itulah manusia. Hanya sering-seringlah kita untuk mengingat Tuhan dimanapun kita berada, lebih banyak berzikir sebenarnya. Dengan berzikir mungkin kita karena memang manusia itu terlahir secara umum, ya, di Al-Quran itu secara garis besar kita yang namanya manusia ini dibarengi secara umum, ya, dibarengi dengan tiga nafsu. Ada namanya nafsu mutmainnah, nafsu amarah bisu, dan nafsu lawamah. Tiga tingkatan nafsu yang ada dalam diri manusia ini, ya, itulah pasti selalu akan hadir dalam diri kita. Tapi harapannya bagaimana Allah senantiasa memberikan kita petunjuk, kita digolongkan di antara orang yang senantiasa nafsu yang ada dalam diri manusianya adalah nafsu mutmainnah. Kita memang mungkin satu waktu kita melakukan hal-hal yang di luar dari batas kita karena kondisinya semua berbeda. Ada orang mungkin dia sudah bertobat, tidak mau lagi melakukan kejahatan, kemungkaran, tapi satu waktu lingkungannya atau kondisinya yang buat dia untuk melakukan lagi hal tersebut. Tapi harapannya memang itu tadi, kita yang bukan malaikat-malaikat itu, kalau Allah perintahkan satu perintah, dia akan melakukan secara setahun, begitu terus, ya, itulah iman malaikat. Nah, kalau kita manusia, makanya kita lebih sering-sering paling tidak mungkin lebih banyak kita hadirkan dalam diri kita itu sabar, ya. Kenapa orang bisa kembali melakukan hal tersebut? Mungkin dia tidak menyadari tentang siapa dia sebenarnya di hadapan Allah yang mengaku sebagai umat Muhammad. Sebenarnya kalau dia mampu bersabar terhadap apa yang menimpa dirinya, dia tahu hakikat. Karena kenapa orang melakukan kembali dosa? Ya mungkin saja dia merasa bahwa itu tadi, kondisi kita semua tidak pernah ada yang sama. Makanya bagaimana kita menciptakan lingkungan yang sehat, kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, ya, itu paling tidak kita harus menjadikan kesempatan-kesempatan itu perbaiki hubungan kita. Ketika mungkin sebentar dari timpa musibah, ya kita harus bersabar, banyak bersyukur tentang hidup ini. Orang kan melakukan kejahatan itu ya, kita, karena mungkin tidak menyadari sebenarnya hakikat hidupnya di dunia ini. Mungkin itu saja Mbak Jihan.
4: Iya, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya. Dan ini saya mau ke pertanyaan terakhir dulu nih Pak Ustadz ya, di pagi hari ini dari Pak Makmur di Besulutu. Pertanyaannya, tata cara berkurban, bolehkah kita berkurban satu ekor sapi patungan tujuh kepala keluarga? Silakan Pak Ustadz.
3: Pak, dari siapa tadi?
4: Dari Pak Makmur.
3: Makmur.
4: Iya,
3: di Besulutu.
4: Iya, di Besulutu.
3: Bolehkah berkurban dengan
4: sapi ya? Yang patungan tujuh kepala keluarga untuk membeli sapi.
3: Iya, berkurban itu kan sunnahnya itu binatang ternak ya, kalau di Arab itu di Arab itu dia minimal, kalau kita di sini kan kambing, domba ya, ibas. Bagaimana hukum berkurban dengan sapi ya? Kita di Indonesia kan banyak-banyak ini sapi, nanti situ kita patungan tujuh orang ya. Berkurban dengan sapi sebenarnya hukumnya adalah sah saja, diperbolehkan ya. Tentu iya, dia itu minimal tujuh orang. Tapi bisa juga mau berkurban satu ekor sapi itu, karena ada juga orang itu yang lalu berikan kemampuan lebih, berkurban dengan satu ekor sapi, satu orang saja bisa. Bagaimana ini sebenarnya yang jadi masalah, bagaimana kalau dia patungan melebihi batas 7 orang, misalnya 20 orang. Apakah saya sebenarnya hitung sudah kaya, kurban juga sah. Tapi sebagian ulama menilai bahwa berkurban satu ekor kambing itu lebih utama, afdal sebenarnya, daripada kita ikut patungan, karena jumlah penyembelihan dilakukan itu lebih banyak. Artinya sebenarnya kalau kita bisa satu ekor kambing secara utuh ya. Tapi sebenarnya ya kembali ke ini lagi niatnya, karena orang biasa kan tidak semua punya kemampuan yang sama gitu. Kalau dia mampu untuk satu kambing itu, bagaimana ulama menganggap bahwa afdalnya biar kambing penting utuh satu untuk satu orang. Bukan mungkin dari secara nilai ekonomisnya ya, lebih apa ya, kalau dibeli satu ekor kambing itu dagingnya sedikit, daripada kalau kita bisa berkurban dengan satu ekor sapi yang enggak apa sih, kurbannya sah saja, penting minimal maksimal 7 orang ya, keluarga atau satu keluarga lah, biasanya itu satu ekor sapi ya. Mungkin itu saja dulu penjelasannya.
4: Iya. Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya di pagi hari ini ya. Dan kita sudah sampai di penghujung mutiara pagi Pak Ustadz. Silakan untuk memberikan closing statement ya untuk para pendengar dan juga pemirsa di pagi hari ini, silakan.
3: Pemirsa pendengar mutiara pagi yang dimuliakan dan dirahmati Allah dimanapun berada, momentum bulan Zulhijjah tahun ini semoga kita lebih dekat lagi dengan Allah. Kita karena ini adalah momentum terbaik buat kita, Allah masih memberikan kesempatan ya. Semoga sampai pada hari H menjelang sholat Idul Adha. Tentu kalau kalender di Indonesia kita Lebaran itu pas tanggal 10 Zulhijjah, itu jatuhnya hari Rabu ya, hari Rabu. Sekarang sudah hari Ahad, berarti puasa tarawih itu tanggal 8 Kalau di sini kita Indonesia itu berarti hari Senin, ya Senin. Kemudian tanggal 9 Zulhijjah atau yang kita kenal dengan puasa Arafah itu hari Selasa. Nah, paling tidak ini menjadi salah satu hari-hari yang sangat istimewa buat kita tentunya. Bagaimana kita tidak lewatkan begitu saja ya, karena itu pahalanya tentu sangat besar. Nah, tentu itu tadi kita jadikan momentum awal-awal bulan Zulhijjah ini untuk lebih dekat dengan Allah, kita perbaiki diri kita dengan cara senantiasa bertobat. Mungkin sebentar kita melakukan kejahatan dan iya, tapi paling tidak kita berusaha menjadi orang yang terbaik. Setiap kesempatan yang Allah berikan kita optimalkan untuk senantiasa beribadah ya, kita tidak lewatkan begitu saja. Kita memberikan sedekah-sedekah terbaik kita untuk lebih dekat dengan Allah. Banyak cara sebenarnya untuk lebih dekat dengan Allah. Kita perbaiki diri kita, karena juga ini bagian dari evaluasi akhlak ya. Nah, itu saja mungkin bisa kami sampaikan. Jangan kita sia-siakan momentum terbaik di bulan Zulhijjah ini, biar kita lebih dekat Allah, lebih dicintai oleh Allah. Kita bertobat, bermuhasabah, dan memperbaiki kualitas diri kita, seraya kita berharap mendapatkan pahala dari amal saleh yang kita lakukan insya Allah hari-hari yang di bulan Zulhijjah ini. Mungkin itu saja Mbak Bian sebagai set closing.
4: Ya, terima kasih Pak Ustaz sekali lagi untuk waktunya dan ya, juga
3: sama-sama.
4: Ya, ya. Ya, dan sekali lagi juga terima kasih untuk ilmu dan pesan yang telah dibagikan. Semoga membawa manfaat dan juga menjadi inspirasi bagi kita semua. Pak Ustaz, terima kasih ya sekali lagi ya. Semoga kita ketemu lagi di waktu-waktu yang lainnya. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Mbak Cian.
4: Ya, baiklah pendengar ya, semoga perbincangan di hari ini bisa menjadi penambah ya untuk pemahaman kita tentang makna bulan Zulhijjah sebagai momentum mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta memperbaiki kualitas diri dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita pagi hari ini akan bersama untuk di Sultra pagi ini yang akan diawali dengan updatean informasi tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Prosa TRR Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita awali informasi pertama, Koperasi Merah Putih mulai digerakkan di Kabupaten Buton Tengah untuk memutus mata rantai mahalnya kebutuhan pokok sekaligus membuka pasar bagi hasil panen warga desa. Berikut Afriansyah.
1: Bupati Azhari mengatakan keberadaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Buton Tengah akan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat. Menurutnya, koperasi dapat menghadirkan kebutuhan pokok dengan harga lebih murah sekaligus membuka akses kerjasama antar warga dan pasar. Hal tersebut dikatakan Bupati Buton Tengah saat peresmian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih Desa Tanah Ilandu Kecamatan Mawasangka. Acara itu juga turut dihadiri pendamping Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih se-Kabupaten Buton Tengah.
2: Kita jalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah, apa yang direncanakan oleh Bapak Presiden. Kalau kita lihat dari visinya, kita lihat dari tujuan awalnya itu bagus sekali sebenarnya. Cuma bagaimana kita di daerah itu mengimplementasikan saja. Kalau implementasinya itu sejalan, berjalan sesuai dengan rencana, maka saya kira ekonomi betul-betul akan berputar. Kenapa? Karena di koperasi ini nanti barang-barang akan lebih murah.
1: Bupati Buton Tengah menyebut Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih nantinya dapat menyediakan berbagai kebutuhan pokok seperti minyak tanah, beras, minyak goreng, dan gula. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu menjadi penghubung antara hasil produksi masyarakat dengan kebutuhan pasar. Menurut Azhari, gerai Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih harus aktif mendata potensi hasil panen warga. Dengan begitu, koperasi bisa langsung menjalin komunikasi dengan pihak terkait untuk memastikan hasil panen masyarakat terserap. Azhari mengungkapkan saat ini baru dua koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang rampung dibangun, yakni di Lagapera dan Tanah Ilandu. Sementara 10 koperasi lainnya masih dalam tahap penyelesaian. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah juga tengah mempersiapkan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di beberapa titik lain. Pemerintah daerah berharap keberadaan koperasi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ekonomi lokal.
0: Dinas Pertanian Kota Bau-Bau intens awasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim bidang peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Bau-Bau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim bidang peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada Dr. Hewan Jusriati mengatakan pihaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Bau-Bau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
3: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum. Hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata itu kan cuma dikasih obat luar, jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
0: Lanjut Jusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya seluruh ternak yang masuk Kota Bau-Bau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya, namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, bidang peternakan dan kesehatan hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai H-2 Idul Adha hingga pasca lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Sukseskan Sensus Ekonomi 2026, BPS Bau-Bau gencarkan kegiatan ngisi barang atau ngibar di berbagai sektor. Sejauh ini, BPS Bau-Bau sudah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan serta Kantor Kementerian Agama. Hairul Mulku melaporkan.
4: Kemarin kami lakukan Iban itu difasilitasi oleh Dignas yang dalam hal ini
5: terhitung sejak 1 Mei 2026 Badan Pusat Statistik BPS mulai menjalankan Program Nasional Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026, program setiap 10 tahun sekali yang mencakup seluruh usaha baik mikro, kecil, menengah, dan besar. Pada periode awal, BPS Kota Bau-Bau mengintensifkan pelaksanaan komunikasi, koordinasi, dan diplomasi, serta ngisi bareng atau ngibar. Kepala BPS Bau-Bau Musdin menjelaskan, pada kegiatan ngibar ini, pihaknya mengintensifkan pendampingan pengisian kuesioner sebagai tahap awal pendataan di berbagai sektor usaha. Kegiatan ini difokuskan pada pengumpulan data secara kolektif dengan menghadirkan pelaku usaha atau pengelola institusi dalam satu tempat untuk didampingi langsung oleh petugas BPS. Sejauh ini pelaksanaan ngibar telah dilakukan pada sektor pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga serta Kantor Kementerian Agama Kota Bau-Bau.
4: Kemarin kami lakukan ngibar itu difasilitasi oleh Dignas yang dalam hal ini PLT-nya Pak Sekda dan Sekretaris Dinasnya Pak Bariun. Kami dikumpulkan itu, mereka mengundang para operator, para sekolah SD, dia kumpul di Dignas. Kemudian kami lakukan pendampingan untuk pengisian kuesionernya. Itu yang pertama. Yang selanjutnya, kami juga meminta berkoordinasi dengan Kemenag. Karena di dalam Kemenag itu ada beberapa sekolah madrasah, mulai dari RA sampai dengan Madrasah Aliyah, itu dikumpulkan di Kemenag, kemudian kami melakukan pendampingan juga di sana.
5: Selain sektor pendidikan, BPS juga akan memperluas pelaksanaan ngibar di sektor lain seperti kesehatan dengan melibatkan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya serta sektor perdagangan. Pendekatan serupa juga direncanakan menyasar pelaku usaha di pusat perbelanjaan dan sektor perbankan guna memastikan seluruh kategori usaha dapat terdata secara optimal. Melalui metode ini, BPS berharap proses pengumpulan data awal berjalan lebih efektif sebelum memasuki tahap pendataan lapangan secara menyeluruh atau door to door.
4: Jadi memang bukan cuma dari segi atau dari OPD atau dari pemerintah daerahnya, tetapi juga kami akan melakukan ngibar beberapa usaha yang ada di Lipo. Nah, jadi di situ ada beberapa kegiatan usaha, misalnya Hypermart, Matahari, dan beberapa usaha yang ada di dalam Lipo itu. Itu rencana kami akan lakukan ngibar. Kemudian dari usaha perbankan, kami juga akan minta tolong kepada beberapa bank, mungkin BNI atau BRI, nah nanti itu kami akan lakukan juga pendampingan, ngibar.
5: Musdin menegaskan tujuan dari sensus ekonomi ini adalah untuk menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu, BPS meminta masyarakat dapat menerima kedatangan petugas sensus dengan ramah, serta jujur dan terbuka saat ditanya. BPS pun menjamin kerahasiaan data, tidak dipungut biaya, dan tidak terkait pajak.
0: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah dan libur sekolah, Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau melaksanakan rem cek 38 kapal demi keselamatan dan kenyamanan penumpang. Kembali Afriansyah.
6: Nah, rancip kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah rancip kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan.
1: Menjelang arus angkutan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi dan libur sekolah, Kantor Kesyabandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau memperketat pengawasan keselamatan pelayaran melalui pelaksanaan ramcek terhadap kapal penumpang yang beroperasi di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Kepala KSOP Bau-Bau, Tahir Laitupa, menyatakan proses ramcek telah berjalan selama sekitar 1 bulan terakhir sebagai langkah memastikan seluruh armada dalam kondisi layak laut sebelum menghadapi lonjakan penumpang saat musim liburan.
6: Edaran yang sudah disampaikan itu kan terkait dengan ramcek kapal. Nah, ramcek kapal ini kan sementara berlangsung kan. Nanti setelah ramcek kapal ini kan posisi sekarang baru dilaporkan tentang satu persatu yang begitu.
1: Tahir menjelaskan jumlah kapal yang menjalani ramcek yakni sebanyak 38 kapal. Seluruh armada tersebut saat ini masih aktif melayani embarkasi dan debarkasi penumpang di Pelabuhan Murhum Bau-Bau. Menurutnya, aspek keselamatan dan kenyamanan penumpang menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan angkutan Idul Adha tahun ini. SOP memastikan pelayanan berjalan optimal sejak penumpang berada di terminal keberangkatan hingga tiba di pelabuhan tujuan. KSOP Bau-Bau juga memprediksi adanya peningkatan jumlah penumpang pada periode libur Idul Adha yang berdekatan dengan musim libur sekolah. Tahir menyebut kondisi harga tiket pesawat yang masih tinggi menjadi salah satu faktor masyarakat lebih memilih transportasi laut.
6: Peningkatan penumpang itu biasanya terjadi pas di liburan-liburan sekolah, karena dengan kondisi tiket yang masih mahal, mungkin mereka lebih banyak memilih untuk di kapal. Apalagi dengan resesi global yang terjadi sekarang saat ini, itu sangat mempengaruhi sekali.
1: Selain kesiapan armada, KSOP Bau-Bau turut memberi perhatian serius terhadap kondisi cuaca di wilayah perairan Sulawesi Tenggara. Berdasarkan perakiraan BMKG, kondisi cuaca saat ini masih relatif normal meski bersifat fluktuatif, terutama pada jalur pelayaran tertentu. Tahir menyebut jalur kapal cepat Bau-Bau Kendari menjadi salah satu rute yang paling diwaspadai karena gelombang kerap muncul di kawasan Teluk Cempedak menuju Kendari. Ia mengatakan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan, keberangkatan kapal akan disesuaikan dengan situasi di lapangan. Tetapi secara umum, pelayaran saat ini masih berjalan normal.
0: Informasi terakhir, sekitar 3.000 warga di Kota Bau-Bau kehilangan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS akibat perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebabnya masyarakat penerima intens berbelanja online. Kembali Hairul Mulku.
7: Kehilangan data 3.000, ini BPJS-nya tidak dapat, bantuan sosialnya hilang.
8: Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam mengungkapkan sekitar 3.000 warga di Kota Bau-Bau kehilangan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS akibat perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, perubahan desil membuat sejumlah warga tidak lagi masuk kategori penerima bantuan pemerintah seperti BPJS, PBI, dan program Keluarga Harapan atau PKH. Darussalam menjelaskan masyarakat penerima bantuan umumnya berada pada desil 1 hingga desil 4. Ketika data ekonomi berubah dan naik ke desil 5, maka bantuan otomatis terhenti karena dianggap sudah mampu secara ekonomi.
7: Kemarin kita rapat dengan BPJS, Bapak Ibu, ada kecenderungan di dinas sosial kami itu didatangi oleh masyarakat yang tiba-tiba desilnya berubah. Karena yang mendapatkan BPJS itu kan desil 1 sampai dari desil 4. Kalau sudah desil 5, dia tidak lagi dapat bantuan. Saya tanya, kami sosial dan BPJS, kenapa penyebabnya? Ternyata kita sendiri penyebabnya masyarakat. Karena belanja online-nya, Bapak Ibu, nah ini. Kalau masuk desil, dapat bantuan, jangan belanja online. Karena itu akan tercatat dan KTP-nya

0: dianggap sudah mapan. Karena itu, Sekda mengingatkan warga penerima bantuan agar lebih bijak dalam berbelanja dan memprioritaskan kebutuhan pokok.
1: Berapa ada yang masuk AMG juga kemarin, AMG Pantheon, itu kan di foto KTP-nya. Karena modal dari 5 juta. Jadi, bukan lagi kita 3.000 orang kehilangan data. 3.000. Ini BPJS saya tidak dapat, bantuan sosialnya hilang.
0: Meski begitu, Laude Darussalam juga meminta masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan agar segera mengurus verifikasi ulang melalui kelurahan masing-masing. Warga diminta melengkapi surat keterangan tidak mampu, dokumentasi rumah, hingga bukti kondisi kesehatan apabila sedang menjalani pengobatan agar dapat diverifikasi kembali oleh pemerintah.
2: Demikian di berita sepekan kali ini, saya Wadi Nurliani mengucapkan selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Teman-teman, pernah gak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Bangun Pagi ini menghadirkan
1: Bau-bau kembali meraih kopi di wajah tak
2: kurang peminat,
0: Info dan perbincangan aktual
3: lain interaktif boleh di 08.
0: Opini publik, komentar, serta info cuaca. Kapten Pagi ini, RRI Bau-Bau. Kapten Pagi ini, RRI Bau-Bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Bau-Bau di mana Anda berada. Apa kabar Anda di minggu pagi yang cerah ini? Semoga suasana hangat dan juga semangat baru selalu menemani aktivitas Anda bersama keluarga tercinta. Kembali lagi bersama saya di program Kapten Pagi ini, menemani juga waktu santai Anda dengan deretan lagu pilihan terbaik, informasi ringan, dan tentunya berbagai kabar menarik ya seputar kota Bau-Bau dan sekitarnya. Pagi yang indah seperti hari ini paling pas ya ditemani juga secangkir kopi hangat, udara segar, dan alunan musik yang juga menenangkan hati Anda semua. Jadi tetap bersama kami di frekuensi kesayangan Anda, karena selama beberapa jam ke depan kami akan menghadirkan hiburan yang seru dan juga penuh energi positif untuk mengawali akhir pekan Anda pendengar. Dan seperti biasa pendengar, informasi kita ini kami rangkum dari rri.co.id. Di mana pendengar ini ada informasi kita dari Kabupaten Buton Selatan. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan ini menggelar aksi penanaman pohon ya dalam rangka memperingati juga hari Keanekaragaman Hayati Internasional di Kelurahan Bandar Batauga. Kegiatan penghijauan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Buton Selatan Muhammad Adios bersama jajaran pemerintah daerah dan juga unsur Forkopinda. Aksi penanaman pohon dipusatkan di kawasan Jalan Gajah Mada, tepat di depan kantor Kelurahan Bandar Batauga. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus juga mendorong terbentuknya kawasan hijau yang nyaman dan berkelanjutan pendengar. Mengusung tema kita wujudkan jalur hijau yang asri serta lingkungan pesisir yang lestari untuk jaminan masa depan ekosistem biota laut. Kegiatan itu juga melibatkan ASN, masyarakat, dan juga pemuda setempat. Dalam sambutannya ini Bupati Buton Selatan juga mengapresiasi ya inisiatif Kelurahan Bandar Batauga yang dinilai aktif ya menggerakkan kegiatan pelestarian lingkungan melalui program penghijauan. Ini menurutnya menjaga kelestarian alam harus menjadi tanggung jawab bersama, sekaligus juga budaya yang terus ditanamkan di tengah masyarakat. Dan Muhammad Adios juga berharap gerakan penghijauan tersebut tidak hanya dilakukan di Bandar Batauga, tetapi juga dapat diterapkan di kecamatan lain di Kabupaten Buton Selatan. Melalui momentum Hari Keanekaragaman Hayati Internasional, pemerintah Kabupaten Buton Selatan ini berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan terus meningkat, baik di kawasan daratan maupun pesisir, demi keberlanjutan ekosistem di masa mendatang. Dan kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Danion TP 871 Lamaindo, staf ahli bupati, juga para asisten setda, pimpinan OPD, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Buton Selatan, Camat Batauga, dan Ramil 141307 Batauga, Kapolsek Batauga, Kepala Bangsul Teracabang Batauga, hingga para lurah di wilayah Kecamatan Batauga pendengar.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

setiap manusia akan selalu berpapasan dengan mimpinya. Ada yang hampir menggenggamnya, ada pula yang tersungkur dalam pencariannya. Tetap kuatkan hatimu, ini hanya tentang sang waktu. Kelak, kita akan temui masa itu.

0: besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing cerita liburan kamu sama temen, dan juga pelan-pelan mengembalikan rutinitas kamu. Jangan lupa juga nih untuk berikan waktu untuk tubuh kamu beradaptasi dan juga kembali memulai rutinitas harian. Udah deh, yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.

0: gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
2: Ya baik, pendengar masih di Kepton pagi ini ya. Dan ini ada informasi kita juga dari Kabupaten Buton, di mana Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Penyelamatan Buton kini memiliki satu unit mobil pemadam kebakaran baru setelah diresmikan juga langsung oleh Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra. Dan pendengar, ini penambahan armada tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Buton dalam memperkuat juga pelayanan penanganan kebakaran dan juga kondisi darurat lainnya di tengah masyarakat. Dan Bupati juga menegaskan kendaraan operasional yang baru ini diresmikan itu harus dimanfaatkan secara maksimal untuk juga kepentingan masyarakat dan selalu dalam kondisi siap digunakan tentunya. Menurutnya ini keberadaan armada baru ini diharapkan mampu ya mempercepat respon petugas dalam menangani juga kebakaran, sehingga dapat meminimalkan kerugian yang dialami oleh masyarakat. Bupati mengingatkan seluruh personil damkar dan juga penyelamatan untuk menjaga kedisiplinan serta juga melakukan perawatan kendaraan secara rutin agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan optimal, pendengar.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan,

0: Kepton pagi ini RRI Bau Bau.
1: Ya masih di Kepton pagi ini mendengar, dan ini ada informasi kira juga di mana Ketua Persatuan Dokter Gigi atau PDGI cabang Kota Bau Bau, Dokter Ikram, mengajak seluruh organisasi profesi kesehatan ini memperkuat juga kolaborasi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat di daerah ini. Ajakan tersebut disampaikan usai pelantikan pengurus PDGI cabang Kota Bau Bau periode 2025-2030 yang dirangkaikan dengan seminar Bau Bau dan juga rapat kerja pengurus di Aula Palagimata ini. Menurutnya ini amanah tersebut bukan sekedar posisi organisasi, tetapi tanggung jawab besar untuk menjaga kehormatan profesi, memperkuat juga solidaritas sejawat, serta meningkatkan pengabdian kepada masyarakat. Ikram menyoroti tantangan yang dihadapi organisasi profesi kesehatan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Regulasi tersebut membawa perubahan tata kelola kesehatan nasional, termasuk perubahan peran organisasi profesi. Di tengah perubahan itu, PDGI melihat mulai melemahnya rasa memiliki terhadap organisasi dan menurunnya partisipasi kolektif di kalangan profesi kesehatan. Meski demikian, Ikram juga menegaskan ya, persoalan kesehatan masyarakat tidak dapat diselesaikan oleh satu profesi saja. Penanganan stunting, kesehatan ibu dan juga anak, edukasi preventif hingga penguatan layanan primer ini membutuhkan kerjasama lintas profesi. Karena itu PDGI Kota Bau Bau membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya dengan berbagai organisasi profesi kesehatan seperti Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI, Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Apoteker Indonesia, hingga Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia. Ikram juga menekankan pentingnya peran kesehatan gigi dan mulut dalam mendukung penanganan stunting dan pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, anak dengan kesehatan rongga mulut yang buruk ini berisiko juga mengalami gangguan nutrisi, pertumbuhan, hingga penurunan kualitas hidup. Karena itu, dokter gigi diharapkan aktif ya dalam upaya promotif dan juga preventif di tengah masyarakat. Melalui seminar Bau Bau dan rapat kerja pengurus ini, PDGI Kota Bau Bau juga menargetkan lahirnya program organisasi yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Terus sampai kayak kita merebak lagi di Kota Batu itu luapnya politik kan bagaimana.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong inovasi manajemen Taman Wisata Candi Prambanan.